memutarkan lagu dari Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Namun sebelum itu, izinkan Eja membacakan dulu deskripsinya. Lagu ini dirilis pada tanggal 21 Februari 2026. Kementerian Ekonomi Kreatif Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media memfasilitasi produksi video musik yaitu Tropical Forest. Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten mengusung isu lingkungan melalui narasi green musik, memproduksi video musik untuk lagu Mikroplastik. Proses produksi digarap oleh talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media dan mengambil lokasi di kawasan Coban Talun Batu, Jawa Timur. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu serta jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu turut hadir memantau prosesnya. Baik teman Pro 2, ini dia lagunya, check it out.

0: Rek, depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: 2, aku Enjang dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga Indonesia terus menjadi tempat di mana setiap rakyatnya bisa hidup dengan bahagia, sejahtera dan mendapatkan kesempatan yang adil. Dan jangan lupa terus dengarkan RRI Pro 2 Palangkaraya di FM 92,4 MHz atau melalui RRI Digital. Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia Merdeka.
1: Setiap hari kita membaca status, caption, komentar, gosip. Tapi anehnya, semakin banyak dibaca, semakin sedikit yang dipahami. Di sudut ruangan, ada buku. Diam, tidak berbisik, tidak memaksa. Buku tidak menjanjikan sensasi yang cepat, tapi ia melatih kita berpikir pelan, mendalam, dan jujur pada diri sendiri. Orang yang membaca buku tidak selalu lebih pintar, tapi hampir selalu lebih tahan terhadap kebohongan. Buka satu buku hari ini, bukan untuk terlihat pintar, tapi agar tidak mudah dibodohi. Karena membaca bukan gaya hidup, tapi kebutuhan berpikir.

Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi bersama Enjang. Tadi udah ya aku sapa-sapa sebentar teman Pro 2. Tapi sebenarnya hari ini tuh masih hari kedua aku berada di meja singgasana ini. Dan sebenarnya aku gak sendiri sih teman Pro 2, aku bersama Kak Amalan nanti bakal bergabung juga. Dan ya, lagi-lagi aku mau ucapkan mohon maaf lahir dan batin dulu ya teman Pro 2. Oke deh, kita akan memasuki informasi hari ini, pagi ini yang mungkin bakal nemenin teman-teman Pro 2 di dalam perjalanan. Teman-teman pernah gak sih denger, kayaknya sih pasti ya, kalau misalnya kayak saking butuh uangnya, lagi BU banget itu tuh kayak pasti ada yang nyeletuk bercanda atau serius, dia kayak jual aja ginjal ya gitu. Tapi sebenarnya gak tahu sih teman Pro 2, ginjal tuh seberapa mahal sih harganya. Dan ternyata kan kita tuh kan punya dua ginjal lah. Satu itu, kalau punya satu doang itu kan masih tetap berfungsi kan teman Pro 2, walaupun mungkin ada minusnya lah di tubuh kita. Nah, ini mau bacain nih, mau menginformasikan juga ke teman Pro 2, ternyata gak cuma ginjal loh yang kalau misalnya diangkat kita tuh masih bisa hidup gitu. Yang pertama ada apa aja sih, ada organ apa aja? Yang pertama ini ada limpa. Sebenarnya yang kurang tahu juga ya spesifiknya limpa itu seperti apa, cuman kalau di sini sih informasinya itu berada di kiri atas perut yang memiliki sejumlah fungsi penting termasuk membantu sistem kekebalan tubuh serta menyaring darah. Jadi tujuan limpa ini sendiri sih nggak mutlak diperlukan untuk bertahan hidup ya teman Pro 2. Meski fungsi pentingnya dalam pertahanan imun, penyaringan darah, dan produksi sel dalam kondisi tertentu. Nah, kalau kita kehilangan limpa sendiri itu tuh sebenarnya membuat kita itu jadi lebih rentan terhadap infeksi virus tertentu. Makanya kalau misalnya kita mengangkat limpa atau spenektomi ya, bahasa medis ya teman-teman yang medis nih pasti paham, membutuhkan perlindungan dan pemantauan khusus termasuk imunisasi yang sesuai. Jadi sebenarnya tuh kita tuh tanpa limpa bukan berarti tubuh tuh gak bisa merasakan dampaknya, cuman tetap bisa hidup kayak gitu ya teman Pro 2. Oke, sepertinya aku akan membacakan lagi yang lain ini bersama Kak Amala, beberapa organ yang masih bisa kita hidup tanpanya kayak gitu ya teman Pro 2. Oke deh, check it out.

Pro 2. Aku Agustin Teddy dari SMA Tergi 1 Palangkaraya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga pada ulang tahun ke-81 ini Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, serta generasi muda terus berkarya dan berprestasi untuk kemajuan bangsa. Dan jangan lupa terus dengarkan RRI Pro 2 Palangkaraya di PM 92,4 MHz atau melalui RRI Digital. Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia Merdeka.

Royal Mail Ship Titanic, atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic, adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direnggut dari

0: waspada. Halo Kak Mala. Halo?
1: Ada. Okay. Ini mic 2 berarti ya?
0: Iya, mic 2.
1: Ah, udah bisa nih Angel.
0: Aduh, tapi tadi kayak agak mau nangis dikit karena tiba-tiba pas siaran dikirim suara saya sendiri.
1: Oh,

0: Okay, siapa tuh temennya?
1: Aduh, ada Kak Rodi dari BKKBN. Aduh, shock banget.
0: No. Tiba-tiba. Adi tuh dia bekerja di sana kah?
1: Iya.
0: Oh, atau simpatisan?
1: Bekerja.
0: Oh, bekerja. Halo Mas Adi. Udah beristri berarti ya?
1: Sebenarnya tadi kayaknya Kak selalu dengar namanya Kak Noni.
0: Oh, Noni. Oh, Noni, sorry Kak Noni. Iya.
1: Terus tiba-tiba kayak disemangatin gitu. Tadi kan aku sempat minta maaf, Kak. Okay. Maaf ya nih, teman prodo masih day 2.
0: Oh, iya benar. Jadi Ejang masih proses program BA ya.
1: Iya, betul.
0: Broadcasting Academy. Bukan brand ambassador ya.
1: Iya, bukan ya. Iya, gitu. Jadi, bukan pengganti Kak Amalan juga nih.
0: Bisa jadi kayak perlu digantikan. Aku pindah ke Swedia, jangan.
1: Jangan.
0: Ini kita masih menikmati euforia kabut asap ya.
1: Iya,
0: kan.
1: Betul.
0: Kemerdekaan, betul. Alam pun menyambut gitu ya.
1: Betul. Menyambut dengan meriah ya, Kak.
0: Bener.
1: Karena saking ngasapnya tuh ngasap banget hari
0: aku
1: ini ya, tahun
0: saking semangatnya kemarin waktu bangun pagi aku nggak buka pintu. Saking semangatnya menyambut hari itu gitu. Karena aku bangun-bangun kayak tiba-tiba kok kayak abu-abu.
1: Betul.
0: Pandangan aku tuh gak clear, gak HD gitu.
1: Iya, kan itu bikin sakit mata kan, Kak, juga. Terus juga pernafasan juga.
0: Terus salah satu motivasi aku kalau bangun pagi itu kan adalah menghirup udara yang segar kan.
1: Iya.
0: Tapi gara-gara kabut asap ditambah kayaknya paling parah tuh hari kemarin deh, Enjang.
1: Iya, betul.
0: Sampai-sampai tuh ada bapak ibu guru, dia bikin status dari SMK Kristen, apa itu, Yohanes atau apa yang di Palangkaraya.
1: Itulah.
0: Ya, itu gedung-gedungnya biasanya kan
1: tertutup.
0: Tempat dia yang bisa dia lihat langsung.
1: Betul.
0: Itu enggak kelihatan, asrama putrinya katanya.
1: Oh.
0: Itu kayak benar-benar ada di lautan kabut.
1: Asap kita kayak di negeri ketujuh gitu ya, di atas awan.
0: Terus disahut sama suara-suara siswa-siswinya, mending libur, mending libur.
1: Kalau kerja mending libur enggak?
0: Uang makan soalnya.
1: Oke. Itu kan berarti kondisi sekarang ini kan mempengaruhi kesehatan kita kan, Kak.
0: Banget.
1: Tapi tadi Enya ada mention juga nih, Kak, ke teman pro 2 kalau misalnya ada tahu organ yang sebenarnya kita tuh enggak butuh-butuh amat.
0: Oh iya.
1: Butuh sih, tapi maksudnya kalaupun enggak ada organ ini masih terselamatkan insyaallah.
0: Oh,
1: kayak
0: okay.
1: Gitu. Biasanya kan yang paling umum itu ginjal ya, Kak.
0: Jantung sih.
1: Oke, okay. Ya. Tapi jantung nggak bisa dijual kan, Kak?
0: Oh, nggak bisa ya?
1: Kita nggak bisa hidup tanpa jantung.
0: Iya, benar.
1: Kita ngomongin organ yang bisa kita hidup tanpa dia gitu sih.
0: Apa yang pertama?
1: Kalau ginjal kan udah umum nih. Ke Amal ginjalnya masih 2.
0: Alhamdulillah, kayaknya 20 deh.
1: 20 terlalu banyak.
0: Soalnya sering buang air, aku nggak ngerti kenapa.
1: Oh. Karena dingin mungkin, atau nanti ya kalau ada
0: beser. Karena dingin, karena stres, karena apa-apa gitu.
1: Okay. Tadi tuh udah ada ginjal, terus ada limpa juga, Kak.
0: Oh, limpa.
1: Tebak di mana posisi limpa itu berada?
0: Di atas ginjal nggak sih, sebelah kiri apa kanan?
1: Sebelah kiri, iya betul.
0: Iya kan?
1: Di atas perut, betul sekali.
0: Aku pernah jadi limpa soalnya.
1: Di kehidupan yang sebelumnya.
0: Iya.
1: Okay.
0: Ada lagi nih.
1: Ada apa?
0: Paru-paru.
1: Hah?
0: Iya.
1: Oh iya, betul.
0: Aku baru tahu juga.
1: Bisa.
0: Jadi paru-paru bisa dijual ya. Ini maksudnya apa ya? Jadi ternyata manusia itu teman produknya, fun fact-nya, bisa hidup dengan satu paru-paru, satu ginjal, satu limpa.
1: Betul.
0: Tapi jangan semuanya jadi sisa satu ya, teman produk.
1: Iya, aduh, kasihan nilai hidup.
0: Iya, benar. Terus rahim juga bisa.
1: Iya, betul. Terus juga, Kak, ada usus buntu. Kalau usus buntu ini kayaknya sadar enggak sadar kita bisa hidup tanpa dia enggak sih? Karena kan biasanya kita tuh dengar, "Oh, aku operasi usus buntu nih," gitu. Tapi kita enggak tahu kalau ternyata operasi usus buntu tuh diangkat gitu loh. Bukan ada kayak dibersihkan doang. Selama ini aku mikirnya kayak, "Oh, ya udah deh," gitu.
0: Aku malah mikir usus buntu tuh dipotong.
1: Iya, kayaknya. Oke, atau nanti kita tanyaan ya ke teman lagi. Okay, next kita akan membicarakan tentang kesehatan lagi mungkin ya, Kak.
0: Bener.
1: Tapi setelah lagu yang satu ini.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby, dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Zona Gelap. Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
1: Dengarin Zona Gelap Tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
2: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Halo teman Pro2.
1: Hai. Gimana tenggorokannya, aman?
0: Aman.
1: Oke. Okay.
0: Kakak tenggorokannya gimana?
1: Aduh, gatal banget.
0: kayaknya kalau malah seluruh tubuhnya ada yang
1: keluhan
0: ya.
1: By the way, kita masih ngomongin tentang kesehatan ya, Ijang.
0: Betul.
1: Tadi kita ngomongin tentang organ tubuh yang kalau enggak ada kita enggak langsung mati.
0: Iya. Tapi, gak apa-apa lah gitu.
1: Iya, tapi mungkin intensitas mudah sakitnya tuh lebih tinggi ya.
0: Betul, betul sekali.
1: Kena racun,
0: betul.
1: Kena penyakit tuh mudah. Nah, kali ini kita ngomongin indikasi tubuh terkena apa nih?
0: Tubuh yang kecanduan gula. Dan ini harus diwaspadai sih, Kak. Nah, kalau misalnya
1: ya,
0: Kakak pagi-pagi biasanya harus kayak ngopi pagi gitu gak?
1: Enggak. Iya kayaknya. Mau bilang enggak, tapi kayaknya bohong banget.
0: Tapi kopsu gitu, apa americano.
1: Aduh, aku gak suka kopi hitam. Aku teh, aku tuh tim teh.
0: Oh,
1: aku tuh,
0: okay.
1: Kamu tahu Turki kan? Turki itu kan masyarakatnya kecanduan teh kan. Aku di rumah, aku kayak di Turki, dikit-dikit teh, dikit-dikit teh gitu.
0: Oke.
1: Kalau Enjang sama?
0: Enggak sih, terus sekarang lebih sering air putih. Jujur. Kalau misalnya kopi-kopi gitu yang manis-manis itu, kalau misalnya emang ada kegiatan di luar aja yang kayak aduh kayaknya perlu deh gitu untuk menambah semangat. Karena kan sebenarnya gula itu penting juga ya, Kak.
1: Bener.
0: Dan kita perlu gula setiap harinya. Cuman kalau kelebihan itu yang bahaya.
1: Setuju. Karena katanya gula tuh salah satu zat yang kalau berlebihan tuh bakal jadi penyakit. Kalau di darah jadi gula darah.
0: Betul.
1: Kalau di pokoknya di mana-mana tuh jadi penyakit gitu.
0: Betul, karena emang yang berlebihan itu emang gak bagus kan, Kak?
1: Iya. Ada gak ciri-cirinya?
0: Gitu. Ada banget.
1: Apa?
0: Ini tadi yang aku tanya, selalu ingin makan atau minuman manis. Nah, kayaknya kalau misalnya udah kayak keseringan minum sesuatu yang manis pagi hari, itu juga salah satunya jadi kayak apa ya?
1: Kecanduan
0: kan.
1: Karena ada kafeinnya juga.
0: Betul. Terus juga jadi sering lapar dan mudah lelah, Kak.
1: Aduh, apakah itu aku?
0: Nanti habis ini kita itu ya, kita breakdown satu-satu.
1: Tapi aku kami kan MCU kan, Enja.
0: Iya, betul.
1: Tiap tahun itu gulaku aman. Enggak dalam kategori membahayakan juga. Tapi ciri-ciri itu tuh aku banget gitu.
0: Seperti itu di masalah organ. Atau mungkin pola hidup ya, Kak. Tidur dan
1: lifestyle
0: lain-lain.
1: Ya.
0: Betul. Terus juga jadi kalau kelebihan gula itu atau kecanduan gula itu tadi kita jadi sulit mengontrol porsi makan atau minum kayak gitu.
1: Oke. Enjang berapa wancu?
0: Wancu nih bahasanya.
1: Apa sih namanya?
0: Western ya itu, bahasa western ya.
1: Centong.
0: Bahasa centong.
1: Wancu.
0: Reflect itu kan, Kak, bahasa di luar negeri gitu kan.
1: Kan saya orang Polandia.
0: Iya, betul. Biasanya sih satu centong sih, apalagi kalau pagi. Kalau biasanya kayak makan siang gitu tuh mungkin satu setengah. Karena emang enggak banyak makannya.
1: Ih, pantas kamu langsing. Beda sama saya. Saya kalau misalkan orang tua apalagi masak makanan kesukaan, undang gitu ya, undang pare, itu bisa tiga,
0: undang pare, iya.
1: Tiga centong.
0: Oh.
1: Iya,
0: tergantung
1: aku suka banget
0: lauk.
1: Iya, benar.
0: Tapi kayaknya kalau itu masih oke enggak sih, Kak? Karena kan enggak setiap hari makannya seperti itu kan.
1: Hah, enggak. Lauknya kalau enak tiga centong terus.
0: Berarti
1: gitu.
0: Kan itu enggak termasuk kecanduan gula enggak sih harusnya kan, karena kan itu apa ya bahasanya? Tergantung kondisi aja kan,
1: iya,
0: gitu.
1: Iya,
0: terus
1: iya,
0: ada juga nih, Kak, yang terakhir jadi perubahan suasana hati dan sulit berkonsentrasi.
1: Itu udah parah banget sih kayaknya ya.
0: Iya, betul.
1: Bayangin gula tuh gak ada di dunia gitu ya.
0: Iya. Aduh, kayaknya semua orang marah-marah deh.
1: Iya.
0: Sumpah dah.
1: Moodnya rusak, konsentrasinya gak ada.
0: Betul.
1: Kayak Ihsan yang diupin-ipin itu kan dia suka marah-marah kan. Dikit-dikit gula-gula gitu.
0: Betul, karena kayak kelebihan gula, aduh, kayak sangat berpengaruh ya, Kak.
1: Bener.
0: Terus juga yang terakhir ini tadi, sulit berkonsentrasi. Itu sih, kita kadang kalau misalnya lagi kerja gitu terus kayak butuh yang semangat, pasti kita butuh gula kan.
1: Iya,
0: minum-minuman untuk menambah semangat kita dengan konsentrasi kita. Oke deh, itu informasi tentang gula pagi hari ini.
1: Yep.
0: Kita next ke informasi selanjutnya setelah lagu berikut ini. Check it out.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, Nana, tumpukan buku ini bikin pusing tahu. Rasanya pengen healing terus deh daripada belajar gini.
1: Healing terus, ya kapan pintarnya, Tama? Lagian belajar itu bukan cuma soal nilai di atas kertas doang, tahu?
0: Terus soal apa dong? Ujung-ujungnya kan yang dilihat cuma angka di rapor.
1: Bukan itu poinnya, Tama. Kita ini kan pemegang saham masa depan bangsa. Kalau kita males, siapa yang mau urus negara ini nanti? Dengan kita berprestasi sekarang, kita lagi nyiapin fondasi biar Indonesia tuh makin maju ke depannya.
0: Berat juga bahasamu ya. Tapi bener sih, kalau anak mudanya cuma hobi rebahan, mau jadi apa ya kita nanti?
1: Nah, itu dia. Jadi yuk kita cicil pelan-pelan belajarnya. Kecil emang buat kita, tapi dampaknya tuh besar banget buat bangsa. Jadi semangat ya, Tama.
2: Sepada.
3: Sepada.
2: Terlalu panjang ya kayaknya.
3: Suara aku ada kan ya?
2: Ada.
3: Ada.
2: Ada dong.
3: Aku kadang parno kalau nggak ada suaranya.
2: Kalau kakak Steph nanya itu aku langsung kayak udah hidup kok gitu.
3: Tapi kabut asap kayak gini enak banget kayaknya minum jahe ya.
2: Betul.
3: Atau minum air kelapa.
2: Betul. Nah. Setuju. Aku suka banget sama kelapa. Karena kelapa itu juga air kelapa sih kalau lebih tepatnya itu kan bisa buat detox. Muka kita nggak bloating. Yang kayak misalnya kita muka kita lagi bengkak kebanyakan sodium, kebanyakan garam. Itu kalau kita minum kelapa rajin jadi muka kita tirus. Kan kadang badannya kurus nih,
3: bener.
2: Tapi mukanya kayak ngembang banget gitu.
3: Tapi apa namanya? Kalau air kelapanya campur susu apakah masih tetap berfungsi kah?
2: Mungkin, tapi itu balik lagi apakah akan kecanduan gula. Kayak kita bahas tadi ya.
3: Iya, tapi by the way katanya ya kuliner Nusantara itu hampir 100% terbuat dari kelapa.
2: Betul, karena kan katanya kelapa itu pohon kehidupan. Semuanya bisa.
3: Oke, benar-benar. Tapi ada loh satu pohon yang menurut aku, buah lebih tepatnya, yang menurut aku itu gak ada yang dibuang. Apa? Kamu tahu gak, Pak? Cempedak.
2: Oh iya betul.
3: Kulitnya bisa dimandai, betul. Buahnya bisa dimakan, bijinya bahkan yang udah masuk mulut orang pun dicuci, direbus jadi
2: bisa
3: kacang.
2: Bisa dimakan lagi.
3: Iya.
2: Dibuang cuman yang bagian gerigi-gerigi itu aja ya.
3: Iya kan. Kalau kelapa itu kan masih batoknya nggak juga dibuang sih, jadi
2: masih berfungsi juga sih.
3: Iya.
2: Karena kekreatifan orang Indonesia ini ya.
3: Orang Indonesia keren ya.
2: Betul.
3: Kita kaya banget akan alamnya.
2: Betul banget sih kak. Apalagi kelapa ya kak.
3: Kenapa tuh?
2: Semua makanan di Indonesia ini, apalagi makanan-makanan tradisional, pasti ada unsur-unsur kelapanya, entah dari santannya, ditaburin kelapa,
3: makanya kelapa itu gitu dia kan. Orang Indonesia sering kolesterol.
2: Iya,
3: ada santan.
2: Iya.
3: Aku apa juga
2: makanan yang dari kelapa yang kakak suka.
3: Oh banyak, rendang. Yang manis-manis tuh aku suka banget. Ini
2: klepon.
3: Apa dia warna hijau ada?
2: Itu
3: cenil juga bisa, cenil.
2: Yang dalamnya kelapa yang ada coklat.
3: Iya kan? Itu apa itu?
2: Tolong ya teman-teman.
3: Maaf ya Gen Z gitu ya. Kita tahu dede makanannya. Iya kayak semacam itu. Pokoknya semuanya tuh aku suka. Yang di Pelabuhan Rambang itu dijual orang tuh semuanya aku suka.
2: Apa emang ada di Pelabuhan Rambang?
3: Ada apa? Kayak putu mayang apa segala macam.
2: Iya
3: itu tuh kayak enak. Apalagi kalau misalkan kelapa santannya campur sama gula merah. Itu makanan manis Indonesia yang enak banget sih. Betul. Menurut aku. Dan gak bikin enek. Kalau makanan-makanan western kayak cheesecake apa segala macam kan bisa bikin enek ya.
2: Iya betul.
3: Kalau itu tuh enggak, malah kita jadi pengen makan yang asin.
2: Iya sih orang Indonesia. Tapi karena itu mungkin karena habit orang Indonesia yang habis asin manis, asin manis, manis juga sih.
3: Kamu tim asin dulu apa manis dulu?
2: Asin dulu.
3: Baru manis
2: kan untuk menghilangkan rasa-rasa asin gitu sih kak. Dan pasti kebanyakan tetap kelapa ya. Bahkan kalau kita makan berat pun bisa tiba-tiba minumnya air kelapa kan. Bukan air putih kan.
3: Benar. Kamu punya hacks gak bikin makanan atau minuman pakai kelapa yang bikin enak?
2: Jujur kalau misalnya minuman, aku kalau dari kelapa sih aku suka langsung yang murni. Biasanya kan orang ada yang jual pakai sirup, pakai gula merah lagi gitu kan.
3: Terlalu banyak campuran.
2: Iya, nggak suka.
3: Iya, aku ada hacks atau ijang. Jadi kita kan sering beli kopi kan, atau betul, kita bikin kopi americano kan.
2: Betul.
3: Nah terus di rumah om aku tuh kopinya tuh enak banget. Mm-mm. Padahal kalau biasa kalau kita lihat tuh cuman kopi hitam aja. Mm-mm. Eh ternyata dia bikin kopinya tuh direbus. Mm-mm. Sama gula merah. Terus di stok di kulkas. Jadi kalau kita mau minum, kalau kita minum kopinya tuh lebih enak.
2: Oh, tapi gulanya gak aneh, kan itu gula merah tuh gula kelapa kan?
3: Iya, gula kelapa, tapi justru gula merah tuh yang bikin kopinya tuh jadi lebih enak dan legit gitu loh. Jadi kayak kopi aren, kopi aren, tapi kopinya kopi hitam biasa, entah merek apapun, dicampur sama gula merah, di stok di rumah. Jadi kalau mau minum, minum itu tuh kayak rasanya tuh bukan kayak kopi yang baru aja kita bikin tuh bukan.
2: Okay.
3: Enak lah pokoknya. Aku kan jadi pengen kopi.
2: Ya ini teman tua dua ini mungkin bisa dicatat ya.
3: Yeah.
2: Hacks dari Kak Amala, dari omnya Kak Amala. Mungkin habis ini kita ada hacks lain atau bahas tentang kehidupan kesehatan yang lain.
3: Jangan lupa komen di Radio Digital dan di hotline kita 0811 523 924.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Tisumu mana?
1: Itu di bawah meja. Untuk apa sih?
0: Ada deh.
1: Mencurigakan. Astaga naga tisuku. Pantesan perasaanku gak enak tadi.
0: Hehe, maaf, tisumu habis. Nanti ku gantikan ya.
1: Bukan begitu. Masa kamu ngelap bersih-bersih motor pakai tisu sih? Bukan masalah beli lagi. Aku aja pakai tisu sangat hemat tahu.
0: Waduh, maaf-maaf. Soalnya aku rasa lebih nyaman pakai tisu.
1: Padahal kan ada kain. Katanya pecinta lingkungan. Masa gitu aja gak tahu sih?
2: Mengurangi penggunaan tisu jadi salah satu tindakan mencintai lingkungan. Karena tisu adalah salah satu benda yang dibuat dari batang pohon. Bahkan untuk 22 lembar tisu harus menebang satu pohon ukuran sedang. Apabila penggunaan tisu semakin banyak, maka pohon yang ditebang juga semakin banyak.

cuaca. Selamat pagi teman Pro 2, seperti biasa di pukul 8.30 kita ada informasi cuaca dan saat ini Enja sudah terhubung bersama prakirawan Reni. Selamat pagi Kak Reni. Halo, selamat pagi Kak Reni.

0: Cuaca. Selamat pagi teman Pro2, seperti biasa di pukul 08.30 kita ada informasi cuaca dan saat ini Enja sudah terhubung bersama Prakirawan Reni. Selamat pagi Kak Reni.
1: Halo, selamat pagi.
0: Baik, silakan informasi cuacanya Kak.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro2 dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca cerah di mana juga terpantau udara kabur di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Begitu juga sepanjang hari ini cuaca diperkirakan masih akan cerah berawan hingga berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya dengan potensi udara kabur pada pagi lalu siang menjelang sore hari dan dini hari kemudian menjelang pagi hari. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 95% dan kondisi angin hari ini diperkirakan dominan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro2 tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan sehingga dihimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas teman Pro2 pada hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih Kak Reni atas informasi cuacanya. Teman Pro2, tetap stay tune di Pro2, teman terbaik kamu.

selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menunggu, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini.

0: Kalimantan Tengah bukan sekedar jantung Borneo, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru Nusantara. Menyusul capaian positif investasi beberapa tahun lalu yang menembus puluhan triliun rupiah, potensi hilirisasi sawit, energi hijau hingga ketahanan pangan siap dikembangkan. Melalui perizinan berusaha berbasis risiko yang transparan, mudah dan terintegrasi, pemerintah daerah membuka pintu seluas-luasnya bagi penanam modal dalam dan luar negeri untuk tumbuh bersama. Sebagai gerbang penopang ibu kota Nusantara, keberhasilan investasi hari ini adalah lapangan kerja dan kesejahteraan bagi masyarakat bumi Tambun Bungai. Mari wujudkan investasi berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
1: Gila ya, kolom komentar isinya saling hujat begini. Kok serem banget.
2: Mengetik di layar emang gak pakai tatap muka, Dim. Tetapi bukan berarti kita boleh lupa cara jadi manusia.
1: Iya sih, dimana ya sifat ramah dan sopan yang katanya jadi ciri khas kita.
2: Nilai keindonesiaan kita itu nggak hilang, Dim. Cuma sering lupa kita dibawa ke dunia digital. Padahal kota boleh habis, tapi adab jangan.
1: Benar juga, jempol kita juga mencerminkan bangsa ya.
2: Tepat banget, Dim. Mari bawa pulang rasa kekeluargaan kita ke sini.
3: Nilai-nilai keindonesiaan tidak luntur oleh digitalisasi. Sopan di dunia nyata, bijak di dunia maya. Mari rawat jempol kita untuk Indonesia yang lebih damai. Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi. Indonesia, rumah kita bersama.

0: cepat dari semua orang.
1: Dan kalau aku jadi kamu, mungkin aku harus terlihat selalu kuat, meski lelah melumpuh di kepalaku.
0: Kalau aku jadi kamu, mungkin pekerjaanku di rumah gak akan pernah benar-benar selesai. Ada aja yang harus dikerjakan, tapi jarang disebut sebagai kerja.
1: Kalau aku jadi kamu, mungkin aku belajar menahan cerita. Tak semua keluhan boleh keluar, karena katanya laki-laki kan harus tegar.
0: Ternyata kita sama-sama memikul tuntutan, hanya bentuknya aja yang beda.
1: Iya ya, aku sebagai perempuan dituntut peduli, sabar, dan selalu mengalah. Sedangkan kamu sebagai laki-laki dituntut memimpin, menanggung, dan gak boleh jatuh.
0: Padahal, kalau dipikir, kita sama-sama manusia ya Yun, sama-sama bisa lelah.
1: Iya, sama-sama butuh didengar juga.
0: Mungkin kalau kita bisa saling memahami, beban itu gak perlu dipikul sendirian.
1: Mungkin kalau kita mau berbagi peran, gak ada lagi tuh yang merasa lebih berat.
2: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling memahami dan berjalan berdampingan. Karena setara,

0: pada selamat pagi teman Pro 2. Ada gugup ya. Karena tadi sempat error teman Pro 2. Makanya kita sempat dia calling beberapa dekade. Enggak
1: berlebihan ya kayaknya.
0: By the way, ngobrol pagi kali ini kita ngomongin tentang tanggap bencana Enjang.
1: Oke.
0: Iya, bencana yang seperti kita lihat itu ada kabut asap.
1: Betul, kebakaran
0: hutan lahan, kebakaran bangunan, betul. Kebakaran sepeda motor, kebakaran jiwa dan raga enggak ya teman Pro 2. Pokoknya di mana-mana sekarang lagi pada rame kabut asap. Iya.
1: Betul.
0: Enjang ada trik kiat-kiat enggak untuk tetap sehat? Karena kalau dilihat dari secara mata telanjang gitu, kayak lebih sehatan kamu gitu dibandingkan aku.
1: Yang pertama kalau misalnya kita enggak ada kewajiban untuk keluar, kayaknya di rumah aja enggak sih, Kak? Kalaupun misalnya kayak kita wajib untuk keluar menjalani kerja misalnya kayak gitu, pastiin sih harus pakai masker ya dan pakai kacamata. Minus enggak minus, kalau aja sendiri sih emang selalu pakai kacamata ya kalau berkendara motor. Debu apalagi kan sekarang malah makin terasa itu, jadi wajib banget pakai kacamata. Karena bahaya banget kan Kak kalau kita mata perih, kabut asap kayak gitu. Jadi harus pakai kacamata dan pastinya sih minum vitamin ya. Kalau mau minum vitamin apa enggak?
0: Minum ini yang suplemen imbus gitu.
1: Kalau
0: kamu vitamin apa? A, B, C, D, E,
1: C.
0: Oh, C.
1: Buat muka, enggak bercanda.
0: Buat kulit.
1: Tapi kalau misalnya minum itu biasanya sih kayak lebih ke makanan yang sehat sih Kak. Kalau aku, kalau minum vitamin itu enggak terlalu, apa ya, enggak terlalu sering. Jangan ditiru ya teman Pro 2, tapi vitamin itu kan wajib. Cuma biasanya lebih jaga ke makanan. Kalau vitamin-vitamin itu kayak dari skin. Untuk inner body kayaknya lebih ke jaga makanan dan jangan minum minuman yang terlalu manis, gak sehat kayak gitu sih Kak.
0: Betul banget. Jadi lebih jaga imunisi tubuh gitu ya.
1: Betul, isi piringkunya.
0: Benar banget. Aku setuju sih teman Pro 2. Terus juga kabut asap ini tuh bikin barang-barang mudah terbakar.
1: Betul.
0: Kayak kemarin ada motor mahasiswa terbakar.
1: Iya, aku lihat tuh liat TikTok.
0: Iya, itu di UIN ya.
1: Betul, di UIN lah.
0: Iya, boleh dong mahasiswa UIN komen
1: apa yang terjadi.
0: Iya, aku ngeliat segelintir aja dari video yang singkat gitu ya. Katanya dari video itu tuh motornya kepanasan karena diparkir doang padahal.
1: Oh my god.
0: Iya, karena diparkir doang, entah di dalamnya tuh ada apa gitu ya. Mungkin makanya bikin jadi kebakar.
1: Atau mesinnya kali emang agak-agak rusak gitu ya, jadi memicu mungkin ya.
0: Iya, karena kalau dilihat dari merek motornya tuh kayak motor lama ya.
1: Oh.
0: Bukan motor keluaran terbaru kan. Iya, jadi kalau teman Pro 2 ngerasa motornya udah tua, sebaiknya simpan aja dulu.
1: Iya.
0: Disimpan.
1: Dicek lagi lah kalau mau digunakan.
0: Maksudnya di parkir di tempat yang teduh.
1: Betul. Karena manusia aja kayak kita aja. Panas ya Palangkaraya dan musim kemarau ini parah banget kan Kak?
0: Aduh benar.
1: Aduh nusuk ke tulang.
0: Benar banget.
1: Sebutin seorang kan
0: matarinya. Tapi kamu sempat marah enggak kayak aduh kenapa ya gitu? Kamu sempat kayak pengen pindah kota enggak?
1: Oh.
0: Itu puncak kemarahan aku tuh tadi pagi. Aku sampai kayak aduh coba hujan gitu. Saking bayangin subuh, tapi subuh tuh kamu kayak kalau bahasa kita tuh sumap gitu.
1: Dari seger-seger
0: ya. Kayak kita udah mandi sehari 3 kali tetap aja.
1: Kalau aku kok enggak, kalau puncak kemarahan sampai pindah kota kayaknya belum ya.
0: belum
1: di titik itu, cuman lebih ke sedih aja sih Kak, karena kan kemarau ini kabut asap itu kan pasti setiap tahun ya kemarau.
0: Iya,
1: terus juga kayak kabut asap tuh, tapi tahun kemarin kalau enggak salah tidak separah ini kan?
0: Tidak separah ini. Iya, aku malah ngelihat kan ada lintas kan,
1: betul.
0: Itu aku lewat di sana kan. Itu aku langsung flashback ingat tahun 2019. Karena aku ingat banget parah kabut terparah tuh tahun 2015, 15 apa 18, 19 sama sekarang gitu.
1: Iya kan? Jadi kayak lebih sedih aja sih Kak, kenapa kita merasakan hal-hal yang terjadi di masa lalu, Pak. Dan kita harus berdoa sih semoga enggak separah tahun-tahun sebelumnya yang sampai kuning banget itu kan Kak.
0: Iya benar.
1: Semoga hujan deh ya hari ini ya Allah gitu.
0: Iya. Ya sudahlah teman Pro 2, buat kamu jangan lupa join ke kita, spill update live kamu semenjak kabut asap seperti apa.
1: Betul.
0: Iya, mungkin yang buka usaha, yang jualan masker tambah laris manis, yang jualan es juga gitu kan. Tapi ada juga beberapa tempat yang tutup aku lihat karena cuaca kayak sekarang. Jadi ada beberapa tempat juga yang dihindari untuk ada kawasan beraktivitas. Salah satunya di kawasan hutan.
1: Betul.
0: Gitu. Tapi aku terakhir kali lewat Tumbang Nusa Enjang itu rame orang orang jual makanan di sana. Karena para polisi, para petugas damkar, polisi hutannya itu mereka kelaparan, haus, belinya di warung-warung yang pinggir jalan di daerah Tumbang Nusa itu.
1: Tapi kayaknya kalau misalnya wisata alam di musim kemarau ini agak kurang ya, karena mama aku kemarin weekend dia sama kakak aku itu pergi ke Segohong, ke coffee shop yang kita harus lewatin itu dulu loh, lewatin sungai coffee shop, terus kayak pantai, benar-benar di tengah-tengah itu kayak pantai,
0: saking kayak surutnya.
1: Iya, kayaknya itu bisa kan aku juga ada lihat itu ya informasi dari Andre Kalawe, katanya kemarau ini tuh sampai akhir tahun ini dan bisa berdampak sampai awal tahun depan, dan sekarang aja sudah sesurut ini loh kak. Kayak jadi teman-teman tolong stay safe dan jangan lupa untuk menjauhi api apapun itu yang berdampak pada kebakaran, yang akan memengaruhi kebakaran ya. Sama tadi kayak salah satunya mungkin motor yang tadi Kak Amal sempat mention, jaga kesehatan juga sih pastinya kak.
0: Iya benar, aku setuju banget. Jadi apalagi plus kalau berangkat pagi teman pro juga tolong banget pakai lampu kendaraan. Karena kan kita lagi di atas awan ya.
1: Iya betul.
0: Itu kita nggak tahu di depan tuh ada truk apa segala macam. Jangan sampai kejadian tahun 2015, aku ingat banget itu kabutnya sampai kuning.
1: Iya.
0: Kan abu-abu pekat ya.
1: Betul.
0: Tapi kemarin pagi tuh bangun tidur ada memang kayak kuning-kuning warnanya. Gitu sih teman pro.
1: Seru banget sih.
0: Iya.
1: Kemarin aku cek jarak pandang kita tuh 4 kilometer kemarin, hari ini aku nggak ada cek sih.
0: Ceknya di mana biasanya injak?
1: Di BMKG.
0: BMKG ya. Oke.
1: Ada keterangannya, udara juga ada di situ.
0: Nah, teman produ bisa ikutan juga sebelum bepergian. Itu tadi betul kata Enjang. Terus habis ini Enjang katanya mau berkegiatan ya?
1: Iya. Iya. Pamit sebentar ya.
0: Semangat Enjang.
1: Terima kasih.
0: Dan iya, dan buat kamu tetap stay tune di produ teman terbaik kamu. Bye bye Enjang.
1: Bye bye.
2: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu benar lu cek di rri.co.id.
2: Nah, teman pro 2, ternyata kabut asap yang terjadi di Kalimantan Tengah itu tuh terjadi dan mengganggu berbagai macam lini sektor ya teman pro 2. Salah satunya ada teman kita nih. Katanya kalau tadi Enjang mahasiswa partner kita ngobrol pagi, sekarang udah ada Kak Gio. Katanya Kak Gio di sini semenjak terjadi kabut asap, aku harus menghantar adik sekolah dan berhati-hati, yang biasanya aktivitas ini dilakukan sama orang tua aku tapi sekarang harus aku sendiri yang melakukannya, kata Kak Gio. Karena di sisi lain orang tua udah tua, plus juga kendaraan lampunya tidak terlalu terang. Nah, ini dia tadi nih Kak Gio yang kita bahas sama Enjang ya. Kalau misalkan kabut asap terjadi itu sebaiknya banget nih teman pro 2 yang lampu motornya mati, mana lampu motor malah mati lagi, baru banget ya teman pro 2 di bagian belakang, itu sebaiknya dinyalakan aja. Buat apa? Biar kita bisa berhati-hati atau ngasih tahu buat lawan yang lagi berkendara gitu ya, pengendara yang lain, ngasih tahu kalau misalkan tuh kita ada juga di jalan. Jadi lampu itu yang ngasih tanda. Saking tebalnya kabut asap, kadang kita tuh nggak bisa ngelihat keadaan di depan, belakang, kiri, kanan kita juga teman pro 2. Terus tadi malah buka-buka artikel katanya ya, kalau misalkan lagi kabut asap kayak gini, mungkin teman pro 2 bisa pakai alat bantu diffuser buat bikin udara buatan yang segar di dalam ruangan. Apalagi buat kamu yang punya anak kecil, atau mungkin teman pro 2 punya adik kecil, atau mungkin kamu ngerasa pernapasan kamu mudah sesak gitu ya, lebih baik sediakan juga diffuser yang ada di dalam ruangan. Kamu bisa membantu dengan pakai tetes lotion atau oil baby, atau mungkin kamu bisa pakai sesuatu yang ngebantu, yang segar-segar, yang wangi ya. Kalau Amala gak punya diffuser, jadi beberapa menit sekali semprot pakai spray parfum aja. Sebenarnya itu gak membantu ya, cuman ya lumayan secara psikologis bikin ruangan lebih harum, gak bau asap, terus bikin kita jadi lebih nyaman juga.

selamat pagi teman Pro 2. By the way, apakah kamu sudah menyampaikan keluh kesah hari ini? Karena tadi malah minta ya buat teman-teman Pro 2 buat join, dan yuk kita bacain komentar teman Pro 2 soal kabut asap yang lagi bikin suasana juga ikutan berkabut. Nah, bukan cuma langitnya, tapi kayaknya pandangan juga nih teman Pro 2 ya, di mana-mana kabut ya. Kita baca dulu komentar paling pertama banget dari Kakak Sinta underscore 24. Kirain pagi-pagi bakal lihat sunrise, ternyata asap karhut lah. Aduh, ngena banget lah kita teman Pro 2. Biasanya tuh kita ngelihat langit itu warnanya biru, kuning gitu ya, tapi yang kita lihat malah warnanya abu-abu, pekat gitu kan. Kita jadi kangen sama cuaca langit biru kita. Terus kita baca lagi nih komentar dari Kak Trendy Jaya. Keluar rumah belum mandi, pulang-pulang udah berasa habis barbeque. Bau asap maksudnya. Bisa aja nih teman berdua. Tapi pantas ya parfum kita akhir-akhir ini tuh berasa kayak cepat habisnya. Apakah mungkin salah satunya karena lagi karhut lah, jadi aroma wangi dari parfum itu beralih jadi aroma barbeque teman berdua. Barbeque-nya bukan aroma daging atau makanan, tapi aroma kabut asap gitu. Terus kita beralih ke komentar dari Nisa. Make up belum luntur tapi muka udah kena asap duluan. Ini skincare apa smoke treatment? Iya, betul banget. Ini kadang yang jarang dibahas ya kan Nisa. Orang tuh mungkin lebih banyak ngomongin tentang pandangan mata, kondisi pernapasan, tapi make up juga ini bikin cewek-cewek tuh jadi bete. Bayangin teman Pro 2 kita tuh udah sesegar itu mandi, siap-siap make up tuh kadang lama ya, paling enggak 1 jam setengah. Tapi ternyata makeupnya bercampur sama kabut asap, dan itu tuh bikin kita jadi kayak gak jelas, pengen marah-marah aja gitu. Terus ada lagi Kak Pahmi, gara-gara kabut asap jarak pandang makin pendek nih, kayaknya hidup juga mulai ikut gak jelas. Kenapa jadi kehidup ya teman Pro 2? Ini kadang teman-teman Pro 2 kita suka baper komentarnya. Terus ada lagi nih, jujur aku gak suka banget dari kabut asap itu adalah asapnya, karena bikin mata pedih terus tiba-tiba jadi nangis. Belum lagi kalau misalkan kena hidung, tiba-tiba hidungnya berair aja jadi kayak flu, padahal enggak flu. Itu enggak nyaman banget dan ganggu seharian. Berarti parah banget ya teman Pro 2 sampai mengganggu kesehatan sebegitunya. Mungkin buat kamu yang tidak merasakan seperti yang Kak Dian Putri alami, kondisi tubuhnya mungkin aman-aman aja atau dia enggak ada alergi. Tapi buat kamu yang punya penyakit lain, ini mengganggu banget sih sebenarnya teman Pro 2. I feel you Kak Dian Putri. Terus ada lagi nih dari Kak Aldiansyah. Biasanya pagi-pagi buka jendela sampai siang. Sekarang boro-boro bangun tidur aja males buka jendela gara-gara isinya kabut semua, takut masuk ke dalam rumah makin banyak. Iya, betul banget ya teman Pro 2. Ini yang aku rasakan kemarin pagi. Bayangin bangun pagi ya. Biasanya tuh kita buka jendela, buka pintu, template banget kan, nyapu lantai, terus ngepel. Wih, rajin banget ya, padahal enggak serajin itu. Cuman palingnya kita termotivasi buat buka jendela kan, buat menghirup udara segar. Tapi itu tidak kita lakukan gara-gara karhut lah ini. Ini isinya komentar-komentar keluhan dari teman-teman Pro 2 semuanya ya, by the way. Habis itu ada lagi nih dari Kak Bagas. Udara hari ini rasanya gak premium. Bayangin kita tarik napas biasanya dapat udara, sekarang dapatnya kabut. Iya, betul, gak salah ya teman Pro 2. Silahkan kirimkan komentar-komentar keluhan kalian. Keluhannya menghibur ya, tapi kondisi kabut asapnya tetap jangan dianggap bercanda. Tentunya kita tetap harus selalu jaga kesehatan, karena kalau gak perlu keluar, mending kamu stay aja di rumah teman Pro 2. Apalagi tadi Amala juga baca status-status dari teman-teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2, itu ternyata banyak yang setuju atau sependapat kalau misalkan kabut asap tahun 2026 itu tuh kayak kabut asap tahun 2015 yang pekat banget sampai kuning dan mengganggu banget ya teman Pro 2. Nah, terus buat kamu yang ngerasain kondisi ini tuh udah gak nyaman banget ya teman Pro 2, makanya kita tuh kalau misalkan keadaan lagi fun-fun aja, gak ada salahnya buat bersyukur. Kemarin kan dibikin bercandaan ya gak sih teman Pro 2, katanya langit Kalimantan tuh warnanya biru, pengen coba kayak kali langit
ibu kota yang warnanya tuh abu-abu. Itu aku baru ternotis pas ada yang komen kayak gitu loh. Jadi kayak apakah ini kita sedang dihukum Tuhan kah gara-gara berkomentar dan bercanda seperti itu? Tapi kan yang bercanda seperti itu cuma satu orang ya, kenapa yang kena kita semua? Tapi memang udah langganan sih. Jadi ya kita terima saja ya keadaan kondisi alam yang seperti ini. Tetap stay safe dan tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil

Ya, kita ngobrol juga makin siang makin rame nih ya. Ada macam-macam suara, ada mulai suara tukang, suara orang, suara ayam, suara apa lagi di Taman Pro 2. Intinya Taman Pro 2 tetap stay safe dimanapun kalian berada di cuaca yang tidak bersahabat, lebih tepatnya udara ya, yang tidak sehat dan tidak bersahabat seperti sekarang. Semoga Taman Pro 2 selalu aman dimanapun kalian berada. Dan udah pukul hampir 10 pagi, waktunya malah pamit undur diri. Habis ini Taman Pro 2 bakal ditemenin sama Kak Rana Tobing ya. Kita bakal seru-seruan bareng. Jangan lupa buat request lagu. Dan buat kamu Taman Pro 2, nanti malah besok Kamis siaran malam ya. Jadi buat kamu tetap stay tune aja. Terus nanti sore kamu bakal ditemenin sama Jen. Dan di malam hari nanti bakal ada Ruspan yang bakal nemenin kamu di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Jadi buat kamu Taman Pro 2, jangan lupa untuk unduh aplikasi RRI Digital di RRI Digital. Pokoknya komen-komen aja di situ. Oke, bye-bye.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Saya Harvey Malaiho,
1: Cica Kuswoyo,
2: Nabila Gomez,
3: Roni Sianturi,
4: Lita Zen.
5: Info Pro 2.

Info pada 20.10 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, musik Kalimantan Tengah terbukti makin eksis dan tidak ada matinya. Lewat gerakan musik Kalteng berkarya, para musisi lokal kita terus menunjukkan kalau alunan penada dengan sentuhan identitas daerah tetap sanggup menembus perkembangan zaman dan memikat hati para pendengar era digital. Eksistensi musik Kalimantan Tengah saat ini nggak cuma sekedar melestarikan tradisi, kolaborasi antara alunan, instrumen etnik khas Dayak dengan aransemen musik modern bikin karya-karya anak daerah makin fresh, estetik, dan layak masuk di berbagai playlist favorit kamu. Ini menjadi bukti nyata kalau identitas lokal ini bisa terus beradaptasi tanpa kehilangan jati dirinya. Info berikutnya teman Pro 2, kabar dari arena futsal internasional. Tim Nasional Futsal Indonesia baru saja melakoni laga uji coba yang tentunya sengit dan harus mengakui keunggulan raksasa futsal dunia asal Spanyol, Palma FC. Meski harus menelan kekalahan dalam laga ini, penampilan skuad Garuda Futsal tetap patut diacungi jempol. Menghadapi klub bertaburan bintang yang berstatus juara Liga Championship Futsal Eropa, para pemain Indonesia memberikan perlawanan gigih dan mendapatkan pengalaman serta pelajaran yang super buat mematangkan taktik dan mental bertanding di level dunia. Demikian info Pro 2.

berdua, aku Ganis Armia Gaigas, siswi dari SMA Negeri 1 Palangkaraya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengangkat tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga Indonesia terus tumbuh menjadi bangsa yang membanggakan dan menginspirasi, tak hanya bagi rakyatnya sendiri, tapi juga di mata dunia. Semoga nilai-nilai kejujuran dan keadilan semakin tertanam kuat di setiap lapisan bangsa, sehingga kesejahteraan bisa dirasakan merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan yang paling utama, semoga suara rakyat selalu menjadi arah dan tujuan bangsa ini melangkah, karena itulah makna sesungguhnya dari kedaulatan. Dan jangan lupa, terus dengarkan RRI Pro 2 Palangkaraya di FM 92,4 MHz atau melalui RRI Digital. Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia Merdeka!

Teman Pro 2, hai hai hai, selamat siang dan selamat datang kembali lagi di Hitslist Santai Siang bareng aku Ranap Tobing. Senang banget ya rasanya hari ini, hari Rabu 19 Agustus 2026 aku menemani kamu lagi di nuansa HUT ke-81 Republik Indonesia ya. Merdeka. Merdeka dari mantan. Dengan kamu bisa ngelupain kenangan sama dia ya. Saat dia udah mengerti, atau sebaliknya kamu udah mengerti bahwa dia itu bukan lagi terbaik buat kamu. Ada Ranap itu contoh ya. Ada Christian, Dani, Joni, Untung ya kan, yang terbaik buat kamu. Tapi mungkin dari beberapa yang aku sebutin nama itu, mereka belum ada di samping kamu. Teman Pro 2 juga mungkin lagi fokus dengan sekolahnya, karirnya, senang banget dekat sama keluarganya aja dulu gitu, gak mikirin pacaran. Wah keren banget. Oke teman Pro 2, kabar gembiranya siang ini kamu bisa request seperti biasa di 081-152-3924 dan bisa mention di Instagram kita. Juga bisa request lewat aplikasi RRI Digital. Hai hai kamu yang lagi dengerin Pro 2 di seluruh Indonesia. Wah, ada yang lagi tersenyum ya, udah gak sabaran katanya mau pengen dengerin lagu dari Virgon. Saat kau telah mengerti lagunya, udah aku hadirkan ya di ruang dengar kamu sebagai lagu pembuka perjumpaan Ranap dan juga teman Pro 2. Oke, yang pengen request, request aja dari sekarang ya, sampai jam 12 siang.

0: minggu begini sepi banget di kampung. Padahal kalau di kota jam segini lagi rame-ramenya nongkrong.
1: Siapa bilang sepi? Coba kamu ke pelataran rumah yang di ujung jalan sana. Tetua adat lagi kumpul menceritakan legenda leluhur kita. Seru loh yuk.
0: Ah, dengerin cerita legenda? Kayak anak kecil aja, Rin. Udah gak zaman.
1: Justru karena sering diabaikan, cerita-cerita kehebatan leluhur kita pelan-pelan hilang, Bay. Cerita rakyat itu bukan cuma dongeng pengantar tidur, tapi cara pendahulu kita mewariskan identitas dan rasa hormat pada alam.
0: Iya juga ya. Kalau yang tua sudah gak ada, siapa lagi yang mau ingat dan melestarikan ceritanya kalau bukan kita?
2: Setiap cerita rakyat dan legenda adalah rekam jejak kearifan Nusantara yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jangan biarkan suara kebijaksanaan itu putus dan sunyi di zaman kita.

Terima kasih teman berdua yang terus dengerin 92,4 MHz dan juga di hari-hari digital. Lagu dari Olivia Rodrigo dengan Vampire udah di request sama kamu-kamu di jalur WhatsApp 081152 3924 atau di Instagram kita. Kayaknya udah senang ya buat kakak yang udah request lagu tadi, Lara Purnamasari. Makasih ya kak udah diputerin lagunya. Semoga di hari Rabu ini kakak selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan semangat dalam menemani para pendengar di santai siang ini. Wow, terima kasih juga buat kamu ya udah doain aku. Katanya jangan lupa jaga kesehatan dan istirahat yang cukup kakak. Iya. Teman berdua juga yang udah request lagu ya dari tadi, lagu dari Virgon, Saat Kau Telah Mengerti. Makasih buatnya Tantan di Yosudarso yang katanya gak bisa mudah ngelupain mantan. Kenapa ya kak? Kamu harus jadi cowok yang mempunyai semangat hidup dong ya. Cewek itu bukan cuma satu ya. Berjuta-juta perempuan ada di Palangkaraya. Gimana cara kamu untuk bisa pilih mereka buat jadi pacar kamu? Kan gitu ya. Oke, jadi tetap semangat, jangan lapang dada, tetap semangat, tetap berlapang dada kalau dia tuh udah bukan jodoh kamu lagi. Ini kan masih pacaran. Mengenal dulu. Kalau enggak cocok, cari yang lain. Ada Desiana request lagu dari Virgon dong, Kak. Saat Kau Telah Mengerti. Makasih. Oke, makasih juga buat kamu. Kak Cindra di Jalan Bangas Permai. Boleh request lagu? Boleh. Lagu dari Peter Pan dong, lagu lama. Pengen dengar aja dari Peter Pan, Jauh Mimpiku. Tolong ya diputarin kakak. Makasih. Ya, makasih juga buat kamu. Next, ini datang dari teman kita yang punya nama Selenia Grace ya. Hai kak, hai, semangat pagi menjelang siang buat semua pendengar radio RRI. Semoga sehat selalu dan semangat beraktivitas. Sekalian, saya Maria. Oh Maria, request lagu Sumpah Mati Selena Grace. Terima kasih banyak. Iya, makasih balik buat kamu. Next ada Doni. Apa kabar Bang Ranop Tobing, masih ingat gak sama aku? Muntia Dio Sudarso. Kakak pernah ke rumah kapan aku ke rumah kamu? Kapan? Mungkin dulu ya kan ya. Bareng teman-teman. Ya. Kayaknya Palangkaraya makin tebal ya kabut asapnya.

N95 waktu zaman COVID dulu ya. Nah ini masih pakai masker-masker biasa, masker medis gitu ya, tapi nggak apa-apa sih. Nah jadi saat kamu harus terpaksa beraktivitas di luar rumah ya, dari luar gedung ya. Oke, buat para pekerja-pekerja luar, semangat terus, jangan lupa pakai masker. Yang kedua, semaksimal mungkin untuk mengurangi kegiatan outdoor yang nggak terlalu penting ya. Dan tutup pintu jendela rumah kamu biar udara kotor tuh nggak masuk. Bukan cuma karena takut ada maling ya, tapi sekarang kabut asap memang tebal Palangkaraya akibat kebakaran hutan dan lahan di sekitar kita. Jadi jangan lupa perbanyak minum air putih hangat ya, buat membilas tenggorokan kamu, mengkonsumsi makanan yang bergizi juga ya, plus vitamin C ya, biar daya tahan tubuh kamu tetap nomor satu ya. Kesehatan itu memang begitu. Kalau kamu udah sakit, semua akan menjauh ya, mimpi dan harapan kamu. Seperti lagu ini dari Peter Pan teman bro 2 yang udah kamu request. Ini dia singlenya, Jauh Mimpiku.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu kira jambu mente itu cuma buah biasa, fix, kamu belum kenal dekat. Dari bentuknya sih kelihatan santai, warnanya cerah, rasanya manis, dan sering dianggap cuma buah pinggir jalan. Padahal, jambu mente itu penuh kejutan. Soalnya, yang bikin dia terkenal bukan buahnya, tapi bijinya. Yes, kacang mente yang sering kamu temuin di toples lebaran, di kafe mahal, atau jadi topping salad biar kelihatan sehat, itu asalnya nempel di luar buah jambu mente. Unik banget kan? Biasanya, biji ngumpet di dalam. Ini malah nongkrong di luar kayak nggak mau ribet. Tapi jangan salah, walaupun kelihatannya santai, prosesnya nggak main-main. Biji jambu mente nggak bisa langsung dimakan. Di dalam cangkangnya ada getah yang bisa bikin iritasi. Makanya, sebelum jadi kacang mente yang gurih, yang kamu sukai, bijinya harus dipanggang, dikeringkan, dan diolah dengan hati-hati banget. Dan fun fact-nya, Indonesia itu salah satu penghasil jambu mente terbesar. Tanaman ini cocok tumbuh di daerah panas dan kering, dan jadi sumber penghasilan penting buat banyak petani lokal. Jadi, setiap kali kamu ngambil kacang mente, ingat ya, itu bukan sekedar cemilan, tapi hasil proses panjang dari pohon, panen, sampai ke tangan kamu. Jambu mente, buahnya segar, bijinya bernilai tinggi, dan ceritanya panjang.

resensi buku dengan judul As Long as the Lemon Trees Grow, karya Jolfa Catnote. Sebuah buku yang berjudul As Long as the Lemon Trees Grow, karya Jolfa Catnote, bercerita tentang seorang gadis yang berusia baru 18 tahun, Salama namanya, yang harus menerima kenyataan bahwa kematian adalah guru terbaik. Semestinya dia menjadi apoteker dan memulai karirnya yang bermasa depan cerah. Namun kenyataan yang ada membuatnya harus bisa bertindak seperti dokter. Dia harus berpartisipasi dalam banyaknya pembedahan dan menutup mata banyak korban tewas akibat perang Suriah. Bukan hal mudah untuk dilakukan. Tetapi dia tidak bisa diam saja meskipun ayah ibunya ikut menjadi korban tewas. Sedangkan kakaknya Hamza menjadi tawanan yang tidak diketahui nasibnya. Dalam keseharian, Salama ditemani oleh Laila, sahabat sekaligus kakak iparnya. Salama telah berjanji pada Hamza untuk menjaga istrinya itu dengan baik. Apalagi Laila sedang mengandung, sehingga Salama merasa punya tanggung jawab besar untuk memastikan dia selalu dalam keadaan aman. Sampai suatu ketika, Salama dipertemukan dengan Kenan melalui cara yang tidak pernah diduga. Akibat perang Suriah, satu-satunya cara menjaga Laila dari perang adalah mengungsi ke Eropa. Tapi setiap kali melihat para korban perang, rasa bersalah menikam Salama. Haruskah dia pergi dari Suriah ketika bangsanya bergelimpangan akibat perang? Namun Salama bertemu dengan Kenan, pemuda bermata hijau dengan semangat membara membela negara. Kini Salama harus memilih antara tetap tinggal untuk negaranya ataukah pergi demi memenuhi janjinya kepada sang kakak Hamza. Siapa sangka ternyata Kenan dan Salama punya masa lalu yang indah. Bahkan pertemuannya kali ini sebenarnya bukan pertemuan pertama mereka. Sempat ada harapan dari kedua orang tua mereka yang begitu indah tentang masa depan yang lebih baik, sehingga akhirnya perang membuat harapan itu jadi pupus. Sementara Salama sibuk bekerja di rumah sakit membantu mengobati dan berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin korban akibat ledakan bom, Kenan punya misi tersendiri. Kenan membuat saluran YouTube dan menggugah video-video tentang kondisi perang yang ada. Melalui video-video tersebut, ia ingin agar dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi di Suriah. Salama pun membantu Kenan untuk bisa merekam hal-hal yang terjadi di rumah sakit. Harapannya akan semakin banyak orang yang mengetahui betapa mengerikannya dampak perang yang ada. Salama memang selamat dalam ledakan yang menewaskan orang tuanya. Salama sudah berniat untuk meninggalkan Suriah. Dia ingin membawa Laila mengungsi ke Eropa demi masa depan yang lebih baik. Demi mewujudkan hal tersebut, Salama sampai melakukan suatu hal yang sangat ia sesali. Bersama Kenan, Salama menemukan kenyamanan. Ada banyak hal yang membuatnya ingin merangkai masa depan bersama dengannya. Hanya saja mengajak Kenan untuk ikut pergi meninggalkan Suriah ternyata tidaklah mudah. Terlebih Kenan juga punya dua adik yang harus ia jaga dan lindungi. Ada romansa dalam buku ini, serta ada perjuangan serta harapan yang ingin terus dinyalakan. Di tengah kondisi perang yang menghadirkan banyak kesedihan dan kekalutan, Salama berusaha untuk bisa merangkai kembali kehidupan yang ia dambakan. Bersama Laila, ia juga bersama Kenan dan kedua adiknya. Namun, semua itu tidaklah mudah. Begitu banyak gejolak rasa yang hadir di benaknya, apalagi ketika ia mendapatkan suatu kenyataan tentang Laila yang baru ia sadari 5 bulan kemudian. Dunianya semakin sulit untuk dipahami. Di dalam buku ini diceritakan bahwa Kenan selalu beraroma lemon. Ketika Salama menanyakan hal itu kepada Kenan, jawabannya menghadirkan duka sekaligus harapan yang masih dijaga. Buah lemon pun menjadi simbol perjuangan yang teguh. Sebuah puisi yang pernah dilihat Salama dalam salah satu demonstrasi peringatan revolusi menjadi penyemangat tersendiri untuk meyakini bahwa perjuangan untuk kedamaian dan kehidupan yang lebih baik akan terus berjalan.
Buku As Long As The Lemon Trees Grow ini memberi gambaran tentang betapa mengerikannya dampak perang. Jumlah adegan mengerikan dan juga kekerasan terkait situasi perang juga disematkan di dalam buku ini. Meskipun begitu, harapan dan cinta kasih menjadi lentera yang membuat kisah di dalam buku ini terasa lebih indah. Kisah Salama dan Kenan menjadi salah satu lentera yang menyala merefleksikan harapan yang masih ada untuk masa depan yang lebih baik di tengah kondisi perang. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul As Long As The Lemon Trees Grow, karya Jolfa Kaut bersama saya Supriani. Sampai jumpa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Itu nomor 2 lagu dari Nagila, MMG, My Man Gue. Terima kasih buat kamu yang udah request lagu ini. Ya, hai Dian yang jauh banget udah request dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Selamat siang Kak, selamat siang juga Banjarmasin, Palangkaraya, kayaknya kota yang dekat-dekatan aja. Aku jadi ingat sama keluargaku di sana. Semoga mereka baik dan sehat selalu walaupun sedang tebal-tebalnya kabut asap, Kak. Iya benar banget. Palangkaraya lagi ngebul asapnya. Oke, request lagu katanya lain dari Tila, That Girl. Oh, ditunggu ya. Nagila MMG, banyak banget yang request ya. Dari Kak Setri di Jalan Setaji. Wah, lagi jaga konter nih, gitu katanya ya. Yuan baru pulang dari ngantor ya, dengerin radio, ada suaranya Karana Tobing. Oke, teman-teman jangan lupa ya, makan siang dulu. Aku udah masakin makanan enak buat aku sendiri. Gak bagi-bagi nih. Ini ada Tia, request lagu dari Nagila juga, MMG. Lagunya buat mantan aja, aku masih seperti yang dulu, bahagia tanpa kamu, katanya gitu. Senang dong ya, udah putus sama pacarnya yang sekarang udah jadi mantan. Next ada Nita di Gunung Mas, Kuala Kurun, dengerin RRI Digital. Keren abis aplikasinya, bisa dengerin RRI seluruh Indonesia. Ya, baru tahu dari beberapa tahun silam aplikasi RRI Digital tuh udah banyak yang download ya, buat saluran hiburan lo ya. Jangan sampai ketinggalan ya. Bang Ardan yang ada di Kota Sampit, apa kabar Palangkaraya? Sampit tebal juga Palangkaraya, iya kali ya. Kabutnya? Iya dong. Request lagu dari Pak Janur, Salah Apa Aku, ditunggu. Wih, lagunya udah tadi diputerin ya, setengah jam yang lalu. Jadi gimana dong, kalau mau request lagu lain aku tunggu ya. 08115239924 buat teman pro 2 yang mau pengen request lagu, aku tunggu dari sekarang ya sampai jam 12. Ini lagu dari Tila dengan singlenya That Girl di Pro 2 Palangkaraya.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman

0: Laporan bulanan ini rapi sekali. Siapa yang menyusunnya sesingkat ini tapi sangat detail?
1: Itu hasil kerja staf baru kita, Lina. Meskipun dia memiliki keterbatasan penglihatan, dia menggunakan software pembaca layar dengan sangat mahir.
2: Permisi, Pak. Ini berkas digital tambahan yang Bapak minta. Sudah saya sesuaikan formatnya agar aksesibel untuk semua tim.
0: Hebat sekali, Lina. Awalnya saya pikir akan sulit bagi kita berkoordinasi, tapi ternyata cara kerjamu justru membuat tim lebih efisien.
1: Ingat, di kantor ini yang kita nilai adalah kompetensi dan kontribusi. Ruang kerja yang inklusif adalah kunci kemajuan kita bersama.
3: Disabilitas bukanlah penghalang untuk berinovasi. Dengan dukungan fasilitas yang memadai dan sikap terbuka, mereka adalah aset berharga bagi dunia kerja. Mari ciptakan perkantoran yang ramah disabilitas, berikan kesempatan, hargai kemampuan, gapai kesuksesan bersama.

0: Ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya,

0: bisa membawa perubahan besar. Senyum, salam, dan sapa. Budaya sederhana yang mulai terlupakan.
1: Fir, kamu sadar nggak sih? Sekarang orang-orang ketemu tapi jarang senyum.
2: Iya, Jo. Padahal cuma senyum sama nyapa doang. Tapi rasanya bikin suasana berbeda.
1: Betul, ngucap salam, ngomong sopan itu nunjukin kalau kita saling menghargai.
2: Dan yang pasti, sopan santun itu nggak bikin kita kelihatan jadul, malah lebih keren.
0: Mari kita hidupkan kembali budaya senyum, salam.

Masih di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, single dari Taylor Swift dengan Overlight sudah membawa kita ke menit 21 di pukul 11 siang ini. Wah, masih ada kesempatan lagi deh buat kamu yang belum request. Gabung aja di 081-152-3924 dan juga bisa mention di Instagram kita. Aku bakal bacain lagi yang request ya. Ada teman kita Panti yang sekarang lagi sibuk dengan aktivitas rutin aja katanya ya. Lagu dari Bernadia, Laut Yang Tenang, udah diputarin tadi. Semoga senang ya dengan radionya di Pasar Buah. Di mana tuh Pasar Buahnya? Oke, Farabi, siang Karana, siang juga. Kayaknya siang ini semua pada sibuk ya sampai sore. Aku juga gitu. Kalau boleh bisa request lagu dari Project Pop, Selamat Birthday. Wah, selamat ulang tahun. Ditunggu ya lagunya. Halo kakak, selamat siang, happy buat kakak dan kru serta pendengar Pro 2 Radio. Selamat siang, jangan lupa makan ya. Semoga semua pada semangat ya, dan yang sakit bisa lekas sembuh. Aku mau request lagu dari Roni Parulian dengan singlenya Sepenuh Hati buat mantanku aja. Aku udah gak mikirin kamu lagi, sepenuh hati semua aku serahkan sama kamu, katanya gitu. Oke. Next di 081-152-3924. Assalamualaikum. Waalaikumsalam juga. Selamat siang, selamat beraktivitas, yang masih beraktivitas dan yang mau istirahat, mat istirahat aja, semoga hari ini menyenangkan. Ya. Lagu dari Bernadia dong, Laut Yang Tenang. Oke. Itu dulu ya. Mau pengen dengerin lagu pilihan kamu, jangan lupa request sekarang juga. Ini dia single berikutnya dari penyanyi teman-teman Project Pop dengan lagu barunya Selamat Birthday.

buku Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun, membahas bagaimana pentingnya bersikap tenang dalam segala situasi. Tentu tidak mudah. Seringkali muncul kegelisahan saat dihadapkan situasi yang runyam. Namun, nyatanya bersikap tenang dalam menghadapi masalah akan memberikan dampak baik dalam kehidupan. 7 bagian dalam buku ini menyoroti tentang hal yang berbeda-beda. Pada bagian pertama dan kedua, penulis mengajak pembaca untuk lebih mengenali diri sendiri. Selain itu juga dikenalkan bagaimana cara dalam mengasah potensi diri. Bagian ketiga dan keempat membahas mengenai bagaimana cara menghadapi masalah. Sebab tidak semua masalah bernilai negatif. Selalu ada sisi baik dari sebuah masalah. Barangkali masalah itu merupakan ujian untuk naik level kehidupan. Penulis mengajak pembaca untuk bisa berpegang erat tali kendali diri. Bahkan diajarkan pula cara membangun pengendalian diri jangka panjang. Bagian 5, 6, dan 7, penulis membahas bagaimana cara menghindari pikiran negatif yang sering bersarang di kepala. Mengubah sebuah tekanan menjadi tantangan yang bisa membuat pembaca bergerak lebih cepat ke arah tujuan. Terakhir, dijelaskan bagaimana cara membuat keputusan yang bijak. Sejatinya, setiap manusia jika dihadapkan dengan suatu masalah apapun akan emosi, marah, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Jika manusia tidak dapat mengontrol itu semua, habislah sudah. Setiap manusia yang mempunyai masalah pasti punya solusinya. Terkadang solusi tertutup oleh ego terlebih dahulu. Rasa ingin puas akan nampak lebih depan. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk belajar tenang. Bersikap tenang memberi kedamaian. Mengambil sikap tenang ketika masalah datang, membuat suasana tetap kondusif. Berbeda ketika meledak, suasana yang dihasilkan pun akan memanas dan merenggut kedamaian diri. Ketika kita bersikap tenang dan membuat kita akan menjadi pribadi yang positif. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun. Karya Sabrina Ara bersama saya Supriyani. Sampai jumpa.

kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa kemarin?

0: nikah. Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

bedanya agar kita siaga. Pertama, ablasi. Ini adalah pengikisan tanah oleh aliran air sungai. Jadi, waspadai tebing sungai yang longsor mendadak akibat arus deras. Kedua, abrasi. Pengikisan daratan oleh gelombang air laut. Bagi warga pesisir, perhatikan garis pantai yang kian menyempit. Ablasi di sungai, abrasi di pantai. Keduanya mengancam rumah dan lahan kita. Tanam pohon pelindung dan jangan mendirikan bangunan terlalu dekat air. Mari kenali potensi bahayanya, kurangi resikonya.

0: Kamu ngapain motret-motret dari tadi?
1: Ini tempat bagus, sayang kalau cuma kita yang tahu.
0: Maksudnya?
1: Ya dipublikasikan, biar orang lain tahu kalau di sini ada wisata keren.
0: Oh, jadi bukan cuma datang, foto, lalu pulang?
1: Ya bukan dong, kita bisa share lewat sosial media atau cerita ke teman. Itu juga promosi wisata tahu.
0: Pantesan, sekarang makin banyak yang datang ke sini.
1: Iya, kalau wisatanya dikenal, pengunjung datang, warga juga ikut merasakan manfaatnya. Dan jaga kebersihan juga ya.
0: Benar juga, UMKM jadi jalan nih, tempat wisata pun terawat.
2: Publikasi pariwisata membantu memperkenalkan potensi daerah dan mendorong ekonomi masyarakat. Mari sebarkan informasi wisata secara positif. Jaga keindahan dan dukung pariwisata daerah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai, selamat siang teman Pro 2 FM, apa kabar kamu? Udah jam 12 lebih 13 menit. Yang mau makan siang, ya selamat makan siang. Siapkan menu terbaik kamu ya. Jangan lupa buat teman Pro 2 juga yang mau keluar dari rumah ya, untuk menggunakan masker. Yang belum punya, okay, segera beli aja ya. Memang dalam kondisi dan situasi saat ini kita harus mengerti ya, untuk masker ini penting ya buat kesehatan tubuh kamu. Oke, dan juga jangan lupa untuk menghidrasi tubuh kamu dengan minum air putih secukupnya. Pas banget ya. Baiklah teman Pro 2, kita masih mengadakan lagu-lagu keren dari belantika musik Indonesia dan mancanegara. Ini dia Nicky Romero dan Taylor Cruz, Me on You.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Oke, teman berdua, baru aja kamu dengerin single dari Ariana Grande, Stuck With You, baby. Kalau BB-nya aku yang nambah ya, tapi judulnya sih Stuck With You. Buat teman berdua yang masih dengerin kita di kendaraan kamu ya, sedang mengemudi, hati-hati di jalan, tetap jaga fokus kamu ya, yang sedang mengemudikan mobil ya, jangan sampai karena kamu kurang konsentrasi gara-gara main handphone ya, ngejawab chat dari siapa aja, konsentrasi kamu tuh buyar. Paling enggak minggir sejenak ya di tepian jalan ya, biar bisa ngebalas chat dari teman kamu. Kalau aku sih milihnya ngelanjut terus ya, sampai ke tempat tujuan, baru ya bisa terima panggilan telepon dan lain sebagainya. Baiklah teman berdua, happy lunch break aja nih. Gimana harinya sejauh ini? Hari Rabu ini semoga lancar aja. Pekerjaan yang tadi pagi numpuk atau dari tadi santai-santai aja? Boleh dong rehat sejenak, tarik napas, terus lanjut dengan energi positif kamu bareng lagu-lagu yang enak di siang hari ini. Sampai beberapa jam nanti kita bakal mengadakan informasi juga, ngobrol dan dilengkapi dengan lagu-lagu tadi ya. Ini dia The Next Virgon dengan lagunya Selamat Tinggal.

0: sempat ragu, Mai. Apa dia bakal sanggup mencerdaskan kita?
1: Jangan lihat caranya jalan atau duduk, Riz. Lihat cara dia berpikir. Hasil kerjanya melampaui ekspektasi kita, kan?
0: Benar juga. Ternyata keterbatasan itu cuma soal fasilitas, bukan kemampuan.
1: Tepat sekali. Saat kita buka pintu inklusi, kita nggak cuma kasih kesempatan, tapi kita dapat perspektif baru yang luar biasa.
0: Jadi, kuncinya bukan dikasihani ya?
1: Bukan. Kuncinya adalah setara. Kasih ruang yang sama, biarkan mereka bersinar.
2: Disabilitas bukan penghalang, tapi keberagaman. Mari bangun dunia inklusif di mana setiap kemampuan dihargai. Inklusi dimulai dari pikiran kita.

Tahukah kamu sejarah terbentuknya Kalimantan Tengah? Kalimantan Tengah berasal dari pemisahan wilayah Kalimantan Selatan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Sebelum menjadi provinsi sendiri, wilayah Kalimantan Tengah masih termasuk dalam provinsi Kalimantan Selatan pada tahun-tahun awal setelah kemerdekaan Indonesia. Di balik terbentuknya provinsi Kalimantan Tengah, ada menyimpan sejarah yang tersembunyi, tepatnya di Desa Tehang, Kecamatan Perenggian, Kabupaten Kota Waringin Timur. Terdapat sebuah tugu yang diberi nama Tugu Mandau Telawang, tempat Bapak Cilik Riwut berunding bersama masyarakat yang disebut dengan Gerakan Mandau Telawang. Namun, cerita sejarah ini dan situs budaya tersebut tidak banyak yang tahu, bahkan generasi saat ini banyak yang tidak tahu. Ini karena cerita dan situs tersebut tidak diangkat. Barulah pada tahun 2019 diakui sebagai situs sejarah melalui SK Bupati Kota Waringin Timur tentang keputusan penetapan sementara situs dan cagar budaya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang tua menceritakan, yang muda melestarikan. Mari kita gali dan jaga sejarah budaya mulai sekarang.

Aduh deh teman Pro 2, semoga ini cuma lagu ya. Jangan karena cinta ini membuat kamu tuh berpikiran negatif ya. Cinta ini membunuhmu. Wah, kayaknya gak bagus deh. Lagu dari Demansip, Cinta Ini Membunuhku. Udah aku putarin buat teman Pro 2 yang masih setia dengerin 92,4 MHz dan juga di RRI Digital. Gimana nih, udah ada yang nguap-nguap kayaknya nih, ngantuk, garu-garu kepala, mulai kocar-kacir pikirannya, mungkin karena belum makan siang. Ayo deh, buat kamu di sekitar sekarang tuh udah ada di dekat kita UMKM ya, yang menjual makanan dan minuman. Kamu tinggal pesan ya, online juga bisa, atau bisa langsung berkunjung ke sana ya, nambah teman gitu kan ya, bisa kenalan juga gitu. Nah, kita coba kenalan dulu sama anak muda ya. Dia ceritanya dari hobi thrifting jadi brand fashion upselling bromset ya, lumayan gitu. Di muda kreatif karena tren gaya hidup ramah lingkungan, sustainable fashion itu membuka peluang bisnis baru bagi dia. Kisah ini datang dari Siska, 22 tahun. Dia adalah seorang mahasiswa yang berhasil mengubah hobi berburu pakaian bekas yang menjadi brand upscale fashion yang unik dan berdaya jual tinggi loh ya. Kita coba hadirkan buat kamu, daripada mikirin cinta, mending gimana kamu bisa dapat cuan ya. Dari strategi membangun bisnis fashion kreatif, yang pertama adalah memberi nilai tambah. Siska tidak sekedar menjual pakaian bekas, ia memotong, menjahit ulang ya, dan mengkombinasikan kain sisa menjadi pakaian model baru yang estetik dan one of a kind, hanya ada satu di dunia ya, karena dia ada bakat menjahit gitu ya. Gimana pemasarannya? Nah, pemasaran ini berfokus pada fitur live streaming di marketplace dan media sosial. Interaksi langsung juga dengan para penonton yang membuat produk itu cepat habis dalam hitungan jam. Kadang setiap kali rilis koleksi baru, offline juga dia terima. Kemudian dia membangun narasi edukasi lingkungan. Jadi dalam setiap kemasan, Siska tuh menyiapkan pesan ya tentang pentingnya mengurangi limbah tekstil. Ini membuat pembeli merasa bangga. Kenapa? Karena ya bisa turut berkontribusi ya menjaga lingkungan. Wah, keren banget. Yang terakhir, kolaborasi dengan komunitas lokal ini penting juga sih ya. Karena kalau sudah ada komunitas, berarti di situ udah ada rekan teman yang bisa sama-sama saling bertukar pikiran, bisa saling bantu ya buat jualan. Siska memberdayakan penjahit lokal juga di sekitar tempat tinggalnya, jadi usaha ini bisa membuka lapangan kerja bagi anak-anak muda sekitar gitu ya. Orang tua juga ternyata tertarik kerjasama dengan pebisnis muda ini ya. Karena kunci keberhasilan berbisnis kreatif anak muda saat ini teman Pro 2 sebenarnya terletak pada keontetikan ide dan kemampuan untuk memanfaatkan momentum di platform digital. Wow, itulah cerita seru ya buat anak muda yang sudah berani buka usaha.

0: jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus aja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Kau masih mendengarkan lagu-lagu enak di program Santai Siang bareng aku Ranap Tobing ya. Jadi buat kamu tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Baru aja lagu dari Marcel Siaan, teman Pro 2. Kamu dengerin dengan judul lagu Sesuka Hatimu. Itu tuh kalau kamu udah cinta, sayang sama pacar kamu tuh seperti dibuat jadi kayak bucin, budak cinta. Wah, yang penting aku masih pacaran sama dia. Mau dia suruh ngapa-ngapain ya udah nggak apa-apa, lanjut ya. Yang penting nikmat ya. Nikmatnya tuh maksudnya bisa makan siang bareng ya kan, bisa jalan-jalan, apalagi nih, bisa belajar bareng. Wah, ya benar. Yang penting sifatnya positif ya. Yang kamu yang ketawa-ketawa, senyum-senyum sendiri, kenapa? Aku salah apa sih ya? Jadi buat teman berdua, kalaupun kamu sesayang itu dengan pacar kamu, harus pintar juga sih ya, mawas diri, jaga diri, tetap jaga diri kamu dengan baik. Fokus juga dengan kuliah, sekolah. Boleh sih punya pacar. Tahu gak sih teman berdua, ketika badan dan pikiran kamu mulai capek atau stres, apa nih yang harus kamu lakukan? Ternyata rebahan ini gak selalu berarti yang namanya malas ya. Tapi kalau rebahannya dari pagi, siang ini sampai malam nanti, wah itu bukan rebahan, tapi memang mager. Oke, jadi ketika badan dan pikiran kamu tadi mulai capek atau stres, rebahan ini malah justru menjadi momen buat reset, berbaring. Kamu tuh dapat membantu tubuh lebih relax gitu ya. Jadi mengurangi tekanan pada tulang belakang hingga membantu memperlambat detak jantung. Itu manfaatnya sih. Jadi berbaring boleh ya, apalagi buat kamu udah tegang gitu kan, ngerjain proposal, tugas-tugas di kantor. Wah, tegang banget nih kayaknya nih ya. Ya udah rebahan dulu, tuh kan ada kursi sofa ya, kunci dulu pintunya daripada ntar diomongin gitu ya. Itu tadi si A mager-mager, malas, nggak jelas gitu. Jadi tau gak sih teman berdua, ada juga istilah dari Belanda yang disebut Nixon, secara sederhana tuh berarti enggak melakukan apa-apa. Dari konsep ini emang mendorong kita untuk berhenti sejenak ya dari sebuah kesibukan dan menikmati waktu tanpa harus selalu produktif. Jadi kalau hari ini kamu cuma mau rebahan, ya mungkin tubuh kamu tuh memang lagi butuh yang namanya istirahat ya. Jadi gak usah kemana-mana, udah ya, besok kalau mau pengen rebahan daripada rebahannya di kantor, mending kamu buat surat cuti. Ya cuti dulu dong, gak usah mesti liburan, liburan kemana gitu kan ya. Di kamar kamu aja, di rumah kamu aja kamu bisa menikmatin ya. Jadi jangan ajukan atau jangan sesekali meminta ke dokter untuk minta surat sakit, itu nggak bagus ya. Jadi surat cuti, atau kalau mau pengen break dulu, udah bos kayaknya udahan dulu, aku mau resign, mau keluar, boleh kayak gitu? Ya boleh sih, tapi ada konsekuensinya, kamu bakal bisa susah dapat kerja atau membuka lapangan baru ya, kamu bisa buka usaha, keren banget. Lanjut lagi teman berdua, lagu dari Geisha, Karena Kamu.

0: Aquila Marvella dari Universitas Palangkaraya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, harapanku semoga Indonesia semakin maju dalam segala aspek, masyarakatnya semakin sejahtera, generasi mudanya semakin berkualitas, serta persatuan dan keberagaman bangsa tetap terjaga. Dan jangan lupa terus dengarkan RRI Pro 2 Palangkaraya di FM 92,4 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital. Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia merdeka.
1: Kenapa sih kamu betah banget temenan sama aku? Padahal cara kita berdoa dan tempat ibadah kita aja beda.
2: Kamu dengar gitar ini gak, Roy? Senarnya ada yang nilon, ada yang kawat. Nada do sama nada mi juga beda jauh kan? Kalau semua senarnya bunyinya sama, pasti gak enak kan? Nah, perbedaan kita itu sama kayak nada. Kalau saling menghargai, hasilnya pun akan jadi harmoni yang enak didengar.
1: Benar juga ya. Iman mungkin berbeda, namun jangan biarkan dinding perbedaan merobohkan jembatan persahabatan kita.

Produksi dari Palangkaraya teman terbaik kamu, lagu dari Gea Indrawari, Masa Mudaku Habis ya. Terus di gimanain kalau udah masa mudanya habis, mungkin menyesali dulu ya. Kenapa waktu sekolah dulu nggak gini-gini, nggak gitu-gitu? Ya udah, lanjut aja teman Produksi, karena tidak ada kata yang bilang terlambat ya, selagi napas masih ada di hidung kita ya. Nah, selagi kita masih bisa melangkah, selagi kamu masih bisa ngomongin orang ya udah, disyukuri aja ya kan. Nah, tergantung bagaimana kamu ngelanjutin kehidupan kamu. Kalau udah enggak ada lagi ya udah, ini kan kita masih ada nih ya. Tergantung teman Produksi melakukan hal positif ya, menghabiskan waktu-waktu yang terus lanjut ya. Selagi sehat, bekerjalah dengan baik. Selagi sehat ya, apa, melakukan sesuatu ide cemerlang gitu ya, yang berdampak positif bagi orang-orang terdekat kamu. Kalau kamu udah dapat pekerjaan baik, udah dapat hasil dari apa yang kamu kerjakan, ini kan bisa ngajak teman-teman ya untuk makan bareng ya, sesekali ya bolehlah teman Produksi bisa mentraktir teman-temannya gitu ya. Tapi kalau ngomongin kabut asap yang pekat saat ini, wah, jadi kayak gimana gitu ya. Tapi nggak apa-apa, tau nggak sih kamu, kabut asap pekat di Palangkaraya ya, yang menyelimuti sejumlah wilayah di sekitaran tempat kamu juga yang lagi dengerin radio, di daerah Cilikriwut, Giobos, Kereng ya, dan di mana aja berada. Tadi pagi mungkin kamu baru dapat masker. Nah, jadi ceritanya Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya ini baru saja membagikan masker gratis. Ayo, yang udah dikasih masker, ini kan gak dibeli ya, gunakanlah dengan baik maskernya untuk menjaga tubuh kamu. Jadi pembagian masker itu nantinya akan dilakukan secara berpindah-pindah di sejumlah lokasi. Dinkes, Dinas Kesehatan, ini juga memprioritaskan perlindungan bagi anak sekolah, ibu hamil ya, dan lansia. Karena dari paparan asap ini dapat memicu ISPA dan juga memperburuk kondisi penderita asma. Kasihan ya teman-teman kita yang memiliki penyakit asma. Jadi buat kamu perlu yang namanya kepedulian. Kalau kamu punya masker, dikasih dulu sama temannya ya. Nah, terus punya aku mana dong? Ya mungkin kamu bisa beli lagi yang baru ya. Kasih orang dulu ya kan ya. Melakukan hal positif itu lebih bagus ya kan ya. Besok-besoknya dianya yang sakit. Itu gara-gara penyiarnya kayaknya tuh. Aku punya masker, dikasih sama yang lain gitu. Ya, jadi teman Produksi, mungkin nanti besok-besok ada lagi pembagian masker. Tapi sekarang kalau ngomongin harga masker itu berapa sih ya? Kalau enggak 3.000 ya 5.000. Ya. Oke, teman Produksi. Jadi bingung juga ngomong apa nih. Kita lagi lanjut dengerin lagu dulu nih.

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Santai Siang. Baru aja aku dengerin lagu dari Mas Melo. Ya, Mas Melo dan Halsey dengan lagunya Be Kind. Be Kind. Ya, kalau kita sih biasanya bikin apa gitu kan ya. Tapi ini beda arti ya. Beda juga penyebutannya. Teman berdua, kejutan besar ini mewarnai bursa transfer sepak bola dunia. Gelandang bertalenta bernama Rodri ini akhirnya resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Barcelona dengan ambisi dan motivasi yang super tinggi. Kepindahan ini tentunya menjadi sorotan ya bagi para pencinta bola termasuk teman Pro 2 yang ada di Palangkaraya, karena hadirnya Rodri diprediksi bakal makin memperkuat lini tengah Blaugrana dan membawa kedalaman taktik yang lebih solid ya buat mempengaruhi kompetisi ketat pada musim ini. Nah, sang pemain pun akan menegaskan siap memberikan performa terbaiknya demi membawa trofi dan juga kejayaan baru bagi publik Camp Nou. Nah, jadi buat kamu gimana nih respon para close di Palangkaraya? Apakah makin optimis ya untuk menungguin aksinya dan kontribusi Rodri bareng Barcelona pada musim ini? Ya. Oke, kita bakal lanjut lagi dengerin lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara. Tapi sebelum itu ada yang mau lewat dulu.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2020 Adam. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Kamu masih mendengarkan Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pernah ngerasa pikiran lebih plong setelah berolahraga? Nah, jadi sama deh kayak aku ya. Ternyata itu bukan cuma perasaan aku sendiri ya. Penelitian dari Charles H. Hillman dan timnya yang dipublikasikan oleh Nature Reviews bahwa pada tahun 2008 ini menunjukkan kalau olahraga intens punya efek nyata buat mengontrol emosi dan juga kejernihan berpikir kamu. Saat tubuh bergerak aktif, otak ini melepas lebih banyak endorfin dan juga dopamin. Ya, sementara hormon stres ya kayak kortisol ini malah justru pelan-pelan menurun. Efeknya sih nggak sampai di situ aja. Dari riset yang sama juga menunjukin kalau aktivitas aerobik ini bisa bikin lebih fungsi eksekutif otak ya makin tajam. Terus mengurangi kebiasaan overthinking. Nah, saat tubuh dibikin lelah secara fisik, otak ini malah otomatis dipaksa buat fokus ke pemulihan, bukan lagi muter-muter mikirin hal yang bikin kamu cemas. Nah, makanya gak heran kalau olahraga rutin ini sering disebut sebagai tombol reset alami ya buat pikiran, asal dilakukan secara konsisten dan dengan cara yang

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, Maya, kulit kamu makin bersih dan glowing banget sekarang. Pakai skincare impor mahal yang sering lewat di media sosial itu ya?
2: Sama sekali enggak, Nis. Dulu aku memang berburu produk luar, tapi sekarang aku 100% pindah ke skincare lokal.
1: Masa sih? Emangnya produk perawatan kulit lokal hasilnya bisa sebagus itu ya?
2: Jangan salah. Produk lokal sekarang formulasinya luar biasa. Kandungannya ramah lingkungan, lulus uji klinis, dan paling penting, dirancang khusus untuk jenis kulit dan iklim tropis kita. Harganya juga jauh lebih terjangkau, tapi kualitasnya berani diadu dengan produk luar.
1: Wah, benar juga ya. Selain bikin kulit sehat, kita juga bantu UMKM dan perekonomian negara sendiri.
2: Betul, bangga pakai produk sendiri itu bukan cuma gaya.

Mereka berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari. Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya, di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tubuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.

band Andra and the Backbone. Saat dunia masih milik kita, ya udah, ya kamu harus bisa move on dari mantan siang hari ini ya. Tapi nggak bisa juga. Biasanya kalau jam-jam segini kami tuh ngapain? Kami pulang bareng dari kampus, misalnya gitu, ya kan? Atau jam-jam segini biasanya aku tuh ngejemput dia. Kayaknya ada yang beda. Udah. Percaya deh, kamu pasti akan mendapatkan pengganti yang lebih baik lagi, ya kan ya. Lagi masih barengku Random Topping mengudara di jam-jam jam-jam siang jelang sore ya. Ya, teman berdua, kalau udah mau pukul 15 atau jam 3 sore biasanya udah pada merencanakan buat mau olahraga. Di mana nih lokasinya? Mungkin di Bunbes Bundaran Pelawang ya. Karena lebar banget tempatnya, kamu bisa bergeser ke samping rumah jabatan gubernur tuh, Jalan Katamso ya, ya kan? Nah, bisa jogging di situ. Kamu juga bisa menikmati ya tempat-tempat santai. Aduh, jadi lupa aku tuh namanya ya. Ruang terbuka hijau RTH. Ruang terbuka hijau ya. Kalau sore tuh udah dipadatin sama anak-anak muda ya, sama para orang tua membawa anak-anaknya gitu ya. Yang punya pacar bisa jogging bareng. Aduh, itu tuh yang kurinduin Rana. Masa aku ngajak dia? Dia kan udah jadi mantan. Enggak apa-apa. Selagi dia mungkin masih belum punya pacar dan kamu dan dia masih punya rasa, boleh enggak sih? Boleh, ajak berteman aja. Ya kan, olahraga bareng biar dia sehat, sama-sama sehat. Nantinya kalian udah punya kekasih baru, ya kan? Gitu. Nah, teman berdua, tren anak muda ya menjaga gaya menjaga kesehatan ya dengan gaya hidup sehat yang mulai tentunya sadar akan pentingnya jalan kaki 10.000 langkah. Wih. Dari tren ini berawal dari tantangan harian yang tentu ini tersebar luas di beberapa media sosial. Ternyata kebiasaan sederhana ini ya membawa dampak sih ya yang luar biasa bagi kesehatan jantung. Anak muda mulai sejak saat ini tuh ya harus menjaga kesehatan ya, terutama kesehatan jantung. Oke, selain memberi kalori, jalan kaki juga di siang hari ini bisa menyegarkan pikiran yang jenuh ya. Kamu juga bisa memulai dengan cara berjalan kaki saat misalnya membeli makan siang di luar kantor. Besok deh ya, coba dilakukan. Kurangi juga penggunaan kendaraan untuk jarak yang sebenarnya sih sangat dekat ya, dan bisa ditempuh berjalan kaki. Nah, teman berdua yang lagi di rumah atau di kantor, sudah mencoba ikut tren positif ini? Ya, tentu. Semoga ada yang sudah melakukannya atau mulai hari ini. Nah, karena menjaga tubuh tetap aktif, ini sebenarnya adalah investasi jangka panjang yang tentu sangat berharga. Jadi tidak ada salahnya sih ya, kita mulai membiasakan diri dari hal-hal kecil untuk hari ini. Aku dukung deh dengan lagu berikut ini buat kamu yang mau semangat berolahraga.

0: Di era digital yang serba cepat ini, teknologi berubah tiap detik. Tapi, tahu nggak sih apa yang nggak boleh berubah?
1: Ah, karakter bangsa kita. Menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, transformasi teknologi harus berimbang dengan pondasi nilai yang kuat.
0: Bener banget, canggih boleh, tapi integritas, etika digital, dan gotong royong tetap harus jadi identitas utama kita.
1: Jadi, pintar di dunia maya aja tuh sebenarnya nggak cukup. Kita juga harus kritis, bijak bermedia, dan juga harus berkarya nyata buat negeri.
0: Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
1: Kuatkan karakter, pelopori transformasi menuju Indonesia emas.
0: Terus inspirasi harimu
1: hanya di Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Terima kasih untuk Mampro 2 yang terus dengerin 92,4 MHz dan juga di RRI Digital. Bareng aku Renap Tobing menemani suasana siang jelang sore kamu ya. Tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya.

0: Sayang, sebelum main, kamu harus pilih game sesuai umur dulu ya.
1: Oh, yang sesuai usia kakak ya, Ma?
0: Betul. Dan nanti mama juga cek konten yang di dalam game kamu ya, biar aman. Dan supaya tidak ada kekerasan atau hal yang tidak bagus. Nah, sekarang kita baca dongeng yuk, Kak. Udah 30 menit loh kamu main game.
1: Yeay, ayo, Ma.
2: Main game itu seru selama ada batasan waktu dan orang tua ikut mendampingi. Dengan begitu, si kecil tetap aktif, kreatif, dan tumbuh sehat.

0: Teman berdua, lagu dari Slang, I Miss You, But I Hate You. Jangan sampai kamu lupa untuk terus minum air putih ya, yang cukup sepanjang hari ini ya. Asupan cairan yang cukup ini sangat penting banget untuk menjaga fokus saat menjalani aktivitas dan rutinitas. Iya. Oke. Okay. Teman berdua yang lagi ngapain aja nih? Mungkin lagi sibuk ngerjain sesuatu ya. Kamu juga lagi ngebengkel ya. Kalau malas pergi ke bengkel ya udah kerjain sendiri, itu is okay. Nah, teman berdua, kita masih menemani kamu dengan lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara. Tetap stay terus di Radio Anak Muda Palangkaraya.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Jackpot. Jackpot. Ayo. Prek. Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
8: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Produser dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, akhirnya aku harus pamit ya. Terima kasih buat kamu juga udah dengerin radio nih, Produser. Jangan kemana-mana, nanti ada Jen menemani kamu di sore ceria ya, dengan informasi menarik dan juga program-program keren. Aku pamit, sampai jumpa. Yo, bye-bye.
1: Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro, tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraihkan prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Iya, tahun 2022 teman terbaik kamu. Sore hari ini spesial ya, karena kita akan ada sore berjaringan dengan Cornwheel 8 ya, dengan host RRI Pro 2 Banjarmasin dan Pro 2 Nunukan.
1: Menemani kamu tentunya semuanya teman Pro 2 di hari yang mungkin masih istimewa juga karena masih bertepatan dengan gak jauh-jauh amat untuk hari kemerdekaan kita atau HUT ke-81 RRI, bukan RRI tapi radio, bukan radio juga, Republik Indonesia lebih tepatnya. Memang agak-agak mirip dikit. Sore hari ini teman Pro 2 kita akan ngobrol santai dengan tema yakni semangat merdeka berkarya, kontribusi nyata pemuda untuk daerah. Di mana kita akan membahas bukan hanya terkait sekedar seremoni, tapi bagaimana generasi muda untuk hari ini menerjemahkan kemerdekaan lewat aksi dan karya yang benar-benar berdampak bagi daerah dan juga nasional. Tentunya obrolan sore ini juga menghadirkan cerita, pandangan, dan inspirasi nyata dari dua narasumber yang akan aku kenalkan juga. Teman-teman, ini datang dari Banjarmasin dulu, tapi belum ya, kita belum ngobrol-ngobrol sama narasumbernya teman-teman. Ada Nabila Ahya Safitri, ini adalah juara 3 bidang seni budaya pemuda pelopor Kota Banjarmasin tahun 2025, dan juga dari Nunukan, ini yakni akan ngobrol dengan Ramdan SH, yakni Ketua KNPI Kabupaten Nunukan. Tapi sebelum itu, teman-teman Pro 2, kita nyapa-nyapa dulu gak sih nih teman-teman, pastinya dari Nunukan dulu. Halo, ini ada dari Rahmi, dari Nunukan, selamat sore.
2: Ya, selamat sore.
1: Halo Rahmi, gimana kabarnya di Nunukan?
2: Kebetulan sore hari ini cerah ya.
1: Sama ya, Banjarmasin juga cerah banget. Tapi tadi pagi aman gak? Ada asap atau tapi gimana?
2: Ini nih yang saya mau protes nih.
1: Kabut
2: asap.
1: Iya bener, bener banget. Kabut asapnya keterlaluan sih dari pagi tadi. Kayaknya semua-mua kena nih kita. Kenapa?
2: Kalau dari Pulau Nunukan Kota nih ya, itu sebatik nggak kelihatan tahu.
1: Ampun, di sini juga tadi kayak ini Rahmi di Banjarmasin sebenarnya kurang, tapi daerah yang mana di sekitarannya jarak pandang 1 meter kalau di sini. Jadi sama-sama parah ya kita ya.
2: Ya benar.
1: Tapi terima kasih Rahmi, nanti kita akan bergabung juga ya untuk Pro 2 Nunukan ya sore hari ini. Kita beralih sedikit nih, kita ke Tarakan, ada Desi. Halo.
3: Halo Febri.
1: Halo, gimana kabarnya Desi hari ini?
3: Hari ini kabarnya baik, tapi di Tarakan juga nih udah banyak lahan yang terbakar nih.
1: Aduh, sayang sekali ya. Sedih mendengarnya deh. Pagi tadi gimana? Apakah memang tebal juga kabut asapnya atau sampai sore?
3: Kalau untuk kabut asap sih tidak terlalu ya. Cuman dari kemarin malam, udah beberapa hari yang lalu tuh ada beberapa titik kebakaran lahan dan juga hutan.
1: Ya, semoga cepat bisa diatasi ya dari teman-teman dari sana. Terima kasih ya Desi. Nanti kita akan mungkin tanya-tanya ke atau teman-teman dari Produk Tarakan bisa tanya-tanya nih. Selain itu kita berpindah sedikit ke Palangkaraya, ada Jane. Halo.
4: Halo Febri.
1: Halo, bener gak sih aku bilangnya Jen?
4: Iya bener kok.
1: Oh bener ya, bener ya. Khawatirnya salah nih. Kita baru aja menyapa teman-teman. Gimana kabarnya di Palangkaraya?
4: Waduh, di Palangkaraya jangan ditanya ya, karhutlah. Jadi penuh banget
1: sama,
4: kak
1: ya, gitu,
4: asap di mana-mana gitu.
1: Aduh, tapi sampai sore ini gimana? Aman kah atau udah mulai mereda untuk kabutnya?
4: Kalau kabut tadi aku datang ke RRI Palangkaraya masih ada kak.
1: Masih ada ya. Ini berarti sampai sore ke malam ya. Semoga aja cepat berlalu ya buat teman-teman di Palangka. Terima kasih ya Jen, semoga sehat selalu.
4: Amin.
1: Oke, terakhir nih kita ke Samarinda, ada Habibi. Halo Habibi.
5: Halo.
1: Halo, gimana kabarnya Habibi?
5: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Dan Samarinda, kalau tadi kan teman-teman di Palangkaraya, Tarakan, Nunukan sama nih kita dilanda asap. Kalau di Samarinda gimana?
5: Kalau di Samarinda dari kemarin sama sih, kayak
1: sama ya,
5: panas aja gitu.
1: Kalau semoga tidak ada sampai ke kabut-kabut asap ya, cuma panas aja. dan cepatlah ini kita bisa berganti musim ya.
5: Iya.
1: Oke, oke. Terima kasih ya buat teman-teman dari Samarinda juga. Dan sehabis ini teman-teman Pro 2, kita akan langsung bergabung untuk ngobrol-ngobrol sama narasumber kita. Jadi jangan kemana-mana.
6: Sore ceria, sore sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Oke, kita udah balik lagi teman-teman. Dan saatnya kita kenalan dulu nih sama Nabila. Halo Bila, selamat sore.
7: Halo Kak, selamat sore juga.
1: Bila kebetulan tadi dari Handil ya?
7: Iya, dari Handil Bakti.
1: Tuh banget teman-teman, ini perlu pakai paspor.
7: Beda negara ya.
1: Beda negara, tapi Bila kita ngobrolin itu Bila. Kita ngobrol-ngobrol hari ini terkait semangat merdeka. Kemarin juga, ini kan Bila sebagai juara 3 pemuda pelopor Kota Banjarmasin tapi tahun 2025. Semoga ada lagi ya nanti ya, biar siapa tahu Bila jadi juara satu nanti.
7: Ya,
1: amin, amin, amin. Tapi gimana Bila, waktu kemarin ini kan sebenarnya kamu dari seni budaya, ada beberapa kategori ya, tadi kita ada ngobrol, dan ini dari kategori seni budaya. Kemarin waktu jadi juara 3 dari pemuda pelopor, gimana perasaan atau mungkin momen apa yang paling diingat waktu itu?
7: Kemarin waktu juara 3 sih kaget ya, karena juara ya namanya. Terus kalau terkait momen, tentunya momen dari pendaftaran, dari fact finding, dari pengumuman seleksi semifinal sampai grand final, itu pasti ada momen yang berkesan. Tapi menurut saya yang paling berkesan itu adalah pada saat saya grand final.
1: Oh, jadi memang ada beberapa tahapannya.
7: Iya betul
1: ada. Dan akhirnya berarti beberapa kali membawakan seni yang kamu bawakan ya harusnya ya? Atau gimana?
7: Waktu grand final itu saya bawa ke pelopor Mbak Pandung aja.
1: Oke. Ini udah di spill nih, ada bawa apa ya. Tapi berarti pas grand final, apa yang memang kamu ingat? Apakah groginya atau kayak gimana ya?
7: Karena waktu grand final itu saya urutan pertama yang tampil sebagai peserta.
1: Wow, itu pressure-nya tinggi banget.
7: Terus juga saya memilih untuk menampilkan aksi Bapandung terlebih dahulu sebelum saya mengenalkan tentang kepeloporan Bapandung saya. Jadi jadi harapannya ketika saya nanti menjelaskan tentang Bapandung, para penonton atau para juri terlebih dahulu tahu tentang Bapandung itu seperti apa, karena sudah saya berikan contoh Bapandungnya terlebih dahulu.
1: Dan waktu itu ya pasti mendapatkan respon yang pasti positif juga ya, harusnya segala macam. Tapi dari sekian banyak seni budaya di Banjarmasin atau di Banjar sendiri ini untuk Bila, boleh nggak sih dijelasin lagi ke teman-teman Bapandung ini apa? Mungkin ada dari teman-teman yang apa Bapandung, mendengarnya mungkin yang kayak yang udah kita lihat kayak Mandiin atau Mamanda atau yang segala macam. Bapandung ini apa Bila?
7: Izin menjelaskan sedikit tentang Bapandung ya Kak. Kalau Bapandung itu seperti menolok, tapi perbedaannya atau keunikannya itu mereka ada di menggunakan bahasa Banjar. Jadi Bapandung sendiri juga memiliki seperti biasa ada alur, ada plot, ada konflik, ada ending juga. Dan juga Bapandung itu memiliki humor. Jadi ketika kita melihat pemandungan, maka penonton itu insya Allah bakalan tertawa terbahak-bahak. Karena
1: ada ini ya, ada statementnya tuh ya, harus tertawa.
7: Karena memang Bapandung ini seperti stand up komedi ya Kak, seperti itu. Bapandung pun juga pasti memiliki papadhannya atau ada nasihatnya seperti itu.
1: Oke, jadi lengkap ya sebenarnya ya, ada ceritanya, ada yang menyelipkan humor juga, bukan yang karena kan kita sendiri tahu kayak anak-anak muda sekarang tuh gampang bosan ya, apalagi kalau dihadapkan misalnya teater yang udah gitu-gitu aja atau apa. Dan ternyata menawarkannya banyak ya, nggak cuma kisah tapi humor, dan pastinya ada nasihat-nasihat di dalamnya. Oke. Kenapa akhirnya Bila kepikiran? Karena dari sekian banyak ini ya, sekian banyak mungkin seni atau budaya-budaya yang ditawarkan untuk Banjar sendiri, memang banyak yang dilestarikan. Nah, Bapandung, kenapa akhirnya tertarik atau mencintai Bapandung buat Bila?
7: Karena kan Kak, kalau kita lihat sekarang ini banyak seni teater modern atau saat ini banyak perkembangan seni budaya yang lagi hits-hitsnya seperti itu.
1: Benar.
7: Nah, menurut saya malah inilah kesempatan salah satu seni teater tradisional yang harus kita kembalikan, yang harus kita revitalisasikan kembali Kak. Karena kita kan tidak mungkin menghentikan perkembangan zaman, paling tidak kita harus mengikuti perubahan zaman tersebut.
1: Betul, setuju sih kalau ibaratnya disuruh untuk beradaptasi lokasi ya, atau mengembangkan lagi Bepandungnya. Nah, selama ini berarti Bila sendiri dari kapan mulai mempelajari Bepandung?
7: Kalau dari mempelajari Bepandung dari tahun 2023.
1: 2023 sampai sekarang sekitaran 3 tahunan ya. 3 tahun. Selama 3 tahun Mila, ini pasti kan banyak ya. Mungkin kamu dari belajar otodidak ya berarti Mila.
7: Iya, otodidak.
1: Otodidak, terus juga mungkin mungkin mengenal komunitas dan lain-lain. Tantangannya Mila, selama kamu Bepandung 3 tahun ini, karena kan pasti mungkin ada ya dari teman sendiri ada yang Bepandung apaan tuh, atau tantangan yang Mila rasain selama 3 tahun melestarikan Bepandung ini.
7: Bicara tentang tantangan ya kak, pastinya tentang bagaimana saya atau tim saya dapat membuat generasi muda itu tertarik terhadap kesenian Bepandung ini kak.
1: Iya, benar-benar.
7: Karena kan kalau sekarang kalau dilihat dari perkembangan zaman, anak muda itu lebih banyak mencari hiburan itu di media sosial. Nah dari situlah kami Bepandung itu kami berikan kesempatan supaya dapat dikenal dengan melalui media sosial kak. Alhamdulillah tahun 2023 kemarin pun ketika tim kami melakukan aksi Bepandungan itu juga diliput sama stasiun TV atau dari komunitas di Poliban kemarin.
1: Dan itu kemarin waktu di mana, di Taman Budaya juga kah atau gimana waktu itu acaranya?
7: Kemarin aksi Bepandungannya di samping rumah Ano.
1: Dan bisa mungkin ini juga jadi tantangan ya kayak buat teman-teman yang punya event-event seni budaya, ayo dong Bepandung juga dinaikin gak sih juga buat teman-teman. Tapi kalian juga nyebarin di media sosialnya di akun komunitas kah atau ke gimana?
7: Kami ada IG tim tersendiri. Kami juga ada e-book online-nya juga tentang Bepandung itu apa, hal teknisnya seperti apa, terus itu juga umur Bepandung itu seperti apa. Kami ada buku online-nya.
1: Iya, jadi kalau mungkin teman-teman kayak pengen tahu, oh ini Bepandung segala macam, udah kalian sediain ya di Instagramnya apa Bepandung?
7: Instagramnya cari aja Bepandungan.
1: Bepandungan ya, ini menarik teman-teman. Dan juga tadi kan tantangannya memang mengenalkan ke ya yang muda-muda atau yang di bawahnya Mila segala macam untuk kayak mengenal lagi atau tertarik dengan Bepandung selama ini. Dan memang ya kita tahu sendiri anak-anak muda sekarang kayaknya lebih memilih yang lain ya hiburannya,
7: hiburannya.
1: Dan ngomong-ngomong terkait semangat dari kita kan baru aja ya Mila ya, untuk ya terkait semangat kepemudaan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Bila sendiri mungkin melihat dari seni budaya yang memang lagi Bila jalanin itu kayak gimana, atau apa mengaitkan atau upaya dalam melestarikan budaya daerah kayak Bepandung Banjar dari Bila selain memang mengenalkan lewat media sosial. Kalau dari Bila sendiri seperti apa?
7: Kalau menurut saya pribadi sih kak, kalau berbicara tentang semangat kemerdekaan bukan hanya bicara tentang perjuangan para pahlawan, tetapi bagaimana kita sebagai generasi bangsa atau sebagai generasi muda itu dapat membantu memberikan hal-hal yang berdampak positif terhadap masyarakat atau terhadap lingkungan sekitar. Salah satunya itu ya kita dapat mengenalkan atau merevitalisasikan kembali tentang kebudayaan yang ada di daerah kita. Itu menurut saya juga merupakan salah satu bentuk kita cara menghargai kemerdekaan kan.
1: Dan jadi ya bentuk untuk mengingat lagi ya kalau budaya Banjar ini bukan cuma itu-itu aja segala macam. Tapi selama ini Bila, kan kamu tadi bilang ada tim ya, itu berapa orang?
7: Ada 6 orang.
1: Oh, ada 6 orang. Dan ada juga kalau tadi sebelumnya kita udah ngobrol ada komunitas-komunitasnya juga ya ternyata ya.
7: Iya, kemarin tahun 2023 saya ada kerja sama tim sama bagian hubungan pemandungan.
1: Dan itu komunitas yang memang udah ada di Banjar.
7: Iya, betul.
1: Jadi memang sebenarnya ekosistemnya ada, tapi mungkin belum muncul aja enggak kali ya keluar atau kayak gimana?
7: Sebenarnya muncul, tapi mungkin orang-orang yang memang berjiwa kesenian saja yang tahu atau memang lewat aja atau memang ya. Sebenarnya yang tahu saya tahu itu kalau saya kan memang ranahnya kan ke kesenian. Benar, jadi benar. Saya tahu bagian komunitas-komunitas tersebut.
1: Oke. Dan memang sudah jalan ya. Ini menarik, ini menarik. Karena Bapak Nung sendiri jujur ya, bila ya aku baru tahu di kayaknya awal-awal 2026 baru tahu memang ada namanya, mungkin Monolog Banjar aku tahu ada memang Monolog Banjar, tapi kan belum tahu namanya apa. Dan ternyata Bapandung lah namanya, Bapandung dengan lengkap tadi ada humor segala macam. Tahun Pro 2 ini kalian yang mungkin taunya stand up komedian aja, ini ada Bapandung teman-teman. Dan orang yang memandung itu apa tadi namanya?
7: Orang yang memandung itu adalah pamandungan.
1: Pamandungan, seninya Bapandung.
7: Seninya Bapandung.
1: Dan mungkin sedikit banyak ada syair dan lain-lain juga ya?
7: Iya, ada syairnya ketika memulai cerita atau kisah.
1: Jadi ada lengkap banget ya, syair ada, ceritanya ada, segala macam. Dan kalau Bila sendiri selain yang pemuda pelopor, ada ikut lomba di lain juga kan waktu 3 tahun ini?
7: Enggak ikut lomba sih Kak, cuman tahun 2023 saya kan ikut PKM.
1: PKM.
7: Tahun 2024 saya ikut UMK. Sama tahun 2025 saya ikut pemuda pelopor.
1: Ya, pemuda pelopor ini alhamdulillahnya mendapat juara 3 ya, untuk seni budaya itu tadi. Nah, dari sekian banyak tadi, dan memang juga kalau Bila kan ini untuk apa ya, lingkungan segala macam itu ada lah, Bila tahu ada komunitasnya segala macam. Tapi menurut Bila sendiri seberapa besar sih lingkungan ini punya dampak untuk pelestarian budaya, terutama buat Bapandung itu sendiri, ke buat Bila?
7: Kalau berbicara terkait lingkungan dan seberapa besar dampaknya, itu dampaknya sangat besar ya Kak. Karena kan dalam proses melestarikan kebudayaan, kita tidak bisa berjalan sendirian. Kita perlu tim, atau kita perlu komunitas, atau kita perlu masyarakat sekitar Kak. Dukungan bisa saja kita berupa penyemangat, atau kita hanya menonton saya juga merupakan dukungan Kak
1: juga. Dan ya itulah teman-teman, kalau memang ada kesenian atau apa, coba nonton aja. Biasanya ada yang gratis, ada yang apa, pokoknya kalau ada kesenian jangan cuma nonton konser. Nah itu. Nah mungkin terakhir Bila, sebagai kamu pemuda yang memang melestarikan budaya Banjar, salah satunya Bapandung, untuk hadir lagi dan juga tentunya dikenal buat anak-anak muda yang lebih kecil-kecil, buat anak-anak kayak, karena ternyata ada Bapandung cilik juga, ada lombanya ya buat anak-anak ya. Itu menarik banget. Ini terakhir, pesan Bila untuk teman-teman Pro 2 atau mungkin teman-teman yang lagi dengerin terkait seni Bapandung di Banjarmasin, kira-kira apa?
7: Pesan saya sih khususnya untuk para pemuda nih, jangan berpikir bahwa kita melakukan kontribusi itu langsung ke kontribusi yang lebih besar. Bisa saja kita pelan-pelan atau lebih kecil dulu, seperti kita tahu, kita mengenal, atau kita belajar. Dan juga saya berharap mulailah kita mengenal budaya yang ada di sekitar kita, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melanjutkannya, seperti itu Kak. Dan saya pun berharap juga banyak, semoga nanti banyak anak muda yang berani serta mengenal dan belajar dan bangga terhadap kebudayaan daerahnya sendiri Kak.
1: Amin, amin. Semoga bisa terwujud semua ya, makin banyak lagi komunitasnya, makin besar lagi, terus juga kesenian dari Bapandung ini makin banyak yang ngundang nih ya, ke mana-mana. Gak cuma Madiun teman-teman, ada juga Bapandung namanya. Dan ini kalau mungkin dipadukan, wah bisa lebih ramai lagi ya acara-acara kalian. Jangan lupa untuk tadi Bapandungan ya,
7: Instagramnya Bapandungan.
1: Tuh di follow.
7: Nanti saya follow back.
1: Boleh, boleh banget, boleh banget. Oke, thank you ya Bila ya.
7: Ya.
1: Udah ngobrol-ngobrol sedikit. Mungkin dari teman-teman nanti dari Korwil 8 juga mungkin mau tanya-tanya terkait Bapandung atau segala macam. Tapi setelah yang satu ini, dan juga sebelum mungkin ke pertanyaan, kita juga nanti akan ke teman-teman nunukan. Tapi sebelum itu kita break sejenak.
6: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI.

0: ceria. Sore, sore ceria. Problem teman terbaik kamu.
1: Oke, teman-teman Pro 2 masih di Sore Ceria untuk siaran berjaringan Kornus 8 Banjar Nusantara ya. Nah, ini kita masih barengan Nabila juga. Halo Nabila. Ini kita masih ngobrol-ngobrol terkait tadi untuk seni berpandung ya, dan juga memang pengalaman Nabila sendiri dalam 3 tahun ini. Nah, saatnya kita bakal bertanya-tanya nih ke teman-teman yang ada di Kornus 8. Teman-teman, kita pertama ke Nunukan dulu. Halo Nunukan. Halo Kak Rahmi. Mana nih? Ada Rahmi? Halo. Halo, halo. Boleh. Ini sambil. Nah, halo Rahmi. Halo. Mana mau tanya-tanya nih buat Nabila? Ya. Boleh, silakan bertanya nih ke Nabila terkait seni berpandung dan teman-temannya.
2: Iya, Nabila. Pertanyaan saya singkat aja sih. Arti merdeka yang sesungguhnya untuk Nabila itu apa sih?
1: Nah, katanya arti merdeka yang sesungguhnya buat Nabila. Oke, kita langsung jawab aja kali ya buat Rahmi, karena Rahmi ini pengen banget nih tahu arti merdeka buat Nabila sebagai ya pelestari seni juga mungkin, dan juga sebagai pemuda juga. Gimana menurut Nabila?
3: Izin menjawab ya Kak. Arti merdeka menurut saya adalah bagaimana saya bisa bebas untuk belajar, berkarya, serta dapat berkontribusi dengan cara atau hal yang dapat saya bisa, seperti itu Kak. Karena juga salah satunya adalah dengan cara kita sebagai pemuda mampu melestarikan kebudayaan daerah tersebut Kak.
1: Oke, jadi memang untuk kemerdekaan sendiri buat Nabila, terutama buat tadi belajar dan juga merdeka untuk gimana
3: berkarya.
1: Ya, berkaryanya juga untuk tidak ada batasan dan lain-lain sebagainya. Oke, dari Rami gimana? Apakah oke aja nih? Oke, katanya. Aku lihat-lihat dari ininya aja. Oke ya, aman ya. Oke, kita lanjut deh. Terima kasih Rami nih dari Nunukan. Kita lanjut deh ke Tarakan. Ada Desi, halo. Belum dibuka tuh. Belum kedengeran Kak? Tolong banget nih. Boleh ya. Ini ada Desi nih di Tarakan. Jadi kita tadi udah dari Nunukan ngobrol-ngobrol. Ini dari Tarakan. Sayangnya masih mute-nya. Masih mute nih untuk Zoom-nya nih.
4: Halo Kak Febri, udah kedengeran belum nih?
1: Oke, udah kedengeran. Boleh nih, silakan Desi.
4: Oke, aku mau nanya nih sama Kak Nabila.
3: Iya.
4: Kak Nabila, gimana sih memaknai kebebasan berkreativitas nih dalam seni bapandungan sendiri?
1: Gimana tuh? Karena mungkin walaupun bebas ya berkreativitas segala macam atau bebas berkarya, tapi pasti ada batasan-batasan. Tapi gimana menurut Bila?
3: Membatasi kebebasan berkreativitas menurut saya bukan berarti kita mengubah nilai dalam kesenian berpandung Kak. Kita boleh mengikuti perkembangan zaman dalam cara penyampaiannya atau dalam pengenalan kesenian berpandungnya Kak. Tapi kita tetap harus mempertahankan ciri khas seperti menggunakan bahasa Banjar atau ada syairnya atau juga ada humornya seperti itu Kak.
1: Oke, gimana tuh Desi? Oke Kak, atau mau nanya lagi nih?
4: Oke
1: ya, berarti ya memang.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama juga buat Desi udah tanya-tanya. Tadi Bila udah bilang ya kalau memang namanya bebas, tapi bukan berarti bebas ya sekehendak atau ada yang dihapus segala macam. Mungkin tadi ya adaptasinya kali ya yang bisa dilakukan itu. Oke, terima kasih tadi ada Tarakan, Nunukan. Saatnya kita pindah lagi. Pindah-pindah aja nih kerjaan. Ada Palangkaraya, ada Jane. Halo.
5: Hai, kedengeran enggak Kak?
1: Halo.
5: Halo.
1: Ini belum masuk nih. Ini kita masih tunggu ya dari Palangkaraya ya. Ini emang seni kesenian ini tidak bisa lekang oleh waktu, dan ini waktunya buat pemuda-pemuda ya. Ini kita masih tunggu dari teman-teman Palangkaraya. Halo.
5: Halo. Halo Bebi.
1: Halo. Aduh, kecil banget Kak.
5: Kecil.
1: Kecil banget Kak Jen. Kita
5: halo.
1: Dibantu. Halo.
5: Halo.
1: Suaranya kecil banget jujur.
5: Kecil banget ya.
1: Halo. Iya, ada sih.
5: Ada ya.
1: Kecil banget. Nah, aja ada. Oke.
5: Maaf ada kendala ya.
1: Iya, enggak apa-apa. Kita ternyata menyadari semua itu dan boleh.
3: Iya, maaf ya Febri. Ini mau nanya.
1: Aman.
3: Mau nanya nih buat Nabila. Kan tadi udah cerita nih dari awal dengan apa karyanya dan lain sebagainya. Aku pengen nanya aja sih sebenarnya apa karya atau kontribusi lain di bidang seni budaya yang mengantarkan Nabila menjadi pemuda pelopor. Itu aja sih.
1: Jadi memang karena tadi kan kita ngobrolnya pemuda pelopor dari bidang seni budayanya. Yeah. Apakah emang ada hal lain yang jadi ini ya, mau apa indikator atau segala macam sebagai pemuda pelopor? Gimana Bila?
3: Kalau kontribusi yang dapat saya lakukan adalah dengan cara memperkenalkan atau hanya merevitalisasikan atau melestarikan kebudayaan Bepandung dengan kegiatan atau kegiatan itu bisa berupa FGD atau berupa bimtek atau berupa yang aksi Bepandungan yang tadi saya bilang ada di samping rumah Ano dan juga bisa melakukan dengan cara edukasi atau dengan cara yang saat ini juga bisa.
1: Berarti memang untuk kemarin memenangkan dari pemuda pelopor itu memang lebih ke seni budayanya tadi ya, atau dari seni Bepandung, dari pengenalan seni Bepandung itu sendiri. Dan juga karena apa tadi juga ada penjelasan dulu ya, memang selain emang Nabila mementaskan Bepandung, habis itu menjelaskan ya dari Bepandung ke juri-juri berarti.
3: Iya betul.
1: Jen, gimana tuh, apakah sudah terjawab?
3: Ya aman kak, sudah terjawab.
1: Aman ya, yeah. Memang ini bisa. Siapa tahu dari Palangka tuh teman-teman ada yang pemuda pelopor juga bisa tuh diikuti jejaknya.
3: Aman.
1: Betul, aman ya. Thank you ya buat Jen ya di Palangka. Dan ya kita terakhir ke Samarinda. Halo Abibi.
6: Halo.
1: Halo, gimana nih? Boleh langsung aja.
6: Mau nanya nih ke Nabila. Menurut Nabila, apa sih hal yang bikin anak muda tuh jadi malas atau takut buat berkarya? Dan gimana sih caranya biar mereka tuh mau untuk berani berkarya?
1: Nah, itu tuh Bila, gimana? Boleh silakan Bila langsung.
3: Terkait apa yang buat anak muda itu takut atau malas untuk berkarya kak? Karena di pikiran anak pemuda mereka takut untuk dinilai, oh orang gagal seperti itu. Oh ternyata sia-sia dia ikut lomba, kalau pada akhirnya dia kalah seperti itu. Dan tapi pun sebelum saya ikut juara pemuda pelopor, tentunya ada beberapa kegagalan yang saya dapatkan. Nah tentunya dari situ pun saya tidak patah semangat, karena dari situ saya dapat belajar bahwa kalau kita terlalu takut untuk mencoba, kita tidak akan pernah tahu apa sejauh mana kemampuan kita kak.
1: Benar.
3: Jadi sekarang saya sedang mencoba belajar dari prosesnya dan juga menjadi kritik yang mungkin didapatkan oleh diri sendiri itu sebagai bentuk untuk berkembang kak.
1: Iya, berarti memang kalau untuk anak muda yang lagi dengerin nih segala macam, gagal nggak apa-apa, dapat kritik nggak apa-apa, tapi gimana caranya untuk jangan menyerah ya. Yang hal-hal yang didapat tadi itu bisa dijadikan ini untuk kayu bakar biar berapi-api lagi kayak
3: tambah
1: gitu.
3: Tambah semangat.
1: Betul, gitu tuh Habibi. Gimana Habibi?
6: Terjawab
1: ya. Semoga ini juga dari teman-teman yang lagi dengerin di Samarinda bisa jadi semangat ya buat teman-teman ya.
6: Bener.
1: Thank you ya buat teman-teman ini dari Samarinda tadi terakhir. Jadi dari Nunukan, dari Tarakan, dari Palangkaraya dan juga tentunya Samarinda. Ini udah nanya-nanya nih Den. Memang teman pro 2 gak terasa ya, kita udah sampai di penghujung Sore Ceria Berjaringan untuk kali ini dengan tema tentunya semangat merdeka berkarya, yakni membahas terkait kontribusi nyata nih teman-teman pemuda untuk daerah. Contohnya dari obrolan sore ini ada Nabila nih yang memang udah membuktikan kontribusi nyata untuk melestarikan budaya ya. Ya Nabila ya, thank you banget. Dan tentunya kita belajar bahwa kemerdekaan ini bukan cuma tentang mengenang para pahlawan yang telah gugur mendahului kita kita atau mungkin perjuangannya, tapi juga bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan karya, keberanian dan juga aksi nyata. Anak muda banyak punya energi, ide dan juga kreativitas, dan tentunya punya kemampuan untuk menjadi bagian dari perubahan di daerah kita masing-masing. Jadi jangan tunggu sampai merasa hebat, dan tentunya jangan pernah merasa bahwa kontribusi kalian itu terlalu kecil. Ide itu penting, teman-teman, ide teman-teman kalian itu penting banget, dan tentunya ini merupakan langkah untuk kalian bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Jadi mari jadikan daerah kita ini bukan sekedar tempat tumbuh, tapi juga jadi tempat untuk kita ikut membangun dan memberikan kontribusi dan juga manfaat yang nyata. Karena pada akhirnya mereka akan terasa lebih bermakna ketika kita mampu mengubah semangat menjadi karya, kepedulian jadi tindakan, dan mimpi menjadi kontribusi. Saya Febri pamit teman-teman, ini undur diri dan juga tetap semangat ini untuk teman-teman, dan juga tentunya host Banjarmasin harus menutup acara ya untuk Sore Ceria Pro 2 Chorus 8. Mengucapkan terima kasih untuk semua dari narasumber, terima kasih buat Nabila sore hari ini, dan juga tentunya seluruh penyiar Chorus 8 dari Nunukan, Tarakan, Palangkaraya, Samarinda yang ada. Kita walaupun berbeda-beda tapi bisa satu, ada Zoom disatukan dalam satu jaringan. Dan tentunya buat teman Pro 2 yang sudah mendengarkan dan juga menonton Sore Ceria di aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Pro 2 Banjarmasin, ingatkan teman Pro 2 untuk selalu mendengarkan Sore Ceria berjaringan di setiap Rabu Minggu ketiga, dan tentunya sampai jumpa di episode yang lain. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,5 FM, teman terbaik kamu. Febri Haris pamit, bye-bye.

0: sejak dulu. Perubahan besar bangsa lahir dari pemuda yang mau belajar dan bergerak.
1: Pemuda terpelajar bukan hanya tentang nilai tinggi, tetapi tentang kepedulian untuk membawa bangsa menjadi lebih maju.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, generasi muda kembali diingatkan bahwa masa depan Indonesia ada di tangan mereka.
1: Dengan ilmu, kreativitas, dan semangat persatuan, pemuda dapat menjadi ujung tombak kebangkitan bangsa.
0: Belajar hari ini bukan hanya untuk diri sendiri,
1: tetapi juga untuk membangun negeri yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing.
0: Karena bangsa yang besar
1: lahir dari generasi muda yang terus berkembang dan tidak berhenti berkarya.
2: Mari bangkit bersama demi Indonesia yang lebih maju.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Pemuda terpelajar, ujung tombak kebangkitan bangsa.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Tadi kita baru saja dengarkan program Sore Ceria Berjaringan ya, dengan Kornus 8 Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Selatan, Timur, dan Utara. Jadi habis ini juga jangan kemana-mana, karena nanti jam 4 waktu Indonesia Barat kita bakal hadirkan narasumber ya. Narasumber ini spesial karena merupakan ketua panitia ya. Dan teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena nanti juga bakal ada obrolan dan musik-musik yang bakal temenin teman Pro 2 sampai sampai kapan ya? Sampai nanti Jen menemani teman Pro 2 sampai jam 8 ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

teman-teman Produa, aku Melka dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga semangat kemerdekaan terus menginspirasi kita untuk bersatu, berkarya, dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik. Tetap dengarkan RRI Produa Palangkaraya di FM 92,4 MHz atau melalui RRI Digital. Produa, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia Merdeka.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: 90,5 Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, jadinya apa kalian di sore hari yang cukup, wah cukup apa nih, cukup ya cukup baik ya, walaupun sekarang di wilayah kota Palangkaraya lagi apa namanya, masih kabut asap ya teman Pro 2. Dan tenang aja, jen duain buat teman-teman Pro 2, tetap jaga kesehatan ya dikala karhutla dan lahan yang lagi terbakar ini. Jadi hari ini sore cerianya kita bakal ngobrol bareng salah satu mahasiswa dari Universitas Palangkaraya, dan jen gak sendirian. Halo.
1: Halo kak.
0: Aduh, kak apa kabarnya?
1: Baik.
0: Dengan siapa nih?
1: Halo kak, perkenalkan nama saya Adit Risha Utauruk. Saya dari Program Studi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Palangkaraya.
0: Oh, fisika murni ya berarti?
1: Ya betul sekali kak.
0: Oke, Ade. Ini panggilannya apa nih anak? Ade, Tere, atau gimana?
1: Boleh Ade, boleh Tere kak.
0: Tere aja ya panggilannya.
1: Boleh sekali.
0: Kesibukannya sekarang Tere apa nih?
1: Kuliah aja sih kak.
0: Kuliah semester?
1: Masih semester 5.
0: Oh, semester 5 baru masuk ya.
1: Iya, betul.
0: Masuk kuliah udah?
1: Sudah kak, baru 2 hari.
0: Oh, berarti kemarin ya?
1: Iya.
0: Gimana nih dengan semester yang baru? Biasanya ada gebrakan baru nih.
1: Semester yang baru ini, terutama di semester 5, mau menuju semester tua, cukup menantang sekali.
0: Cukup
1: semester
0: menantang. Apalagi fisika ya,
1: ya
0: aduh
1: betul.
0: Fisika murni, bukannya aku kalau udah dengar kata fisika nih biasanya aku udah pusing duluan. Ya nggak sih,
1: betul sekali kak.
0: Iya,
1: karena
0: tapi
1: orang berpikir fisika itu kebanyakan rumus.
0: Banyakan rumus, bener sih. Emang iya kan, banyakan rumus gak?
1: Enggak juga kak.
0: Oh enggak juga. Berarti memang suka di fisika ya untuk Tere?
1: Iya betul sekali.
0: Berarti SMA-nya dulu sering ikut lomba atau gimana nih?
1: Dulu pernah ikut lomba kak.
0: Oh lomba, oh sampai sekarang apakah aktif atau udah biasa-biasa aja gitu?
1: Ada yang ngikutin itu lomba ilmiah lagi tahap penelitiannya kak.
0: Wah.
1: PKM.
0: Oh PKM.
1: Iya.
0: Oh iya, iya, yang berkelompok itu bukan sih?
1: Iya betul sekali.
0: Oh iya. Oh berarti kemarin lanjut lagi?
1: Iya lagi. Wah, lulus pendanaan.
0: Wah puji Tuhan ya teman-teman dua. Berarti dalam satu kelompok itu berapa?
1: Kami ada 4 orang kak.
0: Oh 4 orang, kamu ketuanya bukan?
1: Saya anggotanya.
0: Oh kira.
1: Ketuanya
0: iya.
1: Soalnya kating kami kak.
0: Oh kating, berarti angkatan 23 ya katingnya?
1: Iya.
0: Mereka udah baru pulang KKN sih kemarin kuliah.
1: Iya,
0: iya kan. Oke hari ini Tere kita mau ngobrolin apa nih? Tadi kalau sesuai tema kamu kasih ke aku itu anak muda berani berkompetisi siap berprestasi.
1: Iya betul sekali, kami ada mengadakan lomba kak.
0: Oh lomba, lomba apa itu?
1: Itu ada lomba Borneo Physics Fair, di mana lomba Borneo ini memiliki 3 cabang lomba, yaitu untuk siswa SMA dan SMK di Kalimantan Tengah, dan itu untuk ada mahasiswa ada tingkat nasional dan internasional. Nah, internasional sendiri itu ada esai internasional, dan untuk nasional sendiri itu ada poster kak. Dan untuk anak SMA Kalimantan Tengah itu ada proyek yaitu roket air.
0: Beragam ya, berarti tiga cabang berarti.
1: Iya, 3 cabang lomba.
0: Berarti kamu di sini posisinya sebagai
1: ketua panitia, kak.
0: Wah, keren ya. Ketua panitia berarti untuk lomba ini kapan ini mulainya atau lagi pendaftaran kah?
1: Iya, ini kami ada membuka pendaftaran itu sebenarnya dari tanggal 5 Juli sampai 20 Agustus. Nah, kami akan membuka gelombang kedua untuk pendaftaran lomba itu dari tanggal 21 Agustus sampai 20 September kak.
0: Apa ada jangkanya, berarti masih panjang ya untuk
1: ya,
0: pendaftaran
1: untuk gelombang duanya masih panjang.
0: Oh ya, berarti sejauh ini udah ada yang daftar atau udah banyak banget atau gimana?
1: Nah, sejauh ini udah lumayan banyak mendaftar.
0: Terus dari kalangan, berarti dari mahasiswa
1: ya,
0: siswa
1: betul.
0: Jadi ada SMA ya?
1: Iya, itu untuk lomba project kak, Sense Project namanya.
0: Project. Berarti diselenggarakannya ini di mana nanti kalau boleh tahu?
1: Itu di kami nanti selenggarakannya di PPIG kak.
0: Oh PPIG. Oh iya tahu. Di Universitas Palangkaraya ya?
1: Ya
0: di,
1: betul sekali.
0: Sebelum bundaran apa? Bundaran UPR kan ya,
1: yeah.
0: Kalau PP gitu. Berarti di sini tuh kontribusi selain kalian jadi ketuanya, apakah dosen juga ikut serta dalam?
1: Ikut kak.
0: Oh, ikut sebagai juri atau?
1: Sebagai juri dan sebagai mendukung kegiatan Borneo Physics Fair ini juga kak.
0: Terus kenapa kamu memilih tema anak muda berani berkompetisi siap berprestasi di BOR 2026 ini?
1: Nah, di sini saya mungkin anak muda sekarang masih takut untuk mengikuti kompetisi dan ikut mengikuti lomba. Mungkin mereka masih takut untuk kalah. Nah, di sini saya mengajak anak muda sekarang untuk mereka mau mengikuti lomba-lomba agar jangan sebelum memulai untuk mengikuti lomba jangan keburu takut. Tapi boleh dicoba dulu mengikuti lombanya. Untuk kalah dan menang itu urusan belakang. Setidaknya kita boleh ikut mencoba dulu.
0: Iya sih, rata-rata sekarang anak ya generasi sekarang ya Kalimantan Tengah itu kalau mengikuti lomba atau kompetisi itu udah takut duluan, benar gak sih?
1: Benar sekali kak.
0: Kayak takut juga mencoba. Dan itu kalau misalnya ikut lomba pasti ikut-ikutan temen, iya gak sih?
1: Dan ada juga mungkin mereka takut kalah. Nah, kami juga nih sih mereka keburu takut tentang sains. Nah, anak-anak muda sekarang mungkin takut tentang mereka pasti buatnya tentang perhitungan. Nah, padahal kami tuh enggak buat tentang perhitungan. Melainkan kami melakukan eksperimen, Kak.
0: Eksperimen dengan tadi apa, balon roket apa
1: roket
0: sih?
1: Air kak. Nah, itu kan nggak menghitung, mereka itu membuat roket dari bahan-bahan sederhana.
0: Kalau nggak salah pas SMA aku pernah bikin itu, benar nggak sih ada roket terus ada di dalamnya ada apalagi
1: air gitu.
0: Ada air terus ada kapas ada apa terus nanti siapa yang paling jauh itu yang menang.
1: Iya itu ya,
0: benar nggak?
1: Iya benar sekali kak.
0: Soalnya aku pernah ikut ekstrakurikuler pas itu KIR, karya ilmiah remaja pas itu. Dan disuruh buat juga. Dan kalau ngomongin soal tadi lombanya ada poster juga ya?
1: Iya, poster.
0: Ini berarti terbuka untuk apa namanya? Khusus anak IPA aja atau umum gitu kan? Ada yang IPS, ada yang bahasa juga gitu. Kalau yang anak SMA.
1: Itu untuk ke semua anak SMA mau di bagian mereka IPA, IPS boleh kak.
0: Boleh, berarti terbuka untuk umum ya. Yang penting SMA gitu ya.
1: SMA dan SMK juga boleh.
0: SMK juga boleh. Berarti tidak memandang jurusannya juga ya.
1: Ya betul kak.
0: Berarti terbuka untuk umum nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, ini Jen juga sambil live streaming di YouTube ya. Kalau misalnya teman-teman ingin lihat obrolan kita juga bisa di RRI Palangkaraya Production karena sekarang Jen lagi live. Atau kalian mau dengerin aja nih suara cantik kita ya di aplikasi RRI Digital ya teman Pro 2. Oke. Ini kan kamu posisinya sebagai ketua panitia nih. Apa sih tantangan terbesarnya? Apakah sebelumnya kamu pernah jadi ketua panitia atau ini baru pertama kali gitu?
1: Ini untuk kedua kalinya sih. Pernah ikut jadi ketua Disnatalis Fisika, Kak.
0: Wow, keren ya. Disnatalis. Berarti tahun kemarin?
1: Iya, tahun kemarin.
0: Berarti ini kedua kalinya jadi ketua lagi. Wah, berarti kamu punya potensi enggak sih kalau dilihat-lihat? Itu juga biasanya kalau dipilih terus sih jadi ketua. Soalnya aku juga pernah pas kuliah dulu, aku beberapa kali dipilihkan jadi ketua kegiatan gitu kan. Udah 4-5 kali gitu dan aku bosan jadi ketua terus. Enggak tahu kenapa, berarti kamu ini dipercayakan ya sama teman-teman, sama dosen gitu ya.
1: Ya, mungkin boleh seperti itu.
0: Wah, keren sih karena biasanya perempuan itu biasanya dipandang sebelah mata, tapi kan kita harus mematahkan apa perkataan itu kan, statement itu ya, bahwa kita sekali. Itu bisa gitu. Berarti untuk panitia yang ikut ini berarti angkatan kamu.
1: Itu ada angkatan 25, 26.
0: Oh, 26 kan yang baru.
1: Oh iya, 25 sama 24 aja.
0: Oh, 25, 24 ya. 23 udah gak diikut sertakan atau mereka jadi penonton atau gimana?
1: 23 itu sebagai pembimbing kami aja, Kak.
0: Oke, pengarah ya?
1: Iya.
0: Iya, betul. Misalnya nih, kalau kamu dalam sebuah acara lagi mengemas kegiatan nih, tantangan apa yang paling terasa biasanya kalau kayak buat-buat acara seperti ini? Apalagi lagi ini kan Borneo Physics apa competition ya? Itu apa tantangannya?
1: Untuk saat ini mungkin ada komunikasi kadang itu kurang sesama panitia. Karena komunikasi itu juga bisa merusak kegiatan, Kak. Karena sebuah kegiatan itu kalau komunikasinya kurang itu juga gak akan berjalan dengan lancar.
0: Iya sih, komunikasi, relasi juga kan penting.
1: Penting, dan untuk itu juga kekompakan tim panitia ya. Kalau sesamanya bentrok panitia juga acaranya mungkin akan tidak berjalan dengan lancar. Jadi kekompakan panitia untuk menjalani sebuah kegiatan itu juga sangat penting, Kak.
0: Oh iya benar sih, kekompakan, komunikasi. Kalau misalnya ada yang gak setuju, itu kan biasanya ribut ya.
1: Iya.
0: Tapi sampai sejauh ini aman-aman aja kan?
1: Iya, aman-aman aja.
0: Puji Tuhan, ya aman ya teman-teman. Kalau boleh tahu nih, kan tadi ada 3 cabang lomba ya? Itu ada syarat dan ketentuannya gak kira-kira?
1: Syaratnya itu untuk science project itu ketentuannya itu merupakan SMA dan SMK sederajat Kalimantan Tengah, dan peserta bersifat terdiri dari 2-3 orang satu kelompoknya, dan memiliki guru pembimbing. Dan untuk poster, dan poster itu gak memiliki syarat.
0: Enggak boleh syarat, berarti siapa aja boleh nih?
1: Siapa aja boleh yang ingin ikut poster dan essay itu boleh. Karena itu untuk terbuka ke semua di Universitas Indonesia. Dan untuk internasional bisa untuk di luar Universitas di Indonesia.
0: Selain UPR ada juga yang daftar gitu dari univ lain maksud kamu? Sejauh ini udah siapa aja yang daftar?
1: Sejauh ini untuk poster itu masih di lingkup Universitas Palangkaraya, belum ada dari luar.
0: Oh iya, boleh tuh ya teman produa. Kalau misalnya kamu dari Banjarmasin, dari Tarakan, dari Samarinda, atau yang dari Jawa nih yang dengar ya, bisa banget ikut kompetisi ini. Dan kalau boleh tahu nih, kompetisinya itu memang apa namanya, ada yang offline, ada yang online gak nih kira-kira? Misalnya kalau ada yang ikut dari universitas yang jauh gitu.
1: Nah, untuk poster dan essay itu sendiri secara online, Kak.
0: Oh, poster
1: dan
0: online.
1: Dan essay itu sendiri nanti dipresentasikan secara online.
0: Oh, iya. Kayak kompetisi apa ya? Dulu aku juga pernah ikut kompetisi, aku lupa, micro teaching di Universitas Sheikh Kuala dulu tuh. Jadi, emang lewat online bisa ya. Dan kalau boleh tahu, ada apa sih? HTM-nya gak, kayak harganya gitu?
1: Oh, ada. Untuk pendaftaran di esai internasional ini untuk biayanya itu Rp50.000.
0: Oh, murah ya?
1: Iya, murah.
0: Oh, murah.
1: Terjangkau
0: ya.
1: Untuk uang pelajar saat
0: ini. Oh, belajar ya, benar-benar.
1: Dan untuk posternya sendiri itu di gelombang 1. Di gelombang 1 itu ada Rp25.000 dan gelombang 2 itu ada Rp50.000.
0: Oh.
1: Dan untuk science project untuk anak SMA Kalimantan Tengah itu untuk gelombang satunya Rp150.000 dan untuk gelombang 2-nya Rp200.000.
0: Wow, terjangkau ya, masih enggak sampai 500 ya.
1: Masih terjangkau.
0: Masih terjangkau nih teman-teman yang mau daftar juga boleh, karena ya kalau nggak mencoba, kapan lagi ya nggak sih Tere?
1: Iya, betul sekali.
0: Selagi masih ada kesempatan, menang kalah bukan menjadi hambatan kamu. Karena yang penting itu adalah experience, benar nggak?
1: Iya, betul sekali. Dan untuk anak SMA mungkin ini kesempatannya sangat bagus untuk pendaftaran nanti mereka.
0: Betul, setuju banget nih. Nah, misalnya kalau ada teman-teman yang mau daftar nih, hubungin siapa atau ada Instagramnya nggak nih?
1: Oh, ada Instagram, boleh dihubungi di IG Borneo Physic Fair.
0: Borneo Physic Fair, oke. Kalau kontak person
1: Boleh dihubungi nanti di,
0: ya sebutin aja nomor ya, gak apa-apa.
1: 0813
0: ya
1: 4820 4585.
0: Oke, ulangin bisa?
1: Oh boleh. Itu ada di 0813 4820 6585.
0: Atas nama?
1: Atas nama Saudari Cahyani.
0: Oke, oh yang hubungin aku tadi ya.
1: Iya.
0: Ya teman-teman, kalau misalnya kamu mau nih tapi masih bimbang, rata-rata kan anak-anak SMA, walaupun ada yang antusias kan, biasanya kan ikut lomba-lomba itu anak SMA antusias nih. Kalau di lingkup universitas tuh misalnya kadang ada yang malas juga kan. Gimana tuh caranya kamu menarik mereka untuk ikut gitu? Ada cara gak?
1: Terkadang kemarin dengan cara mungkin mereka dengan iming-imingan hadiah yang sangat bagus seperti piagam, ada uang tunainya juga, ada sertifikat juga untuk mendukung nanti mungkin mereka ada CV.
0: Oh ya, biasanya gitu ya,
1: iming-imingan ya, hadiah yang besar.
0: Betul, kayak soalnya aku juga pernah, iya kamu ikut ini dapat piala, dapat piagam berguna buat kamu daftar lamar kerja katanya ya. Gitu segala kayak. Aku tahu aja kok mengarahnya kemana gitu kan. Tapi kan kita sebagai mahasiswa nih, alangkah baiknya kan apa namanya, mensupport kan, mensupport kegiatan-kegiatan yang memang membangun. Contohnya ini, ya kan, Borneo.
1: Betul sekali,
0: Fisik,
1: Kak.
0: Borneo
1: Physic Fair.
0: Aduh susah banget ya, aduh mulut ini.
1: Bisa dipanggil, bisa disebut aja BOR dengan lebih mudah.
0: Oh ya, ikut BOR gitu teman Pro 2. Karena ini kalau boleh tahu acaranya itu memang setahun sekali atau berapa?
1: Ya, ini setahun sekali dan ini tahun keempat kami menyelenggarakannya.
0: Oh,
1: Kak.
0: Berarti acara rutin ya?
1: Iya.
0: Soalnya aku sebelum-sebelumnya nggak pernah dengar tuh ada itu. Baru kali ini aja dengar ada BOR. Atau aku ketinggalan itu ya, ketinggalan info ya.
1: Mungkin karena masih di 4 tahun dan mungkin belum semua kalayak mendengarkannya. Nah, dari saya mengikuti dan siaran di Pro 2 ini, mungkin bisa dari banyak kalayak mengetahui Borneo Physic Fair ini.
0: Oh iya, soalnya juga aku gak punya teman dari fisika ya. Jadi mungkin aku kurang explore juga gitu kan. Tapi dengan adanya kegiatan ini ya teman Pro 2, kamu menjadi poin plus lah. Walaupun kamu awalnya kayak takut, ragu, bisa kamu gunakan waktu ini dengan mengikuti hal-hal yang positif dan memang membangun jati diri kamu gitu. Misalnya kamu yang awalnya suka sama menggambar, menghias atau segala macam ya, itu bisa banget ikut poster kan.
1: Betul sekali, Kak.
0: Ikut poster, apalagi kamu yang suka gambar-gambar apa dan misalnya suka menulis juga menjadi poin plus kan.
1: Ya, ikut yang esai. Suka menulis dan mengetik boleh ikut esai.
0: Iya, boleh banget karena jarang-jarang loh ada kegiatan-kegiatan gini yang satu benefitnya ada, dua uang pendaftarannya juga gak terlalu besar. Bisa ya sesuai kantong anak muda zaman sekarang lah ya, 50, 100, 150. Dan itu ya benefitnya luar biasa banget nih teman Pro 2. Dan untuk menurut kamu sendiri nih sebagai ketua panitia BOR tahun 2026, kalau misalnya keberhasilan suatu kompetisi nih bagi mahasiswa atau anak SMA zaman sekarang itu diukur dari mana menurut kamu? Dilihat dari mana tuh? Dari sudut pandang kamu?
1: Dari semangat mereka.
0: Semangat, oke. Terus habis itu mungkin dengan cara keinginan mereka kan?
1: Iya, dengan keinginan juga mungkin karena kalau misalnya mereka nggak yakin sama untuk mengikuti sebuah kegiatan itu, mungkin itu mereka nggak melalui hati mereka, mungkin bisa setengah-setengah mengerjakannya dan nggak 100% itu berhasil. Karena kalau kita mau ikuti sebuah lomba, kita harus yakin dulu dengan tekad bulat kita untuk mengikuti suatu kegiatan.
0: Oh ya, betul-betul setuju sih aku. Apalagi kan di zaman sekarang juga era digital kan Tere. Misalnya kita bisa kok explore hal-hal yang mungkin kita gak tahu nih. Misalnya di esai mungkin ada beberapa yang belum tahu nih gimana runtutannya, strukturnya dan lain sebagainya. Kalau mau belajar kan bisa lewat, sekarang kan banyak ya aplikasi-aplikasi atau AI yang membantu ya. Dan gak menutup kemungkinan kamu gak ikut gitu. Karena kan ini acara yang ini ajangnya kalau boleh tahu nasional kah, internasional kah, atau cuma lingkup daerah sini aja gitu?
1: Untuk esai sendiri itu lingkup internasional, Kak. Dan untuk poster itu untuk mahasiswa se-Indonesia.
0: Campur ya berarti ya?
1: Iya.
0: Internasional dan nasional. Wah, ini bisa menjadi poin emas kamu ya teman Pro 2 kalau misalnya mau ikut. Dan misalnya nih kalian lagi dengerin Jen ngobrol di radio dan masih bimbang nih ikut gaya, gak usah takut ya Tere ya, karena selain benefitnya banyak, habis itu kamu bisa dapat pengalaman baru dengan ikut seperti itu. Mana tahu nanti tiba-tiba kuliahnya masuk fisika ya, enggak sih?
1: Betul sekali.
0: Nanti ketemu nih sama Tere. Mungkin ada yang dengerin juga mahasiswa baru nih angkatan 2026 kan, masih baru-baru, bisa nanti Tere ajak mereka juga kan. Ada gak sih kayak masuk ke kelas, kayak mempromosikan, biasanya kan ada ya?
1: Kemarin di PPKMB Fakultas MIPA ada, Kak.
0: Oh, di PPKMB.
1: Kami menunjukkan poster kegiatan kami.
0: Oh, berarti Di PKKMB udah, berarti kalau misalnya ingin mempromosikan lagi nih, belum, misalnya pendaftaran masih dikit di angkatan 2026, berarti dengan cara sama kayak aku gak dulu masuk ke kelas untuk kayak mempromosikan gitu.
1: Kami membagikan poster di media sosial seperti di hima-hima mereka, Kak.
0: Oh, di hima. Iya sih, boleh juga. Ya kalau boleh share ke fakultas lain juga bisa kan?
1: Iya. Yeah.
0: Iya, nanti kirim aja, soalnya aku juga punya banyak kenalan gitu.
1: Oke, siap.
0: Iya, kirim aja Instagramnya, posternya, biar aku share juga ke mungkin ketua HMPS ya, himpunan gitu dan lain sebagainya itu. Soalnya bisa nanti kita mendukung lah dengan cara mensupport, dengan cara men-share kan, supaya acara kalian ini udah bisa dilihat banyak orang gitu kan. Dan memang ya itu kalau udah ajangnya internasional dan nasional ya, itu udah bukan main-main lagi kan, bukan kaleng-kaleng lah, keren lah gitu bahasanya. Ya kan Tere ya?
1: Ya betul sekali, karena ini kesempatannya sekali satu tahun aja. Iya. Teman-teman mahasiswa yang tertarik di event internasional.
0: Betul, iya benar sih. Sekali setahun lah teman-teman dua. Misalnya kamu udah kelas berapa ya? Kelas 3 SMA. Terus habis itu mikir-mikir, aduh lagi gabut nih, ikut apa? Ikut aja ini, gak apa-apa ya kan Tere ya?
1: Iya betul sekali, untuk menambah wawasan dan sertifikat, untuk menambah-nambah sertifikat dan pengalaman juga.
0: Betul,
1: Kak.
0: Oke deh, kita break dulu ya sebentar ya. Jadi teman-teman dua, kalau misalnya mau dengerin kita di YouTube, bisa di RRI Palangkaraya Production karena saat ini lagi live. Atau kamu yang mendengarkan dari radio kesayangan kalian ya, di atau di aplikasi RRI Digital, boleh banget nih kalau misalnya mau komen, mau nanya-nanya seputar tentang kegiatan BOR 2026, boleh banget drop aja komen di live streaming, atau misalnya lewat WhatsApp juga bisa di 523924. Jadi tetap stay tune terus di 92.4 FM Pulau 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
2: Wah, pesanan orang makin ramai nih.
3: Iya, sekarang aku jualan lewat platform digital.
2: Oh, yang jualan online itu?
3: Iya, sejak ada investasi di platform pemasaran, produk lokal jadi gampang dipromosikan.
2: Berarti gak cuma nunggu pembeli datang ke toko?
3: Betul, produk kita bisa dilihat orang luar daerah, bahkan luar pulau.
2: Wah, lumayan juga. Usaha kecil jadi punya pasar besar.
3: Iya, tinggal jaga kualitas. Pemasaran sudah terbantu teknologi.
2: Pantesan sekarang UMKM makin kelihatan berkembang.
4: Mari dukung produk lokal agar mampu menjangkau pasar nasional. Manfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran, perluasan jangkauan usaha, dan bersama-sama kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

0: sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
1: Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
2: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Ya, 9.4 FM 22 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman 22, masih sama Jen di sore ceria ya. Dan gak sendiri nih Jen, karena sama Tere. Hai Tere.
1: Halo Kak Jen.
0: Aduh, kamu aku lupa nanya kabar ya, kamu kabarnya gimana hari ini?
1: Puji Tuhan baik Kak Jen. Tuhan, gimana baik. Kabar Kak Jen sendiri?
0: Waduh, baik ya, karena ya walaupun kita di tengah-tengah banyak apa ya, banyak karhutlah segala macam, dan kita tetap semangat menjalani hari. Ya enggak sih Tere, setuju?
1: Setuju banget Kak Jen.
0: Iya, apalagi sekarang udah mulai kuliah lagi kan, dan apalagi banyak banget udah bergerombol lagi, dan tetap stay safe ya buat teman-teman di luar sana, tetap jaga kesehatan karena kita enggak tahu sakit itu bisa datang kapan aja, dan kita harus cegah itu dengan pola makan yang sehat ya. Jangan apa namanya, jangan tertinggal makan, harus teratur ya.
1: Betul sekali Kak Jen.
0: Oke Tere, kita tadi udah nih ngobrol-ngobrol seputar apa namanya, kegiatan BOR ya tahun 2026 dari lomba. Terus tadi aku juga udah cerita-cerita juga gimana pengalaman kamu sebagai ketua, dan sampai akhir ini paling ya apa namanya ya, kalau kita ngomongin soal lomba ya, pasti banyak juga yang memang penasaran dan agak bimbang juga untuk ngikutin suatu-suatu lomba gitu kan. Apalagi nih lomba ajangnya ya gak main-main gitu kan. Banyak apa namanya, selain banyak yang mendaftar, banyak juga kan kita, bukan musuh apa sih, banyak yang berkompetisi juga ya. Maksudnya kayak gak di lingkup universitas doang gitu.
1: Iya betul sekali, ada di beda-beda universitas ya, bahkan ada dari luar Kalimantan.
0: Nah iya itu dia. Tapi ya dengan apa namanya teman perlu ya, dengan banyaknya apa namanya pendaftar ya, bukan berarti kamu wah ini kalah nih, jangan ya. Maksudnya kayak yang penting pengalaman, benefit juga ada, dan kalau udah didukung dari sekolah atau lingkup universitas itu udah syukur banget gak sih kalau dibantu
1: sekali, Kak.
0: Jadi aku pengen nanya nih lagi kembali ya, karena kita kayak mempromosikan lomba kalian ya di BOR 2026 ini, mungkin bisa diulang lagi nih untuk bagaimana cara pendengar Prodo nih yang ingin mendaftarkan dirinya untuk ikut lomba gitu, dari mungkin dari tanggal-tanggalnya, gelombangnya tadi kan, terus habis itu tanggal kegiatannya kapan gitu, mungkin bisa.
1: Baik, halo teman-teman Produa, di sini kami Borneo Physic Fair menghadirkan 3 cabang lomba. Yang pertama itu lomba ESA Internasional, di mana itu pendaftaran dari tanggal 20 Agustus sampai 20 September, di mana uang pendaftarannya itu dengan cukup sangat murah di saku pelajar itu sebesar 75.000, dan untuk Science Project untuk anak SMA dan SMK di seluruh Kalimantan Tengah itu uang pendaftaran sebesar 200.000. Dan untuk jadwal pendaftaran itu kami buka di tanggal 21 Agustus dan 20 sampai 20 September. Dan yang terakhir itu ada lomba poster, di mana itu untuk seluruh mahasiswa di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, di mana kami membuka pendaftaran itu di 21 Agustus sampai 21 September dengan uang pendaftaran sebesar 50.000.
0: Oke, itu ya tadi ya teman berdua, udah dikasih tahu nih tanggal-tanggal pentingnya, dicatat nih jangan sampai terlewati, karena kalau udah lewat udah nggak bisa lagi daftar kan, sayang banget kan misalnya.

0: karena udah dikasih waktu, rentang waktu yang cukup lama. Terus tadi daftarnya kemana nih? Harus ke siapa gitu?
1: Boleh menghubungi nomor 0852-4549-9899 dan boleh juga menghubungi nomor 0813-4820-6585.
0: Oke, dicatat ya teman berdua, jangan sampai ketinggalan nih karena acaranya setahun sekali ya.
1: Betul sekali.
0: Iya.
1: Kesempatan emas seperti ini jangan disia-siakan teman-teman yang mendengarkan.
0: Iya, jangan disia-siakan karena kapan lagi anak muda tuh di zaman era digital ini harus berani ya, berani berkompetisi, berlomba dan apa namanya, walaupun banyak lawan-lawannya, yang penting itu adalah mengikuti dan ada experience yang didapatkan. Setuju?
1: Ya, dan untuk teman-teman semua yang mendengarkan, jangan takut untuk mencoba hal baru.
0: Iya, misalnya kamu dari prodi PGSD mau ikut, boleh, enggak menutup kemungkinan kan
1: ya,
0: terbuka
1: betul,
0: ya.
1: karena terbuka untuk seluruh mahasiswa di seluruh perguruan tinggi di Indonesia.
0: Iya, betul. Enggak harus yang berbau hitung-hitungan kok, jangan memiliki stigma seperti itu ya teman-teman Pro 2. Biasanya kalau ada acara kayak seperti ini ya, fisik itu pasti mikirnya aduh hitung-hitungan dan gak bisa nih aku dari prodi lain, atau misalnya aku bukan bagianku nih, aku nih anak IPS atau anak bahasa. Enggak, jangan gitu, karena ini terbuka untuk umum, tidak ada yang namanya apa namanya hitung-hitungan, karena di sini orang-orang kan memiliki stigma kalau fisika ya hitung-hitung.
1: Iya, betul sekali.
0: Padahal banyak lomba yang bisa dikategorikan dengan macam-macam. Tadi bisa menulis esai. Misalnya kamu anak bahasa nih, mau bahasa apapun itu bisa nulis esai. Esainya esai karya ilmiah ya berarti.
1: Iya.
0: Karya ilmiah. Terus habis itu bikin poster buat kamu yang suka gambar, ngelukis dan lain sebagainya, itu bisa banget diikut sertakan. Wow. Dan buat Tere nih, apa pesan atau motivasi untuk pendengar Pro 2 atau misalnya anak-anak muda yang ingin ikut nih di kegiatan BOR 2026 dan yang masih ragu atau belum berani untuk berkompetisi?
1: Nah, saya ada sedikit motivasi untuk teman-teman dia mendengarkan, jangan takut untuk mencoba dan jangan merasa bahwa ide kalian terlalu sederhana, karena sebuah inovasi bisa dimulai dari rasa ingin tahu dan keberanian untuk mencoba. Jadi melalui Borneo Physics Fair tahun 2026, kami mengajak teman-teman untuk berani berkompetisi, berani berinovasi, dan bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan melalui sains dan teknologi.
0: Wow, panjang dan itu ya langsung ngena banget ya.
1: Betul sekali.
0: Karena di zaman sekarang kan teknologi sains itu gak bisa apa ya, gak bisa dibeli ya, harus kita asah sendiri kan
1: ya,
0: kemampuan. Oke, terima kasih ya buat obrolan kita hari ini sore ceria. Semoga yang daftar membludak ya abis ini.
1: Amin.
0: Amin. Karena kan selain acara ini setahun sekali, kalian juga jangan sampai tertinggal dengan event-event tadi yang udah disebut nih, dari tanggal, waktu pendaftaran dan lain sebagainya. Dan misalnya kamu ketinggalan obrolan kita, jangan khawatir karena ada live streaming kita dan bisa ditonton berulang kali ya. Mungkin bisa nanti di-share ya Tere.
1: Oke, siap Kak Jen.
0: Di YouTube-nya RRI Palangkaraya Production. Oke, terima kasih buat kamu yang udah dengerin obrolan kita tadi dari jam 4 ya sampai udah mau jam 5 ya hari ini. Makasih ya Tere untuk waktunya.
1: Terima kasih juga Kak Jen atas kesempatannya.
0: Iya, nanti kalau misalnya ada yang mau diundang lagi gak apa-apa, kalau mau ya, mau promosikan atau apapun itu.
1: Boleh,
0: karena terbuka aja kok. Oke deh teman Pro 2, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya ya, teman terbaik kamu, karena habis ini bakal ditemenin dengan lagu-lagu yang paling hits banget ya. Oke, aku Jen
1: dan aku Adi Teresya Toruk
0: pamit undur diri dari program Sore

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tidak membahayakan keselamatan penerbangan, masyarakat perlu memahami langkah-langkah pencegahan dan penanganan saat terjadi situasi berisiko. Sebelum bermain layang-layang, pastikan lokasi yang dipilih jauh dari area bandara dan tidak berada di jalur penerbangan pesawat. Memilih tempat yang aman adalah langkah awal untuk mencegah bencana. Orang tua perlu mendampingi anak-anak dan memberikan pemahaman tentang batas-batas wilayah yang berbahaya. Jangan biarkan anak bermain tanpa pengawasan, terutama jika tinggal di sekitar bandara. Jika layang-layang tersangkut atau terbawa angin ke arah bandara, jangan mencoba mengambilnya sendiri, apalagi sampai memasuki area terlarang. Hal ini bisa berakibat fatal dan membahayakan keselamatan diri. Segera laporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan bandara, pihak Airnav, atau aparat daerah setempat agar bisa segera ditangani sebelum membahayakan penerbangan. Masyarakat juga perlu bersikap aktif jika melihat orang lain bermain layang-layang di wilayah yang rawan. Beri peringatan dengan sopan atau segera laporkan ke pihak berwenang. Dengan tindakan yang tepat dan cepat, potensi bahaya bisa dicegah sebelum menjadi bencana.

92.8 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Proja, selamat sore. Gimana nih kabarnya? Tadi gak sempet deh nyapa kabar teman Pro 2 ya. Semoga teman Pro 2 tetap jaga kesehatannya di kala kabut asap yang sangat tebal ini ya teman Pro 2. Hati-hati juga buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, tetap stay healthy dan stay safe ya, karena kita nggak tahu musibah itu bisa datang kapan aja nih teman Pro 2. Gimana nih sore harinya, udah pada pulang belum nih, atau masih ada yang apa namanya nongkrong, atau ada yang masih keliling bundaran besar kota Palangkaraya? Jalan sehat ya, jalan sore. Gimana nih ya teman Pro 2, buat kamu juga yang lagi di jalan sambil dengerin kita di radio kesayangan kalian di 92.4 FM. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang masih setia ya dengerin sampai sekarang. Karena dari sore tadi sore ceria ya, berjaringan, terus habis itu lanjut lagi obrolan, sampai lupa ya menyapa teman Pro 2 nih, teman-teman kesayangan Jen. Semoga teman-teman tetap apa namanya kayak menjaga kesehatan dan beraktivitas di sela-sela sebelum berganti hari ya. Juga ya teman Pro 2, tadi juga kita udah dengerin obrolan sore ceria yang tentang apa tadi ya, aku lupa, Borneo Physique Competition atau BOR 2026 ya. Kalau teman Pro 2 ingin mencoba, it's okay ya, karena kapan lagi kalau gak dicoba. Karena yang paling penting itu bukan kalah menang, tapi pengalaman berharga yang diambil menjadi pembelajaran untuk kedepannya. Dan teman-teman dua, habis ini juga kamu bakal ditemenin lagu nih. Wah, lagu lagi nih, lagunya nih kesukaan anak-anak zaman now. Apalagi bukan dari Juicy Lucy dengan judul Tampar yang akan Jen putar habis ini. Jadi tetap stay tune terus di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena habis ini juga Jen bakal muterin, bukan muterin, selain muterin lagu, bakal ada informasi juga nih terkait di industri perfilman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di radio kesayangan kalian 92.4 FM, teman terbaik kamu.

90,4 FM Radio Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria bareng sama Jen yang bakal nemenin kamu ya dengan info-info dan musik hits. Ya teman Radio tadi, tadi sih. Jen kan bilang bahwa antara ada info dari dunia perfilman nih, dan benar aja dari serial It Welcome to Derry resmi berlanjut ke musim kedua. HBO Max resmi memperpanjang serial horror It Welcome to Derry untuk musim kedua. Musim kedua akan mengambil latar dari tahun 1935 dan mengangkat kisah pembantaian Bradley Gang di tengah era depresi besar. Andy dan Barbara Muschietti kembali sebagai kreator, sementara Brad Kelp Kane melanjutkan perannya sebagai showrunner. Sementara itu, Head of HBO Max Original Programming Sarah Aubrey mengatakan musim kedua akan membawakan penonton kembali ke dunia Derry. Cerita baru tersebut akan memperluas mitologi Pennywise sekaligus menghadirkan misteri dan teror yang lebih dalam. Musim kedua It Welcome to Derry akan mengambil latar 1935 atau 27 tahun sebelum kejadian pada musim pertama. Serial ini memang dirancang dengan alur yang bergerak mundur dalam setiap musim. Musim pertama mengambil latar di tahun 1962 dan menjadi cerita pendahulu dari film It tahun 2017 serta It Chapter 2 di tahun 2019. Sementara film pertama berlatar 1989 dan film keduanya berlangsung pada 2016. Pada musim kedua, cerita akan berpusat pada pembantaian berdarah Bradley Gang, kelompok perampok bank tersebut singgah di Derry untuk membeli amunisi sebelum berhadapan dengan teror yang tidak mereka bayangkan. Latar era depresi besar Amerika Serikat juga akan menjadi bagian penting dalam cerita tersebut. Andy Muschietti sebelumnya mengungkapkan bahwa kondisi dan ekonomi pada periode tersebut akan memengaruhi perjalanan para karakter. Selain itu, juga menghadirkan teror Pennywise. Musim kedua juga akan mengeksplorasi kondisi sosial dan budaya pada era tersebut. Hal itu juga menjadi bagian penting dari cerita yang ingin disampaikan oleh tim. Jadi teman Pro 2, jadi kayak apa namanya ya, kalau ngomong-ngomong soal film It ya, kayaknya semua orang juga tahu ya, apalagi yang ngikutin nih dari yang pertama, terus habis itu yang kedua dan lain sebagainya ya kan teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal teror It, memang serem sih, aku aja jujur takut sama filmnya. Kalau ngelihat perawakannya aja juga kayak aduh takut, serem. Jadi kayak ya udahlah ya, jalanin aja gitu ceritanya. Serem, mau sedih, mau senang juga, yang penting cerita atau plotnya itu seru banget. Oke teman Pro 2, itu informasi yang bisa Jen sampaikan dulu ya untuk jam segini. Jadi habis ini juga nanti juga bakal ada diputarkan lagu pop religi Islam Indonesia yang bakal menemani kamu sebelum nanti kita pengajian ayat suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib. Oke teman Pro 2, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Di dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

0: 94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, sebentar lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Setelah itu dilanjut dengan kumandang azan maghrib. Tetap stay tune di 94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: قد أفلح المؤمنون.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka di dalam hal itu tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Kalimat Bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Qur'an pada hari kiamat, bacalah dan teruslah naik di derajat-derajat surga. Bacalah dengan tartil seperti kamu membacanya ketika di dunia. Sesungguhnya derajatmu di akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang fadilah Al-Qur'an. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar Persatuan Radio Palangkaraya, saatnya kita dengarkan dan ikuti kumandang azan maghrib khusus untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Ya teman Pro 2, baru saja kita mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dan mendengarkan kumandang azan maghrib. Jen selaku kerabat kerja radio program 2 teman terbaik kamu juga mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib. Buat teman-teman di luar sana, semoga selalu dijaga kesehatan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buat teman Pro 2 yang lagi menikmati sore harinya, jangan lupa jaga kesehatan juga. Jadi kita balik lagi ke Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Esensi buku.
5: Buku Quiet Leadership karya Carlo Ancelotti menggambarkan keterampilan kepemimpinan yang tenang dan efektif dari sudut pandang seorang manajer yang sukses dalam sepak bola. Ancelotti menyoroti tentang komunikasi, pemahaman, dan kepercayaan dalam memimpin tim secara efektif. Ancelotti mengawali buku Quiet Leadership dengan menyoroti pentingnya pendekatan yang tenang dalam kepemimpinan. Dia menegaskan bahwa kepemimpinan tidak selalu harus galak, tetapi bisa diwujudkan melalui partisipasi, saling memahami, dan sikap bersedia untuk mendengarkan. Pelatih kelahiran Reggiolo, Italia itu juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan dalam menciptakan lingkungan agar setiap individu merasa didukung dan dihargai. Dalam bukunya, peraih 4 trofi Liga Champions Eropa bersama AC Milan dan Real Madrid tersebut menguraikan prinsip-prinsip kepemimpinan yang telah membantunya menjadi salah satu manajer terbaik di dunia sepak bola. Ia menekankan pentingnya mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami sudut pandang para pemain serta stafnya. Ancelotti juga menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan transparan dan bagaimana hal ini dapat membantu menciptakan budaya tim yang kuat dan saling mendukung. Pernah menyabet 2 gelar pelatih klub terbaik dunia, Ancelotti juga membagikan pengalamannya dalam mengelola konflik dan membangun hubungan yang solid dengan para pemain dan staf. Dia menyoroti pentingnya kesetiaan, integritas, dan konsistensi dalam membangun hubungan yang kuat di dalam satu tim.

Melalui contoh-contoh nyata dari pengalamannya di lapangan, Ancelotti mengilustrasikan bagaimana pendekatan yang tenang dan penuh perhatian dapat menghasilkan hasil yang luar biasa. Di samping itu, Ancelotti juga menyoroti pentingnya kemampuan beradaptasi dalam kepemimpinan. Dia menekankan bahwa setiap individu dalam tim memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Dan sebagai pemimpin, penting untuk dapat beradaptasi dengan gaya dan referensi individu-individu tersebut. Ancelotti juga menyoroti pentingnya mengambil resiko yang terukur dalam kepemimpinan. Dia berbagi pengalaman tentang bagaimana mengelola tekanan dan ekspektasi yang tinggi, sambil tetap tenang dan fokus pada visi jangka panjang untuk mencapai kesuksesan. Secara keseluruhan, quiet leadership adalah panduan yang berharga bagi siapapun yang ingin memahami keterampilan kepemimpinan, tenang dan efektif. Ancelotti membawa pembaca melalui perjalanan pribadinya sebagai manajer top dalam sepak bola dan memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana memimpin dengan kekuatan yang tenang, pemahaman dan kepercayaan. Buku Quiet Leadership karya Carlo Ancelotti adalah panduan yang praktis dan inspiratif untuk memahami pentingnya kepemimpinan yang tenang, komunikasi yang efektif, pemahaman terhadap individu, dan kepercayaan dalam menciptakan budaya kepemimpinan yang sukses dalam tim.

larangan sombong. Dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.

98,8 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2 baru saja kamu ya. Tadi juga mendengarkan esensi buku dengan judul Quiet Leadership dan Pillar Religi. Ya, teman Pro 2 seperti biasa juga nanti di pukul 18:15 ya. Nanti Jen bakal hadirkan informasi cuaca dari BMKG Kota Palangkaraya untuk esok hari. Dan teman Pro 2 tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya, karena di mana-mana ini banyak banget ya kebakaran yang terjadi begitu aja. Dan teman Pro 2 juga di sore hari ini juga Jen mau nyapa buat teman-teman, selamat beraktivitas ya teman Pro 2 yang lagi jalan-jalan, yang lagi di mobil sambil dengerin kita, atau yang lagi apa nih, ada yang udah lagi makan gak sih? Persiapan makan malam tapi makan duluan nih. Biasanya sih jam-jam segini muter-muter ya, cari makan keliling Kota Palangkaraya, cari nih makanan yang memang benar-benar apa namanya ya, sesuai selera ya. Tapi teman Pro 2 tahu gak sih, di kala lagi karhutla ini, teman Pro 2 lebih baik mengonsumsi makanan yang kaya akan serat seperti sayur-sayuran, terus jangan lupa juga minum atau makan buah ya, minum jus, dan itu rupanya bagus banget untuk kestabilan tubuh kita, kaya akan vitamin C juga kalau kamu mengonsumsi banyak buah-buahan ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena nanti habis ini juga Jen bakal hadirkan informasi-informasi terup to date ya per hari ini ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan. Saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
1: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
0: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
1: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
0: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
1: Saling jaga,
0: saling menghargai.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Roy, lewat sini aja sini, biar cepet. Gak ada banyak orang ini.
1: Eh Wi, jangan jalan di atas ubin kuning itu. Itu guiding block buat teman-teman tunanetra.
0: Elah, cuman ubin garis-garis doang kayak gini. Gak ada orangnya juga kan? Lagian trotoarnya luas. Bebas lah, mau injak yang mana.
1: Justru itu masalahnya Wi. Kamu pikir itu cuman hiasan buat trotoar kelihatan bagus?
0: Ya iya, fungsinya kan sama buat mereka. Tapi kalau mereka lagi gak ada, ya gak masalah dong kita pakai.
1: Gimana mereka mau berani jalan sendiri kalau ubin pemandunya aja sering kita tutupin? Kita injak-injak atau malah buat parkir motor? Aksesibilitas itu bukan cuma soal ada barangnya, tapi soal fungsinya yang kita jaga. Jadi jangan ambil hak mereka cuma karena kita mau praktis aja.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

92,2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman 92, sekarang udah jam 6 nih. Wah cepet banget waktu itu berlalu. Barusan tadi kayak Jin baru sampai sini tadi siang, udah sore aja. Wah gak terasa ya teman 92, kayak cepet banget waktu itu berjalan. Eh ya teman 92, sesuai janji Jin ya, jam 18 ini Jin mau kasih tau info nih. Info apa tuh Kang? Jadi siapa nih yang ikut K-pop. Ya, pasti banyak sih teman-teman perlu doa yang apa namanya yang dengar musik-musik K-pop, atau yang ngikutin, atau yang ikut stand ya. Stand apa nih? Teman-teman perlu tahu enggak sih kalau grup apa, Kak? Wah, penasaran ya. Nungguin banget ya kira-kira. Jadi grup idol K-pop, tapi ini yang laki-laki ya, yang lagi hits banget dan karyanya nggak mati sampai sekarang. Coba tebak apa, yo, ayo. Kayaknya udah pada tahu ya. Jadi grupnya ini cuma berapa member ya, ayo tebak. Ya, cuma bertiga ya, dan itu adalah Big Bang. Wow, siapa nih yang ikutin Big Bang dari awal? Kayaknya Jin nggak dari awal sih, karena Jin lahir aja 2004 ya. 2004. Dan Big Bang ini kan sudah aktif sejak 2006 ya teman bro 2 ya, which is masih umur 2 tahun ya Jin ya. Dan by the way teman bro 2, katanya mereka bakal comeback nih. Wow, gak sabar banget nih dengan lagu serta album yang baru ya, karena di comeback mereka ini yang tahun ke, wah ini kayaknya gak expect deh teman-teman pro 2, tahun keberapa nih? Jadi tahun ke-20. Wow. Jauh banget ya. Kayak udah, bukan udah tua ya, udah lama. Dan kalau kita lihat sih membernya ganteng-ganteng gak sih teman pro 2? Pokoknya kalau dilihat mereka tuh bukan seperti om-om ya, tapi seperti seusia kita gitu. Walaupun mereka udah berumur, tapi mereka tuh masih aktif sampai sekarang. Dan juga ya, comeback ini lewat peluncuran lagu digital terbaru bertajuk Big pada Rabu 19 hari ini ya. Perilisan itu untuk merayakan peringatan anniversary ke-20 sejak debut sebagai grup di industri musik. Peluncuran MV baru Big Bang diwarnai sedikit keterlambatan ya. Begitu rilis, klip tersebut langsung menampilkan nuansa perayaan hari jadi Big Bang. Wow, kayak gak nyangka udah selama itu. Dan juga Big menjadi comeback perdana Big Bang setelah 4 tahun 4 bulan vakum dan merilis Still Life pada April 2022. Lagu itu juga menjadi proyek pertama Big Bang dengan format 3 member, yaitu G-Dragon pasti, Taeyang dan Daesung. Ketiga member tersebut terlibat aktif dalam penggarapan proyek ini secara menyeluruh, mulai dari proses produksi lagu, pengarahan konsep visual, hingga perancangan strategi pemasaran. Merayakan momentum 2 dekade berkarir, Big Bang juga bersiap menggelar tour dunia bertajuk XX Cosmos. Rangkaian tour ini juga dibuka lewat konser 3 hari di Goyang Stadium Seoul pada 21 hingga 23 Agustus. Wow, lusa ya teman pro 2. Setelah itu juga mereka bakal lanjut konser ke 33 pertunjukan di 19 kota yang tersebar di wilayah Amerika Utara, Eropa, Oseania, dan Asia. Dan Indonesia pun kembali ya menjadi negara yang bakal dikunjungi sama Big Bang. Wah, wow, gak sabar gak sih? Dan bakal berlangsung di mana? Di Jakarta International Stadium pada Sabtu 16 Januari 2027. Wah, wow, buat kamu nih yang penggemar beratnya Big Bang ya, yang udah lama ya, cocok banget dibuat war tiketnya dari sekarang. Kayaknya belum buka ya. Tapi kalau nabung gak apa-apa ya teman teman dua, nabung dulu nih. Dan kalau ngomong-ngomong soal konser ya, di awal tahun 2027 tuh katanya juga banyak loh yang bakal konser di Jakarta. Salah satunya grup yang Jin stan sampai sekarang dari tahun 2020 yaitu N-Hypen. N-Hypen juga katanya bakal apa namanya
konser ya di Januari tanggal 27 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ingat ya. Dan dilanjut dengan Big Bang. Wow, kayak ini Jen nggak bisa milih ya, karena dua-duanya ini Jen ngikutin gitu loh. Tapi tenang aja teman Pro 2, pasti bakal ada tuh gelombang-gelombang pembelian tiket konsernya ya. Kalau ngomongin soal K-pop gak bakal habis ya teman Pro 2. Karena banyak banget yang ngikutin nih grup-grup K-pop idol kayak banyak deh, nggak usah disebutin, kayaknya semuanya hampir teman-teman Pro 2 tahu juga ya. Oke deh teman Pro 2, nanti juga Jin ingetin lagi di 18.15 kita bakal menghadirkan info cuaca yang dibawakan oleh BMKG Kota Palangkaraya untuk esok hari. Oke, jangan kemana-mana ya, karena abis ini juga bakal ada info-info yang bakal Jen kasih ke teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin Jen. Oke, deh teman-teman Pro 2, tak apa berlama-lama lagi, ini Jen bakal muter lagu dari Reality Club dengan judul You'll Find Lovers Like You and Me. Semoga lagu ini bisa menemani teman Pro 2 sore hari yang cukup indah ini. Jadi kemana-mana tetap di 92.8 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Produa, nama aku Titin, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga Indonesia dapat menjadi negara yang maju serta tetap menjadi kanal inspirasi dan aspirasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jangan lupa terus dengarkan RRI Produa Palangkaraya di FM 92,4 MHz atau melalui RRI Digital. Produa, teman terbaik kamu karena kita Indonesia Merdeka.
1: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utamanya adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
2: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
3: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
1: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadirlah program Menu Bergizi Gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur, dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
2: Wah, makanannya enak dan sehat.
1: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraih prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
4: Ayo makan bergizi setiap hari.
1: Program Menu Bergizi Gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

0: cuaca.
1: Ya teman Pro 2, sesuai janji ya, pukul 18.15 kita akan mendengarkan informasi cuaca dari Prakirawan Isan. Halo Kak Isan. Oh, tidak ada suaranya ya, sebentar ya.

0: cuaca.
1: Ya, teman Pro 2 tadi ada kendala ya. Halo, selamat sore Kak Isan.
2: Halo, selamat sore Kak.
1: Iya, mohon maaf atas itu ya. Ada kendala. Ya, Kak Isan boleh untuk info cuacanya.
2: Ya, baik, terima kasih. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Isan dari kantor BMKG Palangkaraya. Kami sampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk esok hari Kamis 20 Agustus 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya, dengan potensi udara kabur yang berpotensi terjadi pada pagi hingga siang hari dan juga pada dini hari menjelang pagi hari. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Ya, terima kasih kepada perakirawan Isan atas info cuacanya untuk esok hari. Ya, teman Pro 2, itu dia bekal kamu untuk besok ya, untuk kamu cuaca, karena kita tidak tahu ya, kadang cuaca itu bisa saja berubah seiring berjalannya waktu. Tetap waspada dengan karhutla dan sebagainya, karena itu bisa membahayakan pernafasan teman-teman Pro 2 di luar sana. Tetap gunakan masker jika ingin beraktivitas di luar ruangan. Oke, teman Pro 2, itu dia info cuaca untuk esok hari.
0: Info cuaca.
3: Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi yang bertoleransi sangat tinggi terhadap perbedaan keyakinan.
4: Seperti yang telah dilakukan oleh DPP Peradah Kalimantan Tengah bersama lembaga dan organisasi Hindu se-Kalimantan Tengah turut melaksanakan kegiatan Saka Boga Sewanam dengan berbagi takjil kepada saudara-saudari Muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa.
3: Suatu kegiatan yang menjadi contoh kepedulian sosial serta mempererat toleransi dan kebersamaan antara umat beragama.
4: Mari kita jaga keharmonisan yang ada di Kalimantan Tengah sebagai simbol jati diri Kalimantan Tengah yang bertoleransi.

0: hujannya deras banget. Jalanannya juga mulai licin nih.
1: Iya, kalau lagi nyetir jangan buru-buru, mending kurangi kecepatan.
0: Lah, kan biar makin cepat sampai rumah.
1: Justru karena hujan deras, jarak pandang berkurang dan ban lebih gampang kehilangan cengkeraman di jalan.
0: Oh, jadi rem mendadak juga bisa bikin bahaya ya?
1: Betul, makanya jaga jarak dengan kendaraan di depan. Nyalakan lampu utama dan hindari ngebut.
0: Kalau hujannya makin lebat, sampai nggak kelihatan jalan?
1: Cari tempat yang aman untuk berhenti sementara. Jangan memaksakan lanjut kalau kondisi sudah membahayakan.
0: Siap, mending telat sampai beberapa menit daripada celaka di jalan.
1: Nah, itu dia. Keselamatan selalu penting daripada kecepatan. Nah, teman Pro 2, saat hujan deras turun, kurangi kecepatan kendaraan, jaga jarak aman, nyalakan lampu utama, dan tetap fokus saat berkendara. Ingat, tujuan utama perjalanan bukan cepat sampai, tetapi selamat sampai tujuan.

92,4 FM Pro 2 Malangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih sama Jen yang bakal nemenin kamu setengah jam lagi ya. Jadi teman Pro 2, ini ada info dari dunia perfilman nih. Dan ini filmnya itu sekarang lagi top 1 ya di Palangkaraya, di bioskop kesayangan kalian. Ya apalagi kalau bukan Insidious Out of the Border. Wow, ini katanya sih ditunggu banyak kalayak ya. Karena ya tahu aja deh kalau film Insidious ini kan, apalagi kamu yang ngikutin dari awal ya, itu memang aduh seru banget gak sih teman Pro 2. Dan resmi tayang ya hari ini sih sebenarnya. Pantesan aja langsung top 1 nih di apa, di aplikasi pemesanan bioskop ya. Dan film ini juga dibintangi oleh Amelia Eve, Brandon Perea, dan Macy Richardson Sellers dan Lin Shay kembali dalam film ini. Oke, teman Pro 2, bagi kamu yang belum sempat nonton nih karena kehabisan tiket atau mungkin takut nonton ya. Jadi Jen bakal baca ini ada sinopsisnya. Jadi ada seorang dokter gigi bernama Gemma hidup bersama anak perempuan satu-satunya yang masih anak-anak. Meski hidup sebagai ibu tunggal, Gemma bahagia bisa hidup bersama Maya di rumah peninggalan ibu Gemma yaitu Ingrid. Apalagi Gemma juga memiliki sepasang kekasih bernama Nick yang berprofesi sebagai polisi. Nick bahkan sudah berencana untuk mendekatkan diri dengan Maya. Suatu kali Gemma merasakan ada ganjil dalam kehidupannya. Mula-mula ia kerap bertemu dengan tiga orang tua yang mondar-mandir sembari menyeret tabung gas di sekitar rumahnya. Meski penampilan ketiganya sangat menyeramkan dan mencurigakan, Gemma tidak mau ambil pusing. Namun sejak itu Gemma kerap mimpi buruk. Dalam mimpi tersebut Gemma merasakan rumahnya terasa aneh dan ia juga bertemu dengan berbagai sosok mengerikan yang mirip ketiga lansia tersebut. Namun sejak itu Gemma mimpi buruk dan sering memulai mempengaruhi kehidupan Gemma, di mana Maya yang melihat perilaku ibunya berubah juga ikut khawatir. Hingga suatu kali, pria tua yang merupakan salah satu dari tiga lansia menakutkan itu datang sebagai pasien Gemma. Bersamaan dengan kedatangan pria itu, Gemma mengalami kecelakaan kerja yang membuatnya pingsan. Saat terbangun, Gemma juga menyadari bahwa ia tidak berada di dunianya. Semua terasa dingin, gelap, dan berisi sebagai sosok mengerikan yang dikenal sebagai The Father. Beruntung ia bertemu Alice di sana dan bisa membuatnya kembali. Selain itu juga nih, teman Pro 2, berbeda dari 5 film sebelumnya, Insidious Out of the Water akan memiliki cerita juga visual yang mungkin kembali mengganggu bagi sebagian orang. Ya, mungkin kayak sensitif ya bahasa sekarangnya gitu. Dengan pengambilan gambar video extreme close up dan kekerasan. Ya sih, kalau lihat film Insidious ini kan banyak ya adegan-adegan yang mungkin serem, horor dan lain sebagainya, atau yang takut darah ya, gak berani ngelihat ya. Tadi Jen juga bacain sinopsisnya sepenggal aja, itu baru sepenggal loh. Ya mungkin teman Pro 2 ada yang takut, gak mau nonton, gak apa-apa sih, jangan dipaksakan ya. Kalau takutnya kebawa mimpi nih. Ya sama kayak Jen sih, kalau nonton horor pasti horor yang serem ya, yang memang agak ekstrim, itu bisa kebawa mimpi dan mimpinya itu terus diingat sampai sekarang. Ya deh teman Pro 2, itu dia ya. Buat kamu yang belum nonton Inside Out, kayak bukan film itu, beda ya. Insidious, jangan lupa tonton di bioskop kesayangan kalian. Karena bakal rame banget nih, karena udah beberapa tiket itu ludes ya. Karena mungkin hari pertama, kalau teman Pro 2 nontonnya di hari-hari terakhir mungkin sepi ya, sendiri. Apalagi kamu yang hobinya sendiri, jangan nonton sendirian ya, takutnya nanti ada jump scare yang buat kamu kayak langsung senam jantung di bioskop. Oke deh teman Pro 2, nanti Jen bakal balik lagi dengan info-info yang mungkin bisa nemenin teman Pro 2 sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Di sini Jen bakal pasang lagu kesukaan Jen. Udah ada terdata ya di sini ya teman Pro 2, yaitu dari For Revenge dengan judul Serana. Semoga lagu ini bisa mendampingi teman Pro 2 yang lagi beraktivitas sore hari ini. Check it out.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,8 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih sama Jen yang nyapa kalian ya. Yang apa namanya ya, karena sekarang udah mau mulai malam ya teman Pro 2. Tetap stay healthy, stay safe ya. Karena kita gak tahu ya, kadang ada aja sesuatu kejadian yang tidak ingin kita inginkan tiba-tiba datang begitu saja. Dan ya teman Pro 2, ini ada info lagi nih dari dunia perfilman lagi nih. Kenapa film mulu kak? Ya karena ya Jen suka film yang memang mirip-mirip lah ya. Karena film-film ini kan beragam ya. Dan memang Jen apa namanya ya, suka gitu kalau nonton film, mau film genre apapun itu, asalkan bukan romance ya. Karena Jen agak terlalu gak suka sama film yang bergenre apa, romance gitu. Ya gitu deh ya, namanya kan orang-orang punya apa namanya style yang berbeda-beda gitu ya teman Pro 2. Jadi apa sih infonya kak? Nah jadi dari mana? Dari matamu. Enggak ya, bercanda. Jadi Netflix rilis trailer sequel film serial A Different World. Nah, lalu film ini kehadirannya membawa kembali penonton ke Hillman College, di mana perguruan tinggi fiksi yang secara historis diperuntukkan bagi mahasiswa kulit hitam. Film serial ini merupakan kelanjutan dari sitcom NBC berjudul sama yang tayang pada 1987 hingga 1993. Seperti dilansir Variety, Rabu 19 Agustus 2026, di mana serial tersebut sebelumnya merupakan spin-off dari serial populer The Cosby Show. Jasmine Guy akan kembali memerankan karakter Whitley Gilbert, sementara Kadeem Hardison kembali sebagai Dwayne Wayne. Namun keduanya kini dikisahkan sebagai orang tua dari Deborah yang diperankan oleh Malaya Joy Moon. Deborah juga merupakan anak bungsu pasangan Whitney dan Dwayne yang memulai tahun pertamanya di perguruan tinggi. Nah, trailer memperlihatkan generasi baru mahasiswa Hillman sekaligus orang-orang yang menjadi bagian penting dalam kehidupannya. Sejumlah pemeran lama juga ikut seperti Daryl M. Bell, Debbie Allen, Chris Summer, Jennifer Lewis, dan Jada Pinkett Smith. Sedangkan pemain baru diantaranya ada Alijah Kai, Cornel Young Four, Kennedy Reese, Jordan Aaron Hall, dan Chibuike Yusi. Serial ini diciptakan oleh Felicia Pride yang juga menjadi showrunner, penulis, dan produser eksekutif. Debbie Allen yang sebelumnya menjadi sutradara dan produser dalam serial asli kembali terlibat sebagai produser eksekutif dan memproduseri episode perdana. Serial asli A Different World sukses bertahan selama 6 musim. Whitley dan Dwayne kemudian menjadi pusat cerita setelah Lisa Bonet meninggalkan serial tersebut setelah musim pertama. Dalam versi terbaru Netflix, kisah akan berfokus pada pengalaman Deborah sebagai mahasiswa baru di Hillman. Sequel tersebut sekaligus memperkenalkan kehidupan baru di kampus melalui generasi mahasiswa berikutnya. Wah, ini cocok buat kamu yang memang apa ya, ya dunia college ya, kampus gitu. Kayaknya cocok deh, soalnya Jen juga suka kalau misalnya genrenya itu ya school komedi kayak, atau gak school thriller kan juga ada ya. Yang horror juga ada sih sebenarnya. Ya teman Pro 2, tetap stay tune terus di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, ya teman terbaik kamu. Habis ini Jin bakal muterin lagu dari Stefan Pasaribu dengan judul Hatiku di Kakimu. Check it out.

0: 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul nanti, ntar lagi ya, 2 menit lagi menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat, dimana nanti sebentar lagi, dan seperti biasa ya, kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan MLC Music Live Chat, dimana narasumber atau bintang tamunya ada dari GME Good Morning Everyone Band. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana karena nanti kalian bakal ditemani sama Pro 2 Jakarta dan disiarkan di Pro 2 Indo, seluruh Indonesia. Oke teman Pro 2, aku Jen pamit undur diri dari sore ceria hari ini ya, yang udah temenin teman Pro 2 nih dari jam 3 tadi sampai sekarang. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
2: Info Pro 2

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Masih berangkat sama gue di Taman Amin Lo di malam hari ini, teman Pro 2. Gimana kabar kamu di hari apa sekarang, hari Rabu ya? Gak kerasa sih, ini udah menjelang penghujung bulan Agustus ya. Kayak gue gak tau kenapa kayak Agustus itu nge-skip cepet banget sih. Tiba-tiba udah tanggal 19 aja, ya gak sih? Anyway, buat kamu semua, dimanapun kamu berada, teman Pro 2, malam hari ini seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita kedatangan sebuah band yang kemarin baru aja ngerilis single terbaru nih, wihde. Kita bakal ngobrol buat kamu yang mungkin udah ngeliat sosial media Pro 2 FM, udah tahu siapa lah ya. Ada Good Morning Everyone yang kita bakal ajak ngobrol malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, boleh banget teman Pro 2, langsung aja bergabung, langsung merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, kalau gitu pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi Tama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin sama Good Morning Everyone.
1: Yeay, selamat pagi semuanya.
0: Bener. Tapi mungkin ini sebenarnya pertanyaan basi sih. Cuman gue penasaran aja, Good Morning Everyone emang sebenarnya kayak sapaan aja kayak gitu atau gimana tuh awalnya tuh?
2: Iya, sapaan gitu.
0: Sapaan aja ya?
2: Sapaan dari guru waktu itu.
0: Dari guru?
2: Tiap guru bahasa Inggris masuk kelas.
0: Oh,
2: morning everyone.
0: Oke.
1: Okay. Sama gurunya cocok, sama gurunya cocok.
0: Anyway, gimana kabar mas-masku ini? Wih, luar biasa.
2: Ada yang hampir.
0: Hampir kenapa tuh?
2: Hampir muda katanya.
0: Aduh.
1: Tadi masuk angin dia muntah-muntah terus kayak wah ini jangan-jangan.
0: Oh iya. Waduh.
1: Mudah-mudahan sehat ya.
0: Emang kebiasa sama udara Jakarta gimana nih?
2: Iya. Kita mau
0: toprak. Aduh. Gimana udah berapa lama di Jakarta nih berarti nih? Udah berapa hari nih?
2: Baru sampai tadi.
0: Hari pertama tadi.
2: Oh, sampai tadi siang. Kemarin malam.
0: Oke.
1: Okay. Kami terus dari Bandung dulu sebelumnya.
0: Oh, dari Bandung.
1: Ya, ada manggung juga sama promo sekalian terus dari Bandung ke Jakarta.
0: Ini seru. Sekalian jalan-jalan ya.
1: Sekalian jalan-jalan.
0: Tapi maksudnya sebagai anak band itu maksudnya salah satu apa ya, kayak keseruannya itu bisa touring gitu atau gimana tuh?
1: Iya itu iya, salah sih. Satu ya, jadi bisa asiknya sambil
2: masih
1: bisa jalan-jalan keluar rumah gitu ya.
0: Di
2: rumah. Emang kenapa sih kalau
1: meninggalkan tanggung jawab?
0: Aduh. Tapi kan tanggung jawabnya di GME berarti sih kan. Tapi pernah paling jauh kemana berarti GME?
1: Kalau paling jauh ya pasti terakhir kemarin di Vietnam, ya? Korea Selatan.
0: Oh, Korea Selatan. Ya. Wow. Oke.
1: Korea Selatan. Kalau di Indonesia ya
2: Batam,
1: Medan, Jawa Barat. Terus Kendari, banyak.
0: Oke. Udah keliling-keliling ya berarti.
1: Udah keliling-keliling.
0: Tapi favoritnya mana nih kalau di Indonesia? Kota mana favoritnya?
2: Mana ya? Medan.
0: Oh, kenapa tuh?
2: Makanannya enak.
0: Wih, iya sih, seru sih. Tapi berarti kalau touring gitu pasti nyobain tuh makanan khas sana.
1: Iya. Iya, sebisa mungkin.
0: Sebisa mungkin.
1: Jadi kalau misalkan jadwal manggungnya jam 7 gitu, dia kalau ada makanan jam 7 ya kita makan dulu aja manggungnya.
0: Perut yang utama ya. Perut yang utama. Oke. Anyway, gimana rasanya GME akhirnya bisa rilis lagi ya setelah terakhir tuh berarti 2024 ya?
2: Iya, terakhir 2024.
0: Album tuh. Dan sekarang ini apa berarti? Single atau EP nih berarti jatuhnya?
2: Ini kita baru rilisnya single ya.
0: Oke.
2: Kemarin di bulan Juli itu ada satu single.
0: Oke.
2: Di bulan ini juga kemarin tanggal 14 ya? Itu baru ada single lagi.
0: Oke.
2: Nantinya akan ada EP di September.
0: Oke. Berarti nanti ada full EP-nya di September berarti ya. Benar-benar. Gimana rasanya bisa rilis lagi setelah 2 tahun berarti ya, enggak rilis lagu ya?
1: Iya, sebenarnya 2 tahun itu enggak rilis kayak banyak kegiatannya ya mungkin ya, karena kita enggak rilis banyak aktivasi dari albumnya itu sendiri ya. Okay. Kan 2024 terakhir kan album Bapak.
0: Benar.
2: Di Desember ya gitu ya.
1: Di Desember dan di Desember 2024 gitu. Jadi 2025 sepanjang tahun tuh ya banyak apa promo-promo di dalam album itu gitu.
2: Termasuk kalo, tour juga ya.
1: Termasuk tour juga.
0: Okay.
1: Tour bertajuk albumnya itu Bapak itu. Gitu. Jadi mungkin dalam waktu setahun dalam 2026 ini udah kayaknya kami perlu keluar single lagi deh gitu.
2: Ada rilisan lagi deh.
0: Benar-benar. Tapi berarti gimana maksudnya di sela-sela kesibukan mungkin kalau kemarin kayak sibuk promo, sibuk tour gitu kan yang dari album itu. Tapi gimana nih kalau mau rilis single apakah nyempetin workshop dulu kah atau gimana tuh berarti?
2: Kebetulan kami tuh banking gitu ya. Jadi
0: udah
2: ada beberapa materi yang kita siapin di tahun-tahun sebelumnya gitu. Memang udah nyiapin gitu. Dan di apa namanya di 2026 ini kemarin kita tinggal milih yang mana nih yang kira-kira yang dirilis gitu.
0: Oke. Dan akhirnya terpilihlah single ini ya berarti ya. Benar-benar. Dua single berarti udah dirilis ya.
2: Satu sih sebenarnya yang satunya lagi yang tanggal 14 kemarin tuh si lagunya si Virsa yang nulis.
0: Oh, oke.
1: Jadi EP ini tuh isinya, EP-nya namanya Kala. EP ini tuh isinya ada dua lagu, yang satu GME featuring Firsa Bersari yang ditulis sama GME, dan satu lagi lagunya Firsa Bersari yang featuring sama GME yang ditulis sama Firsa Bersari gitu. Jadi kita kayak balas-balesan gitu sama
0: benar. Oh gitu, menarik. Berarti EP ini berjudul Kalah, dan single yang dirilis sama GME judulnya adalah
1: Salah.
0: Nah itu suka kebalik-balik jujur. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngulik soal single terbarunya Salah, dan juga mungkin nanti kita sedikit ngebahas soal EP-nya yang berjudul Kalah ya. Jadi buat kamu teman berdua yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama GMA, jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama Game A. Yes, kita sekarang ngobrolin soal singlenya dulu aja kali ya. Singlenya berjudul Salah.
2: Salah.
1: Salah, benar ya.
2: Salah, berarti, salah.
1: Aduh. Ya, siap, siap.
2: Siap salah.
1: Siap salah, siap salah. Kenapa akhirnya dipilih single Salah nih buat dirilis di tahun 2026 dan bahkan masuk ke dalam EP barengan sama Virsa tuh berarti?
2: Kenapa ya? Kenapa ya?
3: Jadi memang sebenarnya memang dari apa namanya terakhir kita rilisan di 2024 di Desember 2024 terus 2026 tuh harus ada rilisan itu.
1: Okay.
3: Akhirnya dipilihlah Salah. Mm-hmm. Kenapanya sih? Karena memang kayaknya nih cocok ya mengawali tahun dengan sesuatu yang sedih gitu.
1: Udah. Iya, mengawali tahun.
3: Terus akhirnya waktu itu belum kepikiran untuk featuring sama Virsa.
1: Oke.
3: Terus akhirnya kayaknya sebelum rilis ini kayaknya kita featuring aja kali ya.
2: Dan kebetulan juga ketemu Virsa tuh sebelum ini kami ketemu Virsa gitu. Ketemu Virsa terus di apa tour Tunggu Aku di Bandung yang Silon Seven itu. Kan kami kan barengan Pak jadi opener dan ketemu di situ kayak bikin yuk project yuk bikin dong gitu. Akhirnya itu tadi sama Virsa ya.
3: Terus kontak lah si Virsa.
2: Kontak. Dan ternyata tertarik dan juga malah Virsanya malah kayak aku juga ada lagu nih gitu. Udah kalau gitu kita balas-balasan aja. Maksudnya lagunya GME yang ditulis GME featuring Virsa Besari, lagunya Virsa Besari featuring sama GME yang
1: Besari. Berarti semua berawal dari obrolan kopi ya. Obrolan di backstage kayak iseng-iseng, ayo dong bikin dong gitu ya.
2: Lagi makan bebek waktu itu kan.
3: Benar.
1: Spesifik banget ingatnya ya berarti ya.
3: Benar banget tuh. Lagi makan bebek
1: tiba-tiba jadi itu proyekan ya benar-benar. Oke, berarti kalau dari Salah sendiri ini berarti bercerita tentang apa nih secara garis besar?
3: Ya, karena Salah tuh Sani yang nulis.
1: Oke.
3: Jadi gimana ceritanya San?
1: Katanya Salah S-nya Sani ya.
3: Iya.
4: Bagus tuh buat caption.
2: Sani selalu salah. Itu latar belakangnya.
1: Oke.
2: Sebenarnya melihat teman-teman ya, jadi kayak
1: biar halus.
2: Ada apa kayak seseorang yang apa merasa selalu salah gitu, walaupun udah berjuang mati-matian gitu, udah effortnya udah maksimum effort gitu, tapi dia ternyata masih terus terasa kurang gitu. Tapi balik lagi jadi dia kayaknya akunya deh yang salah deh gitu, karena aku yang ekspektasinya terlalu tinggi gitu untuk minta di berharap untuk di apa namanya apresiasi gitu.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Oh, sudut pandangnya gitu ya
2: berarti
1: ya. Kayak ternyata kita sendiri mungkin yang ekspektasinya yang salah gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, kita sendiri ekspektasinya yang ketinggian jadi selalu ngerasa disalah-salahin gitu.
1: Oke. Tapi berarti gimana nih di lagu ini berarti cara menghadapi ekspektasi itu gimana tuh caranya? Maksudnya kan ya namanya manusia pasti kan berekspektasi, kita berharap sama seseorang gitu kan, mungkin kita ngelakuin sesuatu pengen diapresiasi gitu kan, dibalas juga.
2: Gimana caranya itu? Gimana ya tadi tuh? Jangan apa?
3: Ya jangan berharap sama manusia lah ini.
1: Asik.
2: Itu dia.
1: Bener-bener.
2: Satu-satunya cara tuh ya.
3: Iya bener.
1: Iya sih.
3: Bener-bener. Kita apa ya, kona'ah lebih.
1: Asik. Kona'ah. Masya Allah. Luar biasa. Bener-bener. Tapi berarti apa maksudnya pesan yang pengen disampaikan dari lagu Salah nih, mungkin ketika teman Pro 2 dengerin lagu ini apa nih yang didapetin?
2: Itu tadi sih, maksudnya jangan berekspektasi yang terlalu tinggi gitu di apapun gitu. Jadi biar nanti kedepannya juga nggak sedih, nggak apa ya, nggak ngerasa disalah-salahin tadi gitu.
1: Oke, benar. Jadi set expectation serendah mungkin gitu ya.
2: Legowo lah ya,
1: benar-benar. Nothing tulus aja lah ya. Kita ngelakuin sesuatu.
2: Iya, kalau hidup nothing tulus kan santai gitu.
1: Iya, benar.
3: Oh,
1: benar.
3: Yoman.
1: Gak gue kira tadi mau ada punchline-nya tuh. Oke. Tapi kenapa akhirnya maksudnya mengajak Firsa Besari selain dari tadi kan obrolan kopi? Kira-kira kenapa akhirnya Firsa ini dianggap cocok di lagu ini?
3: Kenapa Dan?
1: Nah, kenapa tuh Bang Daniel?
5: Mungkin karena yang pertama udah kenal dari lama ya, karena kenalnya dari 2016 gitu, dan kami ngerasa ada kesamaan di mungkin vibes di musik ya, karena Firsa musiknya pop juga, terus lagu-lagunya juga temanya yang sehari-hari dekat sama kehidupan gitu, jadi nyambung sama kita gitu.
2: Sama-sama si Lageng.
5: Nah, juga sama-sama si Lageng.
1: Jadi nyambung aja ya berarti.
5: Iya, nyambung secara itu.
1: Oke, alright. Oke, gue makin penasaran sama singlenya Salah yang ini juga kolaborasi barengan sama Firsa Besari ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah dengerin lagunya ya. Dan buat kamu yang mau bertanya, gue abis ini kayaknya bakal sama-sama kamu deh. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Good Morning Everyone.
1: Selamat pagi semuanya.
2: Good morning.
0: Sukses. Emang kalau dipanggil Good Morning Everyone harus seperti itu ya berarti ya.
1: Sukses
0: ya. Alright, dan tadi baru aja kita dengerin ya single terbarunya dari Good Morning Everyone bareng sama Firsa Besari dengan Salah. Nih. Tapi kalau dari segi produksi nih, berarti kan GMA udah dari ya let's say udah dari 2008 dan formasi sekarang udah lengkap dari 2018 gitu kan. Selama perjalanan karir dulu sama sekarang ada perubahan enggak sih dari segi musik sebenarnya?
1: Maksudnya dari 2018 ya atau ya kalau dari segi musik dari segi musik sih sebenarnya malah mengalir banget ya.
2: Iya benar.
1: Mengalir banget ya. Gimana Yul? Karena Yuli yang biasa mengaransemen
0: masa
1: itu tuh Yuli.
0: Oke.
1: Masa musik gitu.
0: Gimana Mas?
2: Sebenarnya enggak terlalu banyak perubahan ya, mungkin secara aransemen atau musik identitinya GMA sih ya seperti ini gitu. Cuman mungkin yang kita tetap harus harus apa namanya, harus update gitu ya, harus relevan sama era gitu. Paling sound-soundnya aja sih, kayak
0: sound-soundnya aja.
2: Soalnya era sekarang kayak gini, kita harus yang ngikutin gimana caranya gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu ini, berarti maksudnya treatmentnya secara produksi sama aja ya, berarti dengan
2: sama
0: lagu
2: aja sih. Sama aja. Cuman lebih apa ya, yang sekarang lebih, yang rilisan ini lebih sederhana mungkin ya, secara musik kayak kit lebih raw gitu, yang nggak yang terlalu rapi gitu ya, kita
3: katanya banyak elemen gitu,
2: nggak terlalu apa,
3: nggak terlalu banyak elemen,
2: nah yang nggak terlalu banyak elemen, jadi cuman ya isinya cuman gitar, bass, drum,
3: vokal,
2: apa,
3: vokal
2: pasti ya,
1: vokal pasti
2: ya.
1: Sama kodam, isi kodam.
4: Sama string section ya kayaknya di lagu ini agak dikurangin kan.
2: String section di lagu ini.
0: Oke.
2: Enggak terlalu.
1: Sebenarnya di game-nya tuh lagu-lagunya kebanyakan pasti ada kayak string section gitu ya. Cuman karena tadi kami kayak pengen sederhana gitu di produksi musiknya, jadi di lagu Salah ini ya tidak terlalu apa string sectionnya?
2: Enggak terlalu banyak.
1: Enggak terlalu banyak.
2: Cuma ada beberapa sedikit layer gitu, cuman enggak yang terlalu
0: rumit.
2: Benar.
0: Oke, tapi kalau dengan adanya Firsa Besari, akhirnya ada sesuatu yang berbeda enggak di lagu ini?
1: Pasti dari karakternya Firsa Besari juga kan, masih kan di lagu ini. Dan ada masukan-masukan juga dari Firsa Besari kok pas kami produksi kayak rap misalkan. Gitu, jadi banyak-banyak apa ya, kalau sama Firsa banyak discuss, tukar ya, discuss lah. Tukar ide gitu.
0: Oke. Berarti selama produksi itu ada sedikit perubahan berarti ya dari demonya berarti.
1: Oh iya. Ada beberapa perubahan.
0: Benar. Oke. Kemudian ngomongin soal EP-nya nih. Berarti full EP-nya bakal dirilis di 14 September.
1: Di 4 September.
0: Oh, 4 September. 4 September ya. Berarti ya 2 minggu lagi kurang lebih ya.
1: Oh iya, 2 minggu lagi. Enggak kerasa ya.
0: Benar kan? Iya benar.
1: Iya,
0: 2-3 minggu lagi ya. Ini 2 minggu. Benar sih. Tapi kalau di EP ini Salah, ini berarti ceritanya maksudnya masih dengan Salah ini masih ada benang merahnya atau gimana nih?
1: Nah itu dia, gimana yuk? Enggak. Jadi lebar. Jadi karena tadi dari dua lagu ini, itu karena dua lagu ini memang secara tidak sengaja juga masih berhubungan, bukan berhubungan, masih sama gitu ceritanya, masih sama gitu. Ada benang merahnya ceritanya gitu, kayak di lagunya Salah yang diterus GME, terus sama lagunya Iya yang diterus sama Firsa Besari. Walaupun gak ngobrol tuh, ternyata pas saling ngasih lagu, ini masih ada satu relasi, masih relate ya lagu-lagu, apa dua lagu ini ya gitu. Dan di dalam lagu ini pun ada satu kata yang sama gitu, Kalah gitu. Makanya jadi Kalah, EP-nya namanya Kalah gitu.
0: Alright, karena ada kesamaan itu ya.
1: Iya.
0: Berarti secara garis besar ini apa nih Kalah ini? Maksudnya kenapa Kalah gitu kan?
1: Kenapa Kalah? Mungkin karena kurang beruntung satu ya. Biasanya bola itu kan bundar ya.
0: Bener.
1: Iya. dan ya tadi bisa jadi anthem wong kalahan karena gak apa-apa kalau sekali-sekali kalah tuh gak apa-apa kok gitu. Okay. gak harus selalu menang gitu. Yeah, kalah pun gak masalah.
0: Benar-benar gitu. Kadang dari kekalahan itu kita juga jadi orang yang mungkin lebih kuat
1: betul,
0: lagi gitu kan.
1: Betul, semua orang harus merasakan kekalahan dulu baru bisa
0: itu dia
1: bisa memenangkan sesuatu.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Asik banget.
0: Bagus tuh kata-katanya bagus. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Brodo yang udah merapat ya. Ini kita dari YouTube dulu deh. Dari YouTube udah ada dari Cakra Januar. Infokan konser GME di Bali, pingin dengerin Executive Decision secara live.
1: Waduh. Yang lain aja lagunya.

0: bisa sering bilang jadi dia berperan sebagai mamang-mamang somai itu.
1: Iya kan? Ya makanya nanti ditunggu aja ya. Benar, semoga jadwalnya cocok.
0: Semoga jadwalnya cocok.
1: Jadwalnya cocok. Benar. Terus kata Noval, kapan mampir ke Samarinda lagi? Ditunggu. Samarinda. Belum ada ya?
0: Belum ada ya? Secepatnya udah tadi ya. udah ada.
1: Udah itu kontakan.
0: Ya, kontakan. Ntar lagi ditunggu ya,
1: Ditunggu ya. Tinggal deal-dealan ya. Oke, di WhatsApp juga ada dari siapa nih? Dari Budi di Semarang. Karena Mas Edit nitip salam buat semua personil GME. Keren lagu-lagunya. Widih.
0: Sama-sama. Asik. Salam kompak selalu.
1: Asik. Soalnya. Karena ditungguin aksinya Sabtu besok di PRPP. Benar ya. Sabtu besok ada event ya. Benar, bisa nonton nanti ya. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama GME. Buat kamu yang masih pingin seru-seruan, masih pingin nanya juga masih boleh ya. Pokoknya masih terbuka sampai nanti jam 8 malam. Oke. Habis ini bakal ada lagu selanjutnya nih ya, dari Good Morning Everyone nih. Mungkin buat kamu yang pengen nyanyi-nyanyi juga bisa nih. Ada tertulis di sana nemenin lo sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol bareng sama GME lagi ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.
1: Music
2: Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Alright. Ini tadi kita udah ngebahas soal singlenya Salah dan juga EP-nya ya. Nanti berarti fullnya di 4 September ya. Benar-benar. Tapi kalau di lagu Salah ini tulis sama siapa tadi? Sani ya?
1: Sama Sani
0: ya.

0: Benar-benar. Ini proses berapa lama berarti ya?
1: Kalau lagunya?
0: Lagunya.
1: Setelah dimarahin.
2: Berkali-kali dong.
1: Berkali-kali.
2: Ini Maeska langsung bikin lagu kan.
3: Akumulasi ya.
1: Akumulasi. Enggak. Jadi kayak ya kalau proses penulisan lagunya sih cepet aja gitu. Kayak keluar aja gitu, oh lagu gini, okay. ada liriknya ininya gitu. Cuman kalau untuk produksi sama aransemennya itu yang ngurusin Juli
0: okay, lagi. Oke, Juli lagi ya. Benar. Tapi berarti kalau bikin lagu gitu berarti workshop dulu kah atau enggak nih, apa maksudnya bikin demo salah satu?
3: Iya, pasti. Jadi kebiasaan kami sih bikin demo dulu ya. Jadi present dulu nih, ada materi nih kayak gini.
1: Terus jadi demo.
3: Dibikin demo, udah fix demonya kayak gini, baru kita rekam.
0: Oke. Berarti kayak bikin lagu, bikin demo, habis itu baru rekam. Benar. Tapi rata-rata kalau bikin lagu gitu butuh berapa lama sih waktunya?
1: Satu lagu.
3: Produksinya
0: ya. Benar-benar, sorry.
3: Kalau memang benar-benar lagi apa namanya kosong ya, itu seminggu buat produksi bisa.
1: Seminggu buat produksi bisa. Produksi rekaman dan lain-lain, tapi mungkin post pro-nya ya, kayak mixing masteringnya itu yang pasti memakan waktu, karena kan yang mixing mastering bisa kemungkinan bisa di luar ada bukan vendor sih. Ada apa mixing mastering kan di luar gitu, itu
3: engineer luar.
1: Cuman kalau untuk kayak rekaman terus jadi satu lagu udah beres rekaman, tinggal mixing mastering itu cepet sih.
0: Benar. Oke, tapi kalau ngomongin soal produksi lagu, bikin lagu gitu, Good Morning Everyone tuh tipe bikin lagu maksudnya yang kayak ya udah nyampein cerita aja, atau pernah nggak sih bikin lagu yang kita bikin lagu buat viral deh gitu, biar rame deh gitu?
3: Sejauh ini belum ya, karena kita memang basicnya bermusik itu kayak ya pengen jujur gitu loh, kayak rilis apa yang ada di apa yang lagi dirasain gitu.
1: Dan lagu itu media
3: penyampai pesan ya.
1: Iya, media penyampai pesan, dan media kami bisa untuk cerita tuh mungkin lewat lagu juga. Betul. Gitu kan.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalkan kayak viral untuk bikin lagu untuk viral, caranya viral pun kayak gimana gitu. Gimana gitu, gak tahu.
0: Iya. Maksudnya sekarang kan banyak lah ya teori-teori.
1: Pasti banyak ya.
0: Banyak teori-teori.
1: Harus gini gitu kan.
0: Bener-bener.
1: Cuman kalau menurut aku pribadi sih, viral tuh kayak mukjizat aja gitu.
0: Iya, bener-bener.
1: Mukjizat yang mungkin kita gak pernah tahu gimana caranya viral specifically gitu.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Iya sih, benar. Kadang-kadang juga sekarang juga maksudnya random ya, kayak lagu-lagu lama jadi rame lagi gitu kan.
1: Benar. Ada yang lagu tahun berapa viral sekarang gitu.
2: Dan cycle-nya cepet banget kan sekarang.
0: Benar.
2: Kalau mau ngejar viral kayak capek enggak sih gitu.
0: Iya, itu dia sih, benar, kayak apa sih yang dikejar gitu kan.
1: Yo man.
0: Terlalu diinin banget lah gitu ya. Benar. Tapi gimana kalau dari GMA sendiri melihat perkembangan teknologi sekarang ya, maksudnya dengan adanya AI, terus adanya apalagi sekarang digital platform gitu kan. Kalau dulu mungkin kayak kita masih pakai fisik gitu kan, CD segala macam gitu. Gimana tuh liatnya?
3: Gimana Dan?
0: Nah, maksudnya nih.
1: Ya kalau perkembangan zaman tuh nggak mungkin bisa dielak sih sama kami kan. Cuman juga jangan apa namanya jangan mengabaikan fundamentalnya gitu. Okay. Tadi kayak misalkan ada AI, sekarang kan banyak tuh AI musik-musik AI gitu. Kalau menurut aku sih AI itu ya pasti juga ada sisi apa ya, yang bisa ngebantu musisi gitu, tapi jangan dijadikan AI itu fundamentalnya gitu. Oh, bermusik itu AI gitu.
2: Tools,
1: jadi tools aja.
0: Benar.
1: Kalau menurut aku sih gitu, kayak misalkan rilisan fisik atau rilisan digital, semuanya juga punya andil masing-masing kan gitu. Semua rilisan digital bisa membuat musisi jadi lebih luas didengar gitu kan, tapi fisik juga bisa membuat apa ya, memori ke pendengarnya, misalkan ada ada kaset, ada CD yang bisa dibeli gitu, disimpan gitu. Jadi semuanya harus berjalan beriringan sih.
0: Benar-benar sih, benar sih, mantap. Asik. Mantap, keren banget sih. Mas Sani 2026.
1: 2029 sih.
0: Apa tuh? Ada apa dengan 2029 ya? Oke, oke. Tapi gimana menurut GMA, menurut kalian sekarang ini MV itu masih perlu enggak?
1: Masih relevan enggak?
0: Masih ya? Relevan gitu, benar.
1: Kemarin ada yang suka, kami sempat ngobrol kemarin. Gimana ya?
2: Justru malah semakin kesini MV ini ya bergeser ke dia bisa jadi ini nyeritain lagunya tuh jadi lebih kena gitu.
0: Okay.
2: Kalau dulu kan mungkin kita ngejar yang estetik gitu kan. Cuman semakin kesini justru bisa ditwist juga. Misalnya ternyata ceritanya tentang ini, tapi di MV kita twist ke cerita yang lain, jadi pendengarnya lebih luas lagi. Itu bisa banget kalau sekarang.
0: Benar. Memvisualisasikan dari lagunya berarti kan.
1: Dan jadi apa namanya lagunya, jadi ceritanya jadi lebih ini lagi kan, dibarengin sama visual gitu, sama musik video gitu.
0: Benar-benar. Tapi itu akan mempengaruhi interpretasi pendengar nggak sebenarnya? Kalau dengan memvisualisasikan si makna lagu itu?
2: Sebenarnya nggak masalah ya. Kayak kemarin ngelihat siapa yang kayak Hindia gitu kan. Ternyata pas di MV di twist tentang perpisahan, padahal sebenarnya lagu yang apa namanya aslinya nggak kayak gitu ceritanya kan, dan itu sah-sah aja sih.
0: Benar-benar, iya sih.
1: Iya benar.
0: Oh kira mau lanjutannya?
1: Cuma lanjut doang.
0: Kira lanjutannya. Oke. Berarti kalau dari GMA next projectnya bakal ada apa selain EP ini?
1: Next projectnya pasti tadi yang seperti ditanya tadi sama siapa?
0: Bima. YouTube,
1: sama Bima. Mungkin musik videonya yang salah dan iya.
0: Oke.
1: Okay. Insya Allah akan bisa segera digarap. Terus juga bakal ada setelah rilis EP ini bakal ada showcase juga ya.
3: Sedang merencanakan showcase bareng sama Bung Firsa. Dan ini lagi nyusun waktu dan lain-lainnya, semoga bisa terrealisasi di akhir tahun ini.
0: Amin. Berarti rencana bakal ada berapa kota tuh di showcase itu?
1: Yang udah terpikir sih pasti Jakarta ya.
3: Iya.
1: Pasti Jakarta.
0: Pasti Jakarta ya. Benar.
3: Berikutnya mungkin bau-bau kali. Nah.
1: Poliwali Mandar jauh-jauh.
0: Biar jalan-jalan sekalian.
1: Bener,
0: mungkin nanti kalau kota kamu pingin dikunjungin buat showcase, mungkin langsung DM aja nanti ke GMA.
1: Iya bener,
0: gitu
1: bener.
0: Kan, kira-kira kota mana yang cocok gitu kan. Oke, ini juga ada dari Tridanu 123 nih, katanya pecinta lagu-lagu GMA, apalagi yang istimewa. Waduh,
1: terima kasih.
0: Gokil. Terus katanya kakak-kakak GMA, apakah next collab sama musisi penyanyi Semarang? Kan akhir-akhir ini penyanyi musisi Semarang lagi naik daun nih katanya.
1: Oh,
0: gimana nih?
2: Fanny.
1: Sebenarnya udah pernah sama Fanny Sugi.
0: Fanny, benar-benar.
1: Ya, Fanny Sugi. Cuman kalau kami sih sebenarnya kalau kolaborasi atau featuring itu nggak pernah direncanain gitu. Okay, jadi itu jadi
2: spontan.
1: Nah, aduh, itu udah kapan tuh?
0: Baru.
1: Baru tuh. Nah, jadi ya. Kalau misalnya ditanya ada rencana, pasti nggak ada, belum ada rencana sampai sekarang. Cuman pas, tapi tidak menutup kemungkinan sama sekali, pasti ada lagi.
0: Ada lagi, benar-benar. Tapi kalau dari GMA, wishnya pengen collab sama siapa nih?
1: Beda-beda, kalau kami beda-beda.
0: Coba tapi satu-satu pasti, deh, boleh deh.
1: Jauh-jauh.
0: Siapa? Boleh, Mas Daniel.
3: Aku sama siapa ya? Sama Sherina deh.
0: Wes.
1: Sherina Muna.
0: Bener-bener. Dia pikir.
1: Dia yang paling hebat.
0: Kalau dari Mas Yuli.
1: Tapi itu ya kolaborasinya sama Sherina yang waktu masih kecil.
0: Aduh.
1: Di Petualangan Sherina ya.
0: Balik dulu ke tahun itu dulu.
3: Siapa ya?
0: Siapa?
3: Aduh, belum kepikiran.
0: Belum kepikiran ya.
3: Benar. Tadi sih Sherina sih memang.
0: Sherina seru ya.
1: Sama. Berarti sama ya Sherina.
0: Sama, benar.
1: For ini ya, fun fact nih.
0: Oke.
1: Yuli tuh ngefans banget sama Sherina.
0: Oh,
1: ngefans banget ya. Biasanya aku dikirimin terus di DM kayak fotonya Sherina yang baru.
0: Oh, oke. Okay. Oh, iya.
1: ngefans banget, dia ngefans banget. Yeah. Waktu kecil juga dari kecil sampai sekarang.
0: Bener, kemarin juga dari yang terakhir film sekarang. Yang baru kan juga kan. Iya, yeah, foto itu kan maksudnya kan.
3: Iya,
0: yeah,
3: benar.
0: Yeah,
1: dari kecil sampai sekarang ngefans banget. Oh, iya. Bener kan?
0: Bener. Gokil sih, gokil kan.
1: Kalau aku mau featuring sama siapa ya?
0: Siapa?
1: Iya lagi belum kepikiran ya siapa ya?
0: Iya, Sherina juga, oke. Okay.
1: Sherina, Eva Celia deh.
0: Eva Celia, seru, Eva Celia seru terakhir. Sama siapa?
2: Sama Sherina boleh.
0: Oke. Okay.
2: Tambah sama produser sih.
0: Oh produser yeah, boleh. Siapa tuh?
2: Collab Petra Sjombing.
0: Petra Sjombing seru
2: Randy
0: sih.
2: Randy Pandugo gitu.
0: Benar. Ih seru sih.
2: Kolaborasi ya.
0: Kolaborasi. Benar. Ih menarik. Semoga nanti bisa kesampaian lah ya. Amin. Nanti suatu saat mungkin diproduksi sama Petra Sjombing. Siapa tahu denger kan?
1: Iya.
0: Siapa tahu ada Sherina juga
1: Mas
0: nih.
1: Mas Petra.
0: Masa iya relay se-Indonesia gak denger di Bali ya kan?
1: Halo Mas Petra, halo apa kabar?
0: Sukses bener.
1: Masih ingat kami kemarin ketemu?
0: Oke. Terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman pro 2 dari GME sama apa nama pendengarnya GME?
1: Teman baik.
0: Teman baik, yeah. Oke silakan. Mau sampaikan apa nih?
3: Silakan.
1: Jangan lupa untuk mendengarkan single terbaru GME yang judulnya Salah di semua platform musik digital dan juga bisa di request di RRI Pro 2 Jakarta dan di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Dan juga kalau mau tahu panggung-panggung terdekat bisa di Instagramnya GME @GME_ID,
0: okay.
1: Di TikToknya GME dan di YouTube-nya GME.
0: Alright, bisa dicek info terupdate-nya ya. Dan tentunya MV-nya visualizer ya?
1: Lirik video.
0: Oh, lirik video ya, benar-benar. Video lirik
1: di YouTube.
0: Di YouTube GME berarti. Ya. Bisa dicek juga ya. Oke, terima kasih GME.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Sukses selalu buat project-projectnya. Nanti ditunggu full EP-nya di tanggal 4 September ya.
1: Terima kasih.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan habis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
1: GME
0: pamit. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye.

0: Ya, 90.4 FM Pro 20 karya teman terbaik kamu. Baru saja kita mendengarkan MLC Music Live Chat dengan host Edit dan bintang tamu dari GME Good Morning Everyone Band ya teman Pro 2. Jadi sekaligus Jen pamit undur diri ya teman Pro 2 karena habis ini kalian bakal ditemenin sama rekan Jen yaitu Ruspan yang bakal nemenin kamu sampai malam ya jam 12 malam. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90.4 FM Pro 20 karya teman terbaik kamu.
1: Hai, ini aku. Kamu di masa lalu. Aku cuma mau bilang, kamu hebat sejak dulu. Kamu tuh sayang banget sama keluarga. Tapi gak diajarin cara bilang sayang bagaimana. Kamu diam-diam rela berkorban loh saat media sosial belum ada buat pamerin itu semua. Kamu tuh orangnya penasaran. Tapi apakah sekarang masih? Tetaplah jadi kamu yang jujur ya. Jangan pernah berubah hanya karena dunia ini kadang terasa gak adil. Di masa depan, lihat foto kamu waktu kecil dan bilang, lihat kita berhasil melewati badainya.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap, tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Hai hai teman Pro 2, tetap di 92,4 FM ya, di frekuensi kesayangan kalian. Jadi kali ini Rusman bakal nemenin malam hari kalian hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi malam ini Rusman bakal nemenin kalian ngobrol santai ini. Tentunya ada informasi update dan tentunya ada musik-musik yang lagi viral dan yang bakal nemenin kalian di malam hari ini. Oke, kali ini akan ada lagu Tak Di Tanganku dari Juicy Lucy. Oke, teman-teman Pro 2, tanpa berlama-lama lagi, inilah lagunya, check it out.

aku Enjang dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga Indonesia terus menjadi tempat di mana setiap rakyatnya bisa hidup dengan bahagia, sejahtera dan mendapatkan kesempatan yang adil. Dan jangan lupa terus dengarkan RRI Pro 2 Palangkaraya di FM 92,4 MHz atau melalui RRI Digital. Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia Merdeka.

0: Duh Pep, pusing banget gue. Mau ngurus berkas ini itu kudu izin kerja, bolak-balik lagi, ribet.
1: Hari gini masih zaman bolak-balik fisik. Kan sekarang udah ada aplikasi digital pemerintahan, Tik. Tinggal upload dari HP.
0: Seriusan? Gak pakai antri berjam-jam lagi di kantornya?
1: Gak perlu, sistemnya udah terintegrasi. Lebih transparan, cepat, dan gak pakai drama.
0: Wah, beneran praktis. Klik langsung kelar.
1: Nah kan, pemerintah digital itu bikin hidup kita yang saset ini jadi makin mudah.
2: Transformasi digital pemerintahan menghubungkan layanan, memotong birokrasi, memberi kemudahan dalam genggaman. Mari dukung layanan publik yang bersih, cepat, dan terpercaya.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini Ruspan ada informasi dari dunia hiburan perfilman ya teman Pro 2, yaitu Disney tetapkan tanggal rilis Ghost Rider yang dibintangi oleh Ryan Gosling. Ayo, siapa yang suka nonton Ghost Rider nih? Ternyata ya Disney menetapkan jadwal rilis Ghost Rider dengan bintang Ryan Gosling pada 28 Juli 2028. Film Ghost Rider merupakan film Marvel ketiga yang ditayangkan pada tahun 2028 nanti, setelah X-Men yang rilis di 5 Mei 2028, dan Black Panther 3 akan tayang di 15 Desember 2028. Pengumuman jadwal rilis ini dilaporkan oleh Variety pada Rabu 19 Agustus 2026, menunjukkan strategi Disney dalam merencanakan portofolio film Marvel untuk tahun-tahun mendatang. Jadi ya teman Pro 2, film Ghost Rider tanggal rilisnya sudah ditetapkan oleh Disney, yaitu di tanggal 28 Juli 2028 nanti. Kita akan nantikan bagaimana ya keseruan actionnya dari Ghost Rider, yang dimana kita ketahui sendiri ya film action dari Ghost Rider ini sangat memukau di Ghost Rider pertama di tahun sebelumnya ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, itulah sedikit info update malam ini. Oke, setelah ini akan ada lagu penyangkalan dari Foreign Fates. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai, hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini ada informasi yang sangat menarik nih teman Pro 2, yaitu dari dunia perfilman horor Indonesia. Yaitu Setiana Zaneta keluar zona nyaman lewat film City Si Pampir. Setiana Zaneta kembali dipercaya menjadi pemeran utama dalam film layar lebar City Si Pampir. Film ini menjadi debut Setin dalam genre komedi sekaligus tantangan baru dalam karir aktingnya. Putri aktor Abima Arestia tersebut sebelumnya lebih dikenal sebagai penyanyi. Setiana hingga kini masih aktif bermusik sampai mengembangkan karirnya di dunia perfilman. City Si Pampir menjadi film kedua Setiana sebagai pemeran utama dalam film ini. Ia memeran kan Siti, seorang perempuan muda yang tinggal di rumah susun. Ternyata film Siti Si Pampir ini adalah film horor bergenre komedi. Jadi bagi teman-teman yang suka yang suka film horor tapi genrenya komedi, ini akan tayang pada 22 Oktober nanti di tahun 2026. Oke teman Pro 2, kali ini setelah ini ya, ada lagu dari Bensi Hombing dengan judul Harus Sendiri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah lagunya.

0: Tengah adalah salah satu provinsi yang bertoleransi sangat tinggi terhadap perbedaan keyakinan.
1: Seperti yang telah dilakukan oleh DPP Peradah Kalimantan Tengah bersama lembaga dan organisasi Hindu se-Kalimantan Tengah turut melaksanakan kegiatan Saka Boga Sewanam dengan berbagi takjil kepada saudara-saudari Muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa.
0: Suatu kegiatan yang menjadi contoh kepedulian sosial serta mempererat toleransi dan kebersamaan antara umat beragama.
1: Mari kita jaga keharmonisan yang ada di Kalimantan Tengah sebagai simbol jati diri Kalimantan Tengah yang bertoleransi.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Gimana kabarnya teman Pro 2 malam hari ini? Yang pastinya lagi santai dan kayaknya banyak yang lagi kumpul keluarga dan yang lain-lain ya teman-teman Pro 2. Oke, sambil kalian ngumpul-ngumpul, Ruspan bakal ada informasi update juga nih dari dunia hiburan perfilman tanah air lagi, yaitu masih di cerita horor misteri ini. Jadi ada film Hasud rilis first look hadirkan horor misteri penuh kecurigaan. Film horor misteri Hasud merilis official first look yang akan menampilkan Rachel Amanda, Karina Salim, Martin Olio dan Kevin Ardilova dengan ekspresi penuh teka-teki. Cerita ini berfokus pada 4 orang yang menjalani proses pemulihan di hutan, namun mulai mengalami kejadian aneh yang memicu rasa curiga dan ketidakpercayaan satu sama lain. Film ini disutradari oleh Ila Sigma. Film ini mengangkat tema hasutan dan kebencian, di mana penonton diajak menebak siapa yang jujur dan siapa yang berbohong. Kayaknya seru banget nih ya film Hasud ini. Film Hasud ini bakal tayang di tahun 2026 ini ya teman Pro 2. Tapi untuk bulannya belum di-spill nih oleh sutradaranya atau film yang menaunginya. Jadi tetap pantengin terus yang bagi teman Pro 2 yang suka nonton film horror misteri. Jadi ini adalah salah satu rekomendasi film untuk teman-teman Pro 2 di luar sana. Oke teman Pro 2, kali ini setelah ini bakal ada lagu Mabebe dari Mutia Ayu.

Tahukah Anda, di balik sejarah besar perundingan Linggarjati tahun 1946, ada peran luar biasa seorang perempuan hebat asal Serang, Banten. Beliau adalah Maria Ulfah Santoso, Menteri Sosial pertama di Indonesia. Sebagai sarjana hukum lulusan Universitas Leiden, Belanda, kecerdasannya diakui dunia. Tak hanya menjadi motor penggerak kabinet, usulan cerdasnya lah yang menjadikan Kabupaten Kuningan sebagai lokasi perundingan Linggarjati, tempat yang aman, sejuk di kaki Gunung Ciremai dan bersejarah bagi bangsa. Dari emansipasi hingga diplomasi negara, keteladanan Maria Ulfah membuktikan bahwa perempuan Indonesia adalah pilar penting kedaulatan bangsa.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM Radio Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tadi kita telah mendengarkan musik aktif ya, yaitu akselerasi kreatif musik dari band The Box dengan judul lagu Tadulako. Ternyata band ini difasilitasi oleh Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif, yaitu aktif tadi ya teman Pro 2. Musik resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Hemran dan The Box. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Dua musisi yang terpilih yaitu Rival Hemran dan The Box Band mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah dengan kedalaman budaya dan semangat kepahlawanan modern. Jadi itu dia review dari musik aktif kali ini ya. Oke teman berdua sekalian, Ruspan ingin menginformasikan bahwa setelah ini kita akan live TikTok dengan program request lagu dan cerita cinta. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Merchant diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, kok bau busuk?
1: Tahukah kamu, sampah yang menumpuk bisa menghasilkan gas metana yang mudah terbakar. Tumpukan sampah juga bisa memicu longsor sampah. Sampah plastik di sungai dapat menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
2: Yuk mulai kurangi sampah dari sekarang, karena bencana bisa datang dari hal kecil yang kita abaikan.
3: Pendengar setia Pro 2, aku Anissa dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga generasi muda Indonesia makin kreatif, berani berkarya, dan terus saling merangkul demi kemajuan bangsa. Dan jangan lupa terus dengerin RRI Pro 2 Palangkaraya di frekuensi 92,4 MHz atau melalui RRI Digital. Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia Merdeka.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Jadi malam ini kita ada di program Cerita Cinta dan Request Lagu. Jadi bagi teman-teman yang ingin request lagu bisa komen di live TikTok kami. Kami sedang live TikTok di Pro 2 RRI Palangkaraya. Jadi bagi teman-teman yang ingin request lagu dan cerita cinta boleh tuh langsung join live kami dan komen di live kami untuk request lagu, atau di WhatsApp kami di 0811523924. Jadi banyak hal yang bakal kita ceritain dan kita bawakan malam ini, tentunya di jam sekarang ya, tentang request lagu dan cerita cinta. Jadi tidak hanya tentang request lagu, jadi bagi teman-teman yang ingin cerita cinta juga sangat boleh, nanti kita bakal sharing dan kita bakal bacakan. Oke, setelah ini akan ada lagu Pura-Pura Bahagia dari Lala Huta. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya. Let's go and check it out.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kita masih di program ada cerita cinta dan request lagu ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin request lagu, bisa gabung di join lab kami di Pro 2 RRI Palangkaraya, atau bisa di WhatsApp kami di 0811523924. Jadi langsung saja ya. Kali ini ada requestan lagu dari Kalara, yaitu The Man Who Can dari The Script. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tadi kita telah mendengarkan berbagai musik yang sangat asik sekali ya teman Pro 2, untuk menikmati malam hari ini dengan angin sepoi-sepoi dan langit yang indah. Jadi bagi teman-teman yang ingin request juga, bisa join di live kami di Pro 2 RRI Palangkaraya atau di WhatsApp kami di 0811523924. Jadi kita tadi udah banyak banget yang dengarkan lagu yang lagu slow, lagu beat pop dan yang lain-lainnya. Dan setelah ini kita akan dengarkan lagu Sebab Kau Terlalu Indah dari Raim Laude yang akan menemani malam yang dingin kali.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: Liv, kamu pernah gak sih dengar kata kemiskinan? Tapi sebenarnya apa sih maknanya?
1: Kalau menurutku, kemiskinan itu bukan cuma soal uang yang kurang. Kadang tentang pilihan hidup yang sempit, akses yang susah didapat, dan harapan yang terasa jauh.
0: Lalu, bagaimana sih cara biar lingkaran itu bisa putus?
1: Ya, dengan membuka kesempatan, pendidikan yang terjangkau, pelatihan biar punya keterampilan, dan peluang kerja yang adil. Nah, itu yang bisa bantu orang bangkit pelan-pelan.
0: Wow, betul sekali. Artinya, bantuan memang bisa meringankan, tapi yang bikin orang benar-benar kuat itu adalah pemberdayaannya. Nah, ketika satu orang diberi kesempatan untuk berkembang, maka ia bukan hanya mengubah hidupnya, tetapi juga merubah masa depan keluarganya.
1: Berarti, pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama, dan juga harapannya, pemerintah bisa membuka kebijakan dan akses untuk menciptakan lapangan kerja.
0: Maka dari itu, mari kita hadirkan kesempatan bukan sekedar simpati saja. Karena setiap langkah kecil menuju kemandirian adalah harapan besar bagi masa depan.

Esensi Buku Bumi Cipta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Ketika cinta datang dari tempat yang tak terduga, ia mampu menumbuhkan harapan dan kekuatan di tengah dinginnya kesendirian. Salah satu kutipan dari buku Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji yang mengisahkan perjalanan spiritual dan emosional seseorang mahasiswa Muslim Indonesia yang bernama Muhammad Ayas. Berlatar belakang di Rusia, cerita ini menggabungkan elemen cinta, iman, dan pencarian makna hidup dalam konsep yang penuh tantangan dan godaan. Novel ini dimulai dengan Ayas yang berangkat ke Rusia untuk melanjutkan studi dan melakukan penelitian tentang kebudayaan dan sejarah Islam di negara ini. Sebagai seorang Muslim yang taat, Ayas menghadapi banyak tantangan di negeri yang mayoritas penduduknya non-Muslim dan berbeda budaya. Dari awal perjalanannya, pembaca dibawa masuk ke dalam pergulatan batin Ayas untuk mempertahankan keimanan dan prinsip-prinsipnya di tengah godaan dan perbedaan. Di bagian kedua buku ini menceritakan bahwa di Rusia, Ayas bertemu dengan dua orang wanita yang mempengaruhi hidupnya, Yelena dan Linor. Yelena adalah seorang wanita Rusia yang modern dan skeptis terhadap agama. Sementara Linor adalah seorang Yahudi yang juga memiliki ketertarikan terhadap budaya dan juga agama. Pertemuan dengan mereka membuat Ayas menghadapi berbagai dilema moral dan spiritual. Melalui interaksi ini, pembaca disuguhkan dengan berbagai dialog yang mendalam tentang keimanan, cinta, dan perbedaan budaya. Di akhir cerita, Ayas mengalami transformasi spiritual yang signifikan. Pengalamannya di Rusia mengajarkan banyak hal tentang keteguhan iman, arti cinta yang sebenarnya, dan pentingnya menjaga prinsip-prinsip agama di tengah kehidupan modern yang penuh godaan. Ayas menemukan bahwa kekuatan cinta yang sejati datang dari cinta kepada Allah dan komitmen untuk menjalani hidup sesuai dengan petunjuknya. Kesimpulan Bumi Cinta adalah sebuah karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran moral dan spiritual. Habibur Rahman El Siraji berhasil menggabungkan elemen drama, romantisme, dan religiositas dalam sebuah cerita yang menyentuh dan menginspirasi. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan kembali arti cinta, keimanan, dan perjuangan dalam menjaga prinsip-prinsip hidup di tengah tantangan modernitas. Novel Bumi Cinta menunjukkan bahwa di tengah godaan dan cobaan, cinta kepada Tuhan dan keteguhan iman adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan sejati. Demikian esensi buku Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Bersama saya Ahsanu Amala, sampai jumpa.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kita sudah melalui program cerita cinta dan request lagu ya teman-teman Pro 2. Jadi di pukul 22:05 waktu Indonesia Barat nanti kita akan ada program sleep call yang bakal nemanin overthinking kalian malam-malam. Dan di waktu itu juga Rusman tidak akan sendiri ya, ada kedatangan beberapa teman, biasalah teman nongki di luar sana sambil ngopi-ngopi dan main kartu ya guys. Nah, jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Sebelum manusia mengenal alfabet, mereka meninggalkan jejak di dinding gua berupa lukisan yang merupakan bahasa tertua manusia. Di Gua Leang Tedongenge, Sulawesi Selatan, ditemukan lukisan seekor babi hutan yang usianya ditaksir lebih dari 45.500 tahun, yang menjadikannya lukisan figuratif tertua di dunia berdasarkan studi di jurnal Science Advance tahun 2021. Lukisan itu tak berdiri sendiri. Di Eropa, tepatnya di Gua Les Sceaux, di Prancis, ada ratusan lukisan hewan dari 17.000 tahun lalu. Dan di Gua Sofet ditemukan gambar singa, badak, dan beruang yang usianya lebih dari 30.000 tahun. Lukisan purba bukan sekedar hiasan. Ia adalah ritual, keyakinan, dan cerita. Dibuat dengan pigmen dari tanah, arang, dan juga lempung. Manusia purba menciptakan seni bahkan sebelum pertanian ditemukan. Dari gua gelap hingga kanvas digital, lukisan adalah warisan jiwa manusia, bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dipahami.

Hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Rusman di Senen 2,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya. Teman terbaik kamu, selamat malam dan selamat berbahagia teman-teman Pro 2 di luar sana ya. Kali ini kita sudah memasuki di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sebentar lagi kita akan masuk ke segmen Sleep Call, yaitu kita bakalan nemenin kamu di overthinking malam ini sebelum tidur ya. Kita bakal cerita-cerita tentang apa aja yang udah terjadi hari ini dan apa aja yang akan kita rencanakan untuk hari besok. Tapi sebelum itu akan ada lagu yang bakal menemani kalian, yaitu ada lagu dari Dirimu Yang Dulu dari Anggi Devaki. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Rusban di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, sesuai janji Rusban ya, kita bakalan ada di program Sleep Call, yaitu dengan tagline nemenin overthinking kamu sebelum tidur. Tapi malam ini Rusban tidak sendirian ya, ada dua teman nongki Rusban ya. Ada Kak Ajay dan Kak Fikri. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam untuk sahabat saya Rusban ya.
2: Hey. Selamat malam juga untuk sahabat saya Rusban di sini.
0: Okay. Ya, oh, kayaknya kayak agak lesu ya kalian ya.
1: Ya, kita kan juga kerja ya. Tiap hari ya.
0: Tiap hari kerja ya. Tidak ada libur berarti.
1: Kita libur kalau saya sendiri ya. Kalau saya sendiri itu liburnya kadang bisa di hari Jumat, kadang di hari Minggu.
0: Oh. Kalau Kak Fikri apa nih kesehariannya Kak Fikri?
2: Ya, sama saja sebenarnya kesehariannya yaitu kerja. Wah, liburnya ya pastilah Sabtu Minggu gitu.
0: Biasanya ya, kalau kita mengisi waktu libur itu biasanya ada yang memancing, ada yang nongkrong bareng teman-teman, bahkan ada yang main game seharian dan yang lain-lain. Nah, kalau Kak Jay dan Kak Fikri kira-kira untuk mengisi waktu liburnya apa nih?
1: Nah, kalau buat saya sendiri untuk belakangan ini ya, beberapa libur ini saya ambil buat tidur aja sih seharian.
0: Tidur seharian ya, oke juga nih. Kalau Kak Fikri gimana nih?
2: Kalau saya sendiri lebih ke kumpul sih, kumpul ke teman atau datangin teman kemana gitu. Cari-cari kesibukan lah, biar dikira produktif, walaupun aslinya enggak.
0: Pengacara ya?
2: Enggak juga sih.
0: Kirain pengacara, kan pengangguran banyak acara kan bisa jadi.
2: Ya bisa gitu.
0: Oke teman-teman Pro 2 ya, kali ini kita di program Sleep Call ya. Kita bakal nemenin teman-teman Pro 2 di luar sana tentang apa sih yang ada di pikiran kalian malam ini sehingga waktu tidur kalian terganggu. Jadi kita kumpul malam ini adalah laki-laki semua nih. Kira-kira ya, apa sih yang dipikirkan laki-laki ketika malam hari?
1: Sudah jelas untuk laki-laki ya, pasti tentang masa depan.
0: Masa depan. Terkait masa depan ya, kalau Kak Fikri ini biasanya apa? Kan biasanya kalau mindset laki-laki itu kan beda-beda ya.
2: Iya. Yep.
0: Apa masa depan juga nih?
2: Kurang lebih sama sih, masa depan terkait apakah kedepannya bisa begini, apa kedepannya bisa pergi ke sana atau kemana gitu.
0: Oke, terkait ya, biasa seorang laki-laki ya selalu memikirkan tiga hal, yaitu terkait isi dompet.
2: Yap, betul.
0: Itu yang pertama, dan isi hati dan isi pikiran. Terkadang ya, kebanyakan laki-laki di masa sekarang itu memikirkan tiga hal tersebut. Kira-kira yang mana harus didahulukan nih dari kita, apakah isi dompet, isi hati, atau isi pikiran?
1: Sebenarnya kalau dari laki-laki yang habis putus cinta ya, sudah pasti mikirnya ke isi dompet.
0: Kalau gak putus-putus cintanya gimana tuh Kak Jay? Apa yang perlu dipikirkan?
1: Berhubung saya di sini bukan dokter atau pakar cinta ya. Oi. Tapi selama pengalaman saya dalam hubungan cinta ya, setelah putus itu rasanya pengen ngejar karir aja sih lebih dulu,
0: supaya bisa membuktikan ya.
1: Yep.
0: Sehingga ketika karir kita sudah di puncak, disitulah penyesalan mantan-mantan kita. Kayaknya Kak Fikri ingin ngomong nih dari tadi nih. Apa yang sedang dipikirkan nih Kak Fikri malam ini?
2: Lebih ke kalau masalah cinta kurang pengalaman ya saya ya. Saya sendiri kurang pengalaman, karena baru sekali loh.
0: Sekali apa nih?
2: Sekali pernah pacaran lah. Oh, gitu ya. Okay. Baru sekali gitu.
0: Terkadang ya, aku sendiri pun yang begitu lama bergelut di dunia percintaan ya. Terkadang orang yang sudah lama bergelut di dunia percintaan tuh, dia tidak memikirkan lagi bagaimana cintanya dia dengan seseorang wanita. Akan tetapi dia memikirkan bagaimana kehidupanku bersama dia, dan yang pasti bagaimana aku bisa menghidupi dia ketika tujuanku adalah si sosok wanita ini. Jadi terkadang ketiga hal tersebut saling berkaitan. Akan tetapi ya, pusing ya terkadang, karena ya, salah satunya kita memikirkan isi dompet juga.
1: Betul.
0: Apalagi kan di keadaan yang sekarang, boro-boro ngisi dompet ya, yang ada kan dompet mulu yang berkurang nih.
2: Boncos terus.
0: Kira-kira teman-teman Pro 2 di luar sana kan banyak yang belum tahu, kira-kira pekerjaan Kak Ajay dan Kak Fikri apa nih?
1: Kalau saya ini teknisi servis komputer.
0: Ah, teknisi
1: servis komputer.
0: Servis komputer. Kalau Kak Fikri?
2: Kalau saya sendiri admin keuangan di lembaga filantropi.
0: Wow, jadi keren-keren sekali ya teman-teman Pro 2. Terkait kita sampai di titik ini ya teman-teman ya. Itu salah satu hikmah atau keberkahan yang sangat luar biasa.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Akan tetapi terkadang ya kita pun terpikir kenangan masa lalu. Aku mau tanya nih, kira-kira boleh nggak?
1: Silakan.
2: Boleh, silakan.
0: Momen apa sih yang paling bikin kamu kangen masa lalu?
1: Masa lalu dalam artian kita waktu kecil gitu?
0: Boleh. Intinya masa lalu lah.
1: Berhubung saya dan Fikri ini teman masa kecil ya, saya paling ingat itu kalau Fikri dia nangis atau dia marah, dia punya kodam.
0: Punya kodam nih teman-teman.
2: Iya lagi.
1: Dia kalau marah itu dia bisa berubah. Dia punya kodam itu rubah ya?
2: Ya rubah ekor satu lah.
0: Rubah ekor satu. Jadi itu yang masih terngiang di kepala ya.
1: Ya karena kami dulu juga bandel-bandel suka ngerjain Fikri inilah. Jadi kami senang juga lihat dia marah-marah kayak gitu kan, berubah segala macam, punya kodam itu.
0: Kayaknya Kak Fikri mau menanggapi ini dari Kak Ajay ini.
2: Ya itu benar sih. Dengan itu juga kalau diingat-ingat kembali ya, itu menjadikan momen yang sangat lucu untuk ingat. Karena kejadian itu sebenarnya hal yang sepele, namanya anak-anak ya, yeah. Hal yang sepele, olok-olokan segala macam. Tapi ya karena mungkin emosinya kurang stabil ya anak-anak, jadi itu khodamnya keluar.
0: Ternyata Kak Fikri ini punya khodam ya teman-teman Pro 2 ya.
1: Betul.
0: Untung rubah ekor 1 ya.
2: Belum nambah
0: ya. Hingga sampai QB itu ekor 9 nih kira-kira.
1: Kemungkinan.
0: Oke, terkadang ya, kenapa aku menanyakan sesuatu hal terkait masa lalu. Terkadang kita tidak bisa di titik sekarang tanpa melalui yang adanya atau yang namanya masa lalu. Banyak proses yang sudah kita lewati sehingga kita bisa berpijak di hari ini. Banyak banget yang sudah kita lewati dan banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari masa lalu. Terkadang nih ya, ada sesuatu hal masa lalu yang bisa membuat kita kepikiran sampai sekarang. Kira-kira kalian pernah merasakan itu gak?
1: Kalau saya sendiri pernah sih. Kadang pengen punya usaha sendiri yang bisa kita jalanin sendiri ya. Tapi sampai sekarang masih diusahakan dan semoga aja bisa secepatnya.
0: Oke, sedangkan Kak Fikri ada nggak kira-kira?
2: Kalau untuk masalah sendiri ya ada sih, lebih ke kalau Kak Ajay tadi kan tentang usaha ya. Kalau saya sendiri itu tentang pertemanan lah. Kan dulu banyak lah kami di pasar ya. Di pasar itu kumpul sering, hampir tiap hari lah kumpul-kumpul. Itu sih momen yang paling masih mau diusahakan sampai sekarang gitu. Kalau bisa adalah satu hari atau seminggu itu yang bisa apa kumpul-kumpul lagi gitu.
0: Oke, ternyata ya teman-teman Pro 2, malam ini kita bakalan banyak banget membahas terkait pertemanan dan terkait masa depan ya. Tapi kita akan break sebentar dulu supaya kira-kira ada yang bisa menyiapkan pertanyaan juga ya bagi teman-teman Pro 2. Dan kita akan membahasnya lebih dalam setelah ini. Akan ada lagu dari Empty Room dari Jamie.

Sungai seringkali menjadi tempat aktivitas masyarakat, mulai dari mencari ikan, mencuci, hingga wisata. Namun, di balik itu, sungai juga menyimpan potensi bahaya yang tidak boleh dianggap remeh, terutama saat musim hujan atau ketika terjadi kenaikan debit air secara tiba-tiba. Untuk itu, penting bagi kita semua memahami langkah-langkah darurat serta cara mitigasi kecelakaan di sungai. Jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di sungai, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang. Jangan panik, jika terbawa arus, jangan melawan, ikuti arus sambil mengarahkan tubuh ke tepi sungai. Usahakan mengapung dengan posisi terlentang dan kepala tetap di atas air. Gunakan benda apapun yang bisa membantu mengapung, seperti pelampung, kayu, atau bahkan tas. Segera cari tempat aman dan jauhi struktur yang berpotensi runtuh seperti jembatan atau bebatuan besar. Setelah situasi membaik, segera cek kondisi korban atau anggota rombongan lainnya. Jika ada yang mengalami luka atau nyaris tenggelam, berikan pertolongan pertama semampunya dan segera hubungi tim penyelamat atau pihak berwenang seperti BPBD atau SAR. Dalam jangka panjang, langkah mitigasi sangat penting untuk mencegah kecelakaan serupa berulang. Pemasangan rambu-rambu peringatan, edukasi masyarakat sekitar sungai, serta pelaksanaan simulasi evakuasi berkala sangat dianjurkan. Selain itu, menjaga ekosistem di hulu sungai, seperti reboisasi dan pembangunan tanggul, juga dapat membantu mencegah bencana seperti banjir bandang. Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Waspada dan siap siaga bisa menyelamatkan nyawa.

0: Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Rusman di 92,4 FM dan kita masih bersama dengan dua teman kita malam ini ya, yaitu ada Kak Ajay dan Kak Pikri. Sehat hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Jadi kita harus selalu bertanya tentang keadaan ya. Siapa tahu kan 5 menit berubah keadaannya. Terkait ya. Apa nih?
1: Apalagi kan cuaca sekarang juga masuk kategori buruk ya hari ini ya.
0: Betul
2: sekali.
0: Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan kita ya.
1: Yep,
0: usahakan keluar rumah kita menggunakan masker.
1: Ya, betul.
0: Dan yang pasti menggunakan motor yang ada bensinnya.
2: Betul sekali.
1: Ya kan?
0: Kalau enggak kan kalau keluar rumah harus menggunakan motor yang ada bensinnya.
1: Iya, benar.
0: Nah, sama kan kayak kita hidup kan. Terkadang kita hidup pun tidak bisa sendiri ya.
1: Untuk beberapa orang mungkin bisa sendiri.
0: Betul. Dan ada yang tidak bisa sendiri nih.
1: Betul.
0: Nah, contohnya ya, ketika tidur itu tidak bisa sendiri.
1: Gimana tuh?
0: Harus ada bantal dan guling yang menemani.
1: Kebetulan saya bisa tanpa bantal dan guling ya.
0: Oh, bisa. Yap. Saya tidak bisa. Jadi kira-kira kalau tidur harus ada yang dipeluk gitu. Mungkin tidak banyak orang seperti saya ya. Terkadang saya agak aneh, tapi itu membuat diri saya bahagia. Walaupun agak aneh, hal sederhana kan biasanya, tapi membuat kita bahagia. Kita bakal ngomongin yang sebelumnya tadi ya, terkait masa lalu, sehingga kita bisa menjajak atau menjajal dunia yang kita hadapi sekarang.
1: Ya.
0: Pasti ada keinginan yang ingin kita capai di masa depan. Contoh kayak aku ya. Aku mempunyai keinginan dulu ketika aku waktu kecil, aku harus bisa selesai kuliah S1, minimal S1. Dan setelah S1, aku mau belajar bangun usaha sendiri dan bisa ngebahagiain orang tuaku. Itu apa sih sebutannya? Tagline apa?
1: Prinsip ya.
0: Prinsip. Tagline sih. Jadi kira-kira Kak Ajay dan Kak Pikri punya mindset itu enggak kira-kira?
1: Kalau saya sendiri punya, pastilah, sudah pasti. Pasti semua ya. Orang sudah pasti punya. Kalau dari saya sendiri, saya balik ke tadi ya. Kayak saya punya impian pengen buka usaha, kalau enggak toko servis itu mungkin apa aja gitu ya. Pengen banget punya usaha satu aja gitu, bisa dipegang sendiri gitu ya.
0: Yang kira-kira berkaitan dengan keahlian atau gimana nih Kak?
1: Kalau yang lebih diinginkan ya ada yang keahlian itu tadi, sama komputer-komputer gitu. Kalaupun enggak juga enggak apa-apa.
0: Yang penting ada usaha yang kita kelola sendiri ya.
1: Bener.
0: Kalau Kak Pikri ini gimana Kak Pikri?
2: Kalau saya sendiri untuk masa depan ya, yang jelas saya mau mengembangkan karir saya lagi di bidang filantropi itu, seperti zakat, wakaf, infak, sedekah itu. Karena sesuai dengan saya sendiri, lulusan manajemen zakat dan wakaf, yang mana mempelajari tentang itu, jadi saya mau ngembangin karir saya di situ.
0: Oke. Berbicara kita untuk karir masa depannya. Selama ini kita banyak menghadapi orang-orang ya dengan berbagai sifat dan karakter.
1: Ya, betul.
0: Jadi ini ada dua pandangan malam ini terkait masalah servis ya, dengan terkait penyaluran
2: ya, filantropi lah ya, filantropi aja.
0: Filantropi lah.
2: Betul.
0: Kira-kira ada hal unik gak sih menghadapi orang-orang di luar sana yang sehingga ini bisa men-treat diri kita menjadi lebih baik lagi. Boleh dari siapa dulu nih?
1: Saya dulu ya, Pik ya.
2: Boleh, silakan.
0: Boleh.
1: Kan teknologi juga lumayan maju ya.
0: Betul.
1: Kadang ada beberapa customer itu datang ke toko, dia bilang rusaknya begini. Setelah kita cek, rupanya kerusakannya bukan begitu. Kadang orang-orang customer ini, mereka itu ngotot gitu, bilang kerusakannya begitu. Setelah kita cek kerusakannya begini, rupanya bukan yang mereka bilang. Kadang di situ aja bisa debat kan. Kadang bisa marah-marah juga customernya ke kita, walaupun kita sudah ngejelaskan secara halus. Ya, kadang mereka juga suka ngomong kasar juga buat customer gitu. Kadang kita juga punya hati nurani gitu.
0: Betul, betul banget tuh. Kadang kita sudah menjelaskan sesuai apa yang kita ketahui ya.
1: Iya, benar.
0: Dan terbukti bahwasannya kesalahannya kerusakannya itu bukan di tempat yang ditunjukkan oleh customer.
1: Betul.
0: Tapi begitulah ya, nah yang namanya dunia kerja.
1: Tapi ini disclaimer dulu ya.
0: Disclaimer yang mana ini nih?
1: Karena toko servis komputer itu semuanya itu punya grup. Jadi jangan sampai buat teman-teman RRI Pro 2 ya.
0: Ya betul.
1: Jangan sampai bermasalah sama toko servis komputer. Kalau di satu toko ada permasalahan sama customer, mereka itu biasanya sering nge-share di grup-grup gitu. Jadi ya hati-hati aja, ditandain gitu customernya.
0: Oke. Jadi ini pun menjadi informasi bagi kita juga ya, Kak.
1: Iya, benar.
0: Artinya sebagai customer pun kita harus melakukan yang namanya searching dulu kesalahannya di mana.
1: Betul.
0: Kita cross check dulu kesalahannya di mana sehingga kita bisa konsultasi dengan benar dan baik kepada si pegawai servis. Kira-kira hari ini apakah terjadi itu, Kak Ajay?
1: Kebetulan hari ini kebanyakan servisan yang kemarin-kemarin aja. Jadi enggak terlalu banyak customer.
0: Oke.
1: Aman aja.
0: Jadi hari ini tidak terlalu melelahkan ya.
1: Nggak bisa dibilang begitu juga ya. Karena servisan juga kan kadang bisa 2-3 hari baru selesai.
0: Betul. Jadi ada tagline yang harus dikejar ya.
1: Benar.
0: Kalau Kak Fikri sendiri bagaimana?
2: Kalau saya sendiri ya, terkait di bidang filantropi ini, mungkin di bagian waktu penyaluran ya. Kan macam-macam ya orang yang kita salurkan bantuan segala macam, ini macam-macam orang ya. Terutama terkadang itu sering ketemu misinformasi dari tim survei dengan tim yang menyalurkan, di mana kami salah menyalurkannya ke tempat orang yang kaya lah, bisa dibilang begitu. Saat kami menyalurkan, yang seharusnya dia itu tidak harus nerima, tetapi dia tetap nerima gitu. Kami mau ngambil lagi karena tidak sesuai dan kriterianya, gak bisa. Jadi konflik lagi di dalam inti konfliknya. Aduh. Begitu. Ya konfliknya misinformasi lah. Kebanyakannya di situ. Dan rata-rata kasusnya di situ karena data lama yang kami ambil nggak kami survei lagi gitu.
0: Ternyata ada bisa dibilang mis data ya.
2: Ya kebanyakannya emang di situ di orang yang disalurkan lah.
0: Karena kita kalau bekerja dengan berbau-bau data ya agak ribet ya.
2: Betul.
0: Karena data ini kan harus valid ya.
2: Ya harus diperbaharui terus.
0: Harus
2: diperbaharui terus lah.
0: Oke. Jadi biasanya kan kita tadi kan kalau Kak Ajay kan berkaitan dengan customer. Kalau Kak Fikri kan berkaitan dengan si
2: penerima manfaat.
0: Penerima manfaat lah. Terkadang kita menghadapi mereka-mereka itu bisa membuat energi kita terkuras banget ya.
1: Betul.
2: Itu.
0: Aku mau tanya nih, kira-kira men-treat diri kalian masing-masing untuk menghilangkan masalah itu apa sih?
1: Kadang kita malas ya ngerjain kerjaan yang kadang customernya aja ribet gitu.
0: Betul.
1: Tapi balik lagi karena kerjaan. Dan juga saya sendiri senang gitu. Saya sendiri senang sama kerjaan saya sendiri.
0: Bisa jadi hobi ya, Kak Jay ya?
1: Bener, bisa jadi hobi. Jadi kadang kita memperbaikin misalnya printer atau laptop gitu, ribet gitu ya. Tiba-tiba kita nemu solusinya. Di situ bikin saya senang gitu. Jadi saya sendiri kadang bisa naik lagi gitu suasana hatinya. Gak jadi masalah lah kalau customernya ribet segala macam. Kadang kita juga bisa drop dari permasalahan itu yang gak ketemu-ketemu juga kadang. Jadi kita menyalurkannya supaya bisa naik lagi gitu ya moodnya ya.

0: Jadi ya ada perkembangan lah, dari yang awalnya sulit untuk menghadapi yang begitu, bisa menghadapi yang hal seperti itu.
1: Oke, tadi kita sesi curhat ya malam ini ya. Iya. Terkait masalah, ya biasalah, pikiran laki-laki di malam hari.
2: Betul.
1: Terkadang pikiran laki-laki malam hari ini hayalannya tinggi juga. Kira-kira kalau aku besok kaya, aku mau kemana sih? Ya biasa kan laki-laki itu mikirkannya adalah kaya dulu nih.
2: Betul lagi. Kadang juga begitu ya.
1: Kadang juga begitu ya. Kali ini aku ada pertanyaan yang mungkin menarik ya. Siapa tahu di masa depan ini bakalan terjadi.
2: Apa itu?
1: Aku punya pertanyaan dan pernyataannya begini ya. Kita diterpa masalah hari ini, tapi kita diubah dengan keadaan besok yang jauh lebih baik. Dengan tanda kutip, kita memiliki uang yang sangat melimpah dalam satu minggu. Kira-kira ada tempat yang ingin dikunjungi gak?
2: Bisa buat saudara pikirin duluan ya.
0: Oh, saya dulu ya.
1: Boleh.
0: Untuk tempat ini universal aja, umum ya.
1: Umum.
0: Oke. Kalau emang uangnya banyak banget, mungkin saya mau ke luar negeri ya.
1: Luar negeri.
0: Ya, salah satunya mungkin kayak Jepang atau Australia.
1: Oke. Okay. Kalau ke Ajay gimana nih?
2: Kita gak usah jauh-jauh ya, karena kita cinta produk Indonesia.
1: Cinta lokal.
2: Iya, cinta lokal. Mungkin mentok-mentok ke Bali deh.
1: Mentok-mentok ke Bali ya.
2: Iya, benar.
1: Kalau aku sendiri ya, aku mau ke Mekah dan Madinah.
0: Itu sebenarnya mau jawab itu, cuman gimana ya? Pasti semua yang muslim mau ke situ ya, pasti ya.
2: Benar,
0: mau ke situ.
1: Karena sekalian healing for me lah. Ya. Kita bisa healing sekaligus ibadah. Tapi betul. Siapa tahu kan besok berubah bagi diri kita kan, mendadak kaya.
2: Betul. Ya, semoga aja. Lah.
1: Semoga aja lah. Kan biasa laki-laki tuh terkadang kalau sudah malam pikirannya liar ya.
2: Betul.
1: Gimana ya kalau aku besok dapat proyek misalkan sekian M. Wah, kayaknya aku harus kesini sehingga permasalahan hari ini tuh hilang. Mungkin hal-hal tersebut bisa menjadi solusi gak sih bagi kita yang akan lelah pekerjaan hari ini, dengan gantikannya dengan candaan atau hayalan seperti itu sehingga besok kita bisa bersemangat lagi. Kira-kira bisa gak ya?
2: Bisa banget, itu kan dijadikan motivasi jadinya kan.
1: Betul.
2: Ya mungkin kita bisa aja berhayal hari ini dapat 2M gitu kan. Besok-besok kita mau kemana gitu. Bisa aja.
1: Bisa.
2: Jadi kita semangat buat kerja besoknya. Mana tahu ada orang tiba-tiba ngasih 2M gitu kan.
1: Siapa tahu kan ya.
2: Siapa tahu.
1: Terkadang hal-hal konyol seperti itu yang bisa membuat kita semangat ya. Jadi kita sudah melewati hari-hari serius dengan menit, jam, dan ya hampir 24 jam kita menjalani hal serius ya.
2: Iya, betul.
1: Terkadang kita pun butuh candaan yang emang ini bisa membangun kita ya.
2: Refreshing gitu ya.
1: Refreshing. Dengan cara bisa ngumpul-ngumpul mungkin dan tidur ya. Kok aku agak ngakak ya dengar besok dapat 2M tuh tiba-tiba banget ya.
0: Kan kita enggak tahu ya.
2: Siapa tahu.
1: Aku teringat film Aladdin.
2: Kenapa tuh?
1: Digosok-gosok kan kucinya dapat uang.
2: Betul. Ya siapa tahu juga ada di dunia nyata ini.
1: Saya kasih kamu tiga apa sih?
0: Tiga pertanyaan.
1: Tiga
2: permintaan.
1: Kok tiga pertanyaan?
0: Maaf.
1: Seandainya kita malam ini dapat teko Aladdin nih, diminta tiga permintaan. Kira-kira bisa di list nggak nih? Dari Kak Ajay boleh dulu nih.
2: Yang pertama, kita pengennya masa depan kita cerah.
1: Betul.
2: Terus orang tua kita juga dapat kehidupan yang lebih layak ya.
1: Betul.
2: Mungkin usaha deh ketiganya.
1: Ketiganya usaha. Kalau Kak Fikri bagaimana nih?
0: Saya sendiri ya, mungkin yang pertama orang tua terlebih dahulu ya. Apa punya kehidupan yang lebih baik lah dari yang sekarang. Yang kedua apa?
2: Perekonomian.
1: 2M.
0: Lebih lah.
1: Siapa tahu kan 2M.
2: Lebih lah. Aja yang kedua 2M.
1: Tiganya 3M gitu.
2: Nah betul.
0: Uang semua tuh.
1: Ayo lanjut.
0: Kayak yang kedua mungkin perekonomian lah. Juga perekonomian lebih bagus untuk sendiri. Jadi bisa untuk apa, selain untuk healing, mungkin bisa untuk berbagi lah ke yang lain. Yang ketiga mungkin punya usaha juga sih sebenarnya. Untuk nambah-nambah kan kita gak mungkin kerja terus ya tempat orang.
1: Betul.
0: Kita harus

0: ada pendapatan sendirilah juga gitu.
1: Kalau aku ya, yang pertama karir yang indah, kedua keluarga yang bahagia, dan ketiga harta yang melimpah. Kayak pantun.
0: Cakep. Ya kita aminkan aja.
1: Amin, amin. Siapa tahu teman-teman Pro 2 dengan candaan kita malam ini bisa terhibur ya. Oke, setelah ini kita akan ada pesan dan kesan untuk hari ini dan hari besok ya. Tapi kita akan break dulu dengan ada banyak banget lagu nih. Salah satu lagunya ada dari Mau dari Febianda Tito.

0: Kalimantan Tengah bukan sekedar jantung Borneo, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru Nusantara. Menyusul capaian positif investasi beberapa tahun lalu yang menembus puluhan triliun rupiah, potensi hilirisasi sawit, energi hijau hingga ketahanan pangan siap dikembangkan. Melalui perizinan berusaha berbasis risiko yang transparan, mudah dan terintegrasi, pemerintah daerah membuka pintu seluas-luasnya bagi penanam modal dalam dan luar negeri untuk tumbuh bersama. Sebagai gerbang penopang ibu kota Nusantara, keberhasilan investasi hari ini adalah lapangan kerja dan kesejahteraan bagi masyarakat bumi Tambun Bungai. Mari wujudkan investasi berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
1: Hai hai teman Pro 2, masih bareng aku Ruspan dan
2: Ajay dan juga
3: Fikri.
1: Kita kayak stand up komedi ya jadinya ini. Kita sudah banyak melewati berbagai hal hari ini ya.
2: Betul.
1: Kira-kira untuk diri kita sendiri, untuk menteri hari besok, mungkin ada pesan dan kesan hari ini dan hari besok, terutama untuk diri kita sendiri ya, dan kita berbagi pengalaman untuk teman-teman Pro 2 di luar sana.
2: Siapa dulu nih? Khususnya untuk Jasru yang sedang mendengarkan. Jangan patah semangat, kita harus cari 2M itu.
1: Wey, 2M
4: pertama.
1: 2M pertama. Kalau Kak Fikri gimana nih?
4: Oke, mungkin untuk diri saya dan teman-teman di luar ya, syukuri aja hidup yang sekarang. Jangan tidak pede dengan kehidupan sekarang. Dengan cara itu mungkin kehidupan bisa lebih baik lah.
1: Oke. Jadi apapun yang telah terjadi hari ini, biarlah berlalu ya.
4: Iya, betul.
1: Dan jadikan itu sebuah pengalaman ataupun ilmu di hari besok dan hari kemudiannya, sehingga kita bisa berkembang dan jauh lebih baik dari hari sebelumnya.
2: Betul sekali.
1: Oke, teman Pro 2, malam tidak pernah meminta kita untuk terus berjalan. Ia hadir sebagai jeda yang jujur, tempat di mana hiruk pikuk siang perlahan meredam dan kebisingan dunia digantikan oleh keheningan yang menenangkan. Di bawah langit yang gelap, setiap helaan napas menjadi penanda bahwa kamu telah berhasil melewati satu hari yang penuh tantangan. Biarkan lelahmu luruh bersama dinginnya angin malam dan izinkan pikiranmu beristirahat tanpa perlu memikirkan beban esok hari. Oke, terima kasih Kak Ajay dan Kak Fikri telah menemani sleep call malam ini.
2: Sama-sama. Terima kasih sama juga ya, kita sudah diundang di sini.
1: Yang pastinya kita akan selalu mengundang teman-teman ya untuk menemani malam hari teman-teman Pro 2 di luar sana.
2: Siap.
1: Sehingga bisa curhatnya bisa tersampaikan lah. Betul. Jadi tidak hanya secara visual kita mendengar, tapi secara hati kita terikat dengan masing-masing pikiran kita. Jadi Ruspan selalu mendoakan kalian dimanapun berada ya, khususnya teman-teman Ruspan malam ini yang telah hadir ke studio. Jadi mereka ini excited ya guys, bersemangat sekali untuk datang langsung ke studio kita. Jadi semoga kalian selalu sehat ya.
2: Amin.
1: Dan yang pastinya selalu bersemangat untuk mendapatkan 1M
2: 2M.
1: 2M. 1 dari 2M yang pertama. Oke, teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada, jadi tetap jaga kesehatan kalian, karena di kondisi yang saat ini ya, kita perlu banget ya menjaga kesehatan.
2: Betul.
1: Karena kesehatan itu adalah mahal. Gimana sih kata-katanya? Karena kesehatan itu mahal.
4: Sehat itu mahal.
1: Sehat itu mahal. Kayaknya aku yang ke tagline nih malam ini. Oke, teman-teman Pro 2, semoga kalian selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas hari esok. Say goodbye. Hi.
2: Thank you untuk saudara Ruspan.
4: Thank you semuanya.
1: Oke, bye-bye ya.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tadi kita sudah melewati sesi curhat-curhat malam hari ya. Kali ini seperti biasa ya, di pukul 23 lewat 1 waktu Indonesia Barat, kita akan berada di program Jazz Musik, yang mana ini kita kumpulkan berbagai macam musik ya, untuk menemani tidur kalian. Oke, sekalian pun Rusman pamit undur diri. Terima kasih kepada teman-teman Pro 2 di luar sana yang sudah mendengarkan RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jadi semoga malam ini menjadi malam yang sangat indah dan bahagia untuk kalian semua. Tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Malam ini Rusman pamit undur diri. Bye bye.

Setiap hari kita membaca status, caption, komentar, gosip. Tapi anehnya, semakin banyak dibaca, semakin sedikit yang dipahami. Di sudut ruangan, ada buku. Diam, tidak berbisik, tidak memaksa. Buku tidak menjanjikan sensasi yang cepat, tapi ia melatih kita berpikir pelan, mendalam, dan jujur pada diri sendiri. Orang yang membaca buku tidak selalu lebih pintar, tapi hampir selalu lebih tahan terhadap kebohongan. Buka satu buku hari ini, bukan untuk terlihat pintar, tapi agar tidak mudah dibodohi. Karena membaca bukan gaya hidup, tapi kebutuhan berpikir.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: makin ramai ya dagangan kamu, Rin.
1: Alhamdulillah, sejak aku daftar jadi pelaku UMKM binaan pemerintah, usahaku jadi lebih berkembang.
0: Memangnya dapat apa aja?
1: Banyak, mulai dari pelatihan pemasaran digital, pengemasan produk, sampai akses permodalan. Sekarang jualanku nggak cuma di pasar loh, tapi juga online.
0: Keren banget, jadi UMKM itu memang penting ya?
1: Bukan cuma penting, San, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Penting banget, UMKM itu tulang punggung ekonomi Indonesia. Kalau UMKM maju, ekonomi keluarga dan daerah juga ikut maju.
1: Jadi, buat yang punya usaha kecil, jangan ragu buat berkembang.
0: Yuk, tingkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi, dan daftarkan usaha kamu secara resmi. Bersama UMKM, kita bangkit dan tumbuh lebih kuat. UMKM naik kelas, ekonomi makin kuat.

Hai teman Produa, saya Santoso dari SMK Negeri 1 Sampit, guru manajemen perkantoran. Saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, di mana tahun ini mengusung tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sesuai dengan temanya, saya berharap Indonesia semakin menjadi negara yang maju dan berkembang, serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, khususnya di bidang pendidikan, kesejahteraan bagi guru dan murid, serta semoga kedepannya Indonesia menjadi salah satu negara terbaik di bidang pendidikan di dunia. Dan jangan lupa terus dengarkan RRI Pro 2 Palangkaraya di FM 92,4 MHz atau melalui RRI Digital. Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia Merdeka.

teman Pro 2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Rabu 19 Agustus 2026, saya Ruspan wakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Programa 2, teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya kita jumpa lagi ya. Bareng Risa di sini, teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu sampai pukul 10 pagi ya. And apa kabarnya kamu di pagi hari ini? Terutama buat teman-teman yang lagi di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Gimana? Udah ada merasa perubahan enggak di tubuhnya? Kalau aku ngerasa ketenggorokan lagi agak gatel ya. Dan teman Pro 2 mungkin yang ngerasain dampak kabut asap, ada yang matanya kayak sedikit lebih kering, atau juga tenggorokan gatel kayak aku, atau juga ngerasa gampang pusing. Nah, jangan lupa banyak minum air putih teman Pro 2. Jangan terlalu sering keluar rumah kalau gak ada keperluan ya. Cuaca lagi gak baik-baik saja, dan semoga kamu bisa melewati hari-hari ini ya dengan selamat, aman, kesehatan terjaga. Jaga juga kesehatan anggota keluarga kamu yang lainnya. Perbanyak minum multivitamin, banyak minum air putih, banyak makan buah, dan jangan lupa ya olahraga. Walaupun di dalam rumah, olahraga itu penting juga ya, biar otot gak kaku-kaku saat lagi gak ada kegiatan, atau saat pembatasan aktivitas udah diberlakukan. Dan kita tahu ya, kabut asapnya juga banyak dampaknya. Kemarin aku sempat dengar Dinas Pendidikan ngomong sendiri Kota Palangkaraya ya, terutama kalau aktivitas belajar di kelas juga udah dikurangi. Mereka masuknya jam 8 pagi, terus wajib bawa masker dan sebagainya. Semoga kabut asap ini cepat berlalu teman Pro 2, dan kita doakan juga untuk daerah lain seperti Banjarbaru, Banjarmasin di Kalimantan Selatan yang juga sama kasusnya kayak kita, segera melewati fase ini dengan tidak ada satu hal yang merugikan ya, apalagi bagi kesehatan kamu. Kita sapa juga teman Pro 2 yang lagi nonton di live TikTok. Wah, udah pada bangun ya. Katanya ada yang nanya, Kak, bisa request lagu enggak? Coba ketik dulu di kolom komentar. Siapa tahu lagunya, genrenya masuk nih di pagi hari ya. Dan buat Kak Hairil, Kak Juni, Kak Arman, selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya. Seperti biasa, setelah buka siaran, kamu tadi dengerin lagu Indonesia Raya tentunya ya, setiap hari sebagai penanda ciri khas Radio Republik Indonesia mengudara pukul 5 pagi. Dan setelah Indonesia Raya, seperti biasa hari Kamis, teman Pro 2, untuk umat agama Hindu bakal kita putarkan renungan pagi. Dan kali ini ada renungan pagi umat Hindu dengan topik memahami kehidupan, dibawakan oleh Imade Adnyana dari Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya. Oke, ada yang komen juga nih, minum teh hijau. Oke, kayaknya perlu juga tuh ya buat detoksifikasi ya, mendetoks ya racun-racun jahat yang ada di tubuh kita. Tapi jangan pakai gula ya. Thank you Kak sarannya. Buat teman Pro 2, kita juga ngucapin selamat bergabung bagi kamu yang dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Gak cuma lewat frekuensi 92,4 FM ini, ternyata teman Pro 2 yang dari seluruh Indonesia bahkan mancanegara, kalau download aplikasi RRI Digital udah pasti terhubung dan mendengarkan siaran ini. Nah, jangan lupa ketik juga di kolom komentar yang ada di RRI Digital ya, kamu dari daerah mana? Oh, teh hijau. Aku kira teh hijaunya ngasih saran nih buat teman Pro 2 yang lagi kena dampak
kabut asap. Ternyata minta request lagu judulnya Teh Hijau dari Tulus. Iya benar banget Kak Hairil, Palangkaraya berkabut. Oke, sebentar lagi aku bakal putarkan Religi Pagi teman Pro 2 dan balik lagi pukul 6 untuk info Pro 2. So stay tune terus di 92,4 FM, teman terbaik kamu.

Pada hari ini kita bertemu kembali dalam Relegi Pagi. Tabe salamat lingunalatai, salam sehujud kerana malempang, Om Swastiastu. Bersama saya Imade Adnyana, pada kesempatan ini akan menyampaikan tentang memaknai kehidupan. Saudara umat sedharma yang berbahagia, dimanapun berada, melalui RRI ini kita bertemu kembali dalam acara ini. Kita tahu bersama bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak selalu sesuai dengan harapan. Dan kita tahu bersama bahwa rasa bahagia, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang damai, tentu akan diselingi oleh kehidupan-kehidupan yang menyedihkan, membuat kita menderita, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, realitas dari sebuah kehidupan, maka kita harus belajar bagaimana kita memahami kehidupan ini dengan baik. Setiap orang pasti berkeinginan untuk hidup selalu bahagia, selalu damai, selalu sejahtera. Akan tetapi, apa yang kita inginkan tentu menjadi sebuah tantangan, sehingga penderitaan itu juga bisa hadir kapanpun. Kesedihan itu pun bisa hadir kapanpun. Pertama-tama yang menjadi tujuan dari ajaran agama Hindu adalah Mokshatam Jagadita Yachaiti Dharma, yaitu kebahagiaan jasmani dan kebahagiaan rohani, kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan setelah kematian, bahkan menyatunya sang Atman kepada sang Brahman atau Hyang Widiwasa atau Ranjing Hadala Langit. Di dalam kehidupan ini banyak dimensi, banyak hal yang harus kita perhatikan, dan semuanya belum tentu juga akan menyenangkan kita atau bahkan membahagiakan kita. Setiap orang punya tujuannya masing-masing. Setiap orang punya keinginan untuk menjadi lebih baik. Tapi dalam proses menjadi lebih baik, tantangan-tantangan inilah yang perlu kita perhatikan. Dalam ajaran agama Hindu, tujuan hidup kita adalah catur purusa arta. Yang pertama adalah dharma, yang kedua adalah arta, yang ketiga adalah kama, dan lain sebagainya. Kita tahu betul bahwa untuk menjadi bahagia, untuk menjadi sejahtera, untuk menjadi damai, maka tujuan hidup yang pertama adalah dharma yang harus dilakukan paling dahulu. Barang siapa yang melaksanakan dharma atau kebenaran, maka niscaya dia akan mencapai sebuah kebahagiaan. Pertanyaannya adalah, tetangga saya setiap saat, setiap waktu selalu berjalan di jalan kebenaran, tetapi kenapa hidupnya menderita? Tetapi kenapa hidupnya menyedihkan? Dalam ajaran agama Hindu, hal yang seperti ini masih ada jawabannya, yaitu barangkali ada karma di kehidupan yang dulu, terutama karma-karma yang negatif,
belum sempat dinikmati pada kehidupan yang dulu, sehingga harus atau baru bisa dinikmati saat ini. Karena dalam ajaran agama Hindu, karma pala, punar bawa, karma pala inilah yang mempengaruhi punar bawa itu. Punar bawa adalah berasal dari kata punah dan bawa, punar dan bawa. Punah artinya mati, tidak ada. Bawa artinya hidup kembali. Artinya setiap insan umat Hindu pasti akan mengalami punar bawa ini, kelahiran yang berulang-ulang atau sering disebut juga dengan samsara. Gitu. Barang siapa yang hidup di dunia ini pasti akan merasakan penderitaan, pasti akan merasakan kebahagiaan. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita menderita, mengapa kita bahagia? Ini yang penting untuk kita pikirkan bersama, bahwa sesungguhnya kita bahagia atau menderita sesungguhnya adalah dari kita sendiri. Tidak ada orang lain yang membuat kita menderita. Kalau kita ingin bahagia, maka pertama dharma harus dilaksanakan. Tetapi kalau kita sudah melaksanakan kebenaran, penderitaan itu hadir, kesedihan itu hadir, inilah pentingnya kita memahami kehidupan ini. Setiap orang akan merasa sedih pada saat anggota keluarganya meninggalkan kita. Kenapa kita sedih? Karena kekurangan pengetahuan kita. Bahwa sesungguhnya setiap yang lahir pasti akan mati atau meninggal. Semua orang pasti tahu. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak akan meninggal. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita memahami sampai di sana atau bagaimana? Sesungguhnya kematian ini adalah awal dari sebuah kehidupan. Artinya apa? Kita sang atma akan mendapatkan wadah yang baru, mendapatkan badan yang baru. Apakah badan yang baru ini lebih jelek atau lebih baik? Itu tergantung dari karma yang kita lakukan. Agar kita tidak menderita, yang pertama harus kita lakukan adalah jangan memikirkan hal-hal yang kecil yang terjadi di lingkungan kita. Jangan baperan. Kita tidak usah baper. Kadang-kadang orang bikin status, kita lihat, kita merasa bahwa orang lain menyindir kita. Kita abaikan itu. Mari kita bersama-sama belajar untuk berproses ke arah yang lebih baik. Ada hal-hal yang mesti kita tindak lanjuti, ada hal-hal yang mesti kita abaikan. Bukan berarti kita tidak ingin memikirkan yang lain, tetapi bagaimana kita benar-benar memahami diri kita. Kalau ada sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan sendiri, mari kita minta bantuan kepada orang lain. Demikian juga, kalau kita merasa mampu untuk membantu orang lain, kenapa tidak? Bantulah saat itu dan jangan ditunda-tunda. Ibu bapak umat Sedharma yang berbahagia, demikian semoga
Relegi, siar Relegi pagi ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berproses ke arah yang lebih baik. Om Santi, Santi, Santi, Om Sahih.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraihkan prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju

Seperti kebiasaan sepele, tapi tahukah Anda, setiap batang rokok yang dihisap membawa bahaya bagi tubuh. Rokok mengandung zat beracun seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida yang dapat merusak paru-paru, jantung, dan organ tubuh lainnya. Bahkan, merokok tidak hanya membahayakan perokok aktif, tetapi juga orang di sekitarnya. Melalui paparan asap rokok, anak-anak dan keluarga Anda bisa terkena resiko penyakit pernapasan hanya karena asap rokok. Dampak kesehatan yang ditimbulkan antara lain batuk berkepanjangan, sesak napas, penyakit jantung, kanker paru-paru, dan berbagai penyakit serius lainnya. Hentikan kebiasaan merokok sebelum terlambat. Pilih hidup sehat untuk diri sendiri dan orang-orang tercinta. Ingat, berhenti merokok berarti memberi kesempatan tubuh untuk pulih dan hidup lebih lama.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sebelum kami menciptakannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Artinya, segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah, sehingga kita harus ikhlas.

Info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat bareng aku Risa Kosasi. Kita awali informasi dari dunia hiburan, ada band The Massive yang menyiapkan tur Asia bertajuk Asia Home Run sebagai langkah baru setelah resmi menjadi band independen. Tur ini akan membawa mereka tampil di Taiwan, Hong Kong, Malaysia, dan Singapura sebelum ditutup di Jakarta.

Bergeser ke dunia olahraga, ada klub Barcelona yang memenangkan Festa del Gamper Estrella Damm ke-61 dengan mengalahkan Al Ahly 2-1. Laga dimainkan di Spotify Camp Nou pada Kamis 20 Agustus 2026 di hadapan 54.000 penggemarnya, dengan Hamzah Abdelkarim dan Rapinha mencetak gol di babak pertama. Rapinha berkolaborasi bersama Fermin Lopez untuk mencetak kemenangan ini, sementara Abdelkarim bermain di tengah dan berhasil menyarankan gol keempat di pramusim. Namun pemain Mesir itu memilih tidak merayakan gol melawan mantan klubnya.

Dari Indonesia ada klub Persija Jakarta yang menang 2-1 atas Polistero di Bangkok pada Rabu 19 Agustus 2026. Hasil ini menjadi modal positif untuk mengevaluasi perkembangan skuad. Shin Tae-yong menguji kekuatan timnya yang sudah berlatih di Thailand. Ia juga memberikan kesempatan seluruh pemain tampil dalam pertandingan tersebut. Demikian Info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kita bakal ketemu lagi pada Info Pro 2 berikutnya.

0: apa dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Kalau kita ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai, tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang bisa menawarkan. Dari pasar ke layar ponsel, untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki.

0: Oke, teman Produa, masih bareng Risa di sini sampai jam 10 pagi. Nah, gimana kabar kamu pada pagi hari ini? Seperti biasa jam 6-an nih, teman Produa, aku bakal bacain info cuaca terkini dari laman BMKG Palangkaraya. Dan ada hal yang menarik sebenarnya, tapi juga ironi. Kalau mungkin teman Produa buka di laman BMKG, ada tulisannya cerah, cuaca cerah, cuaca cerah dengan simbol matahari ya berwarna kuning. Tapi kali ini logonya nggak pernah kita lihat sebelumnya. Jadi mataharinya ketutup awan, ada garis-garisnya. Itu tandanya cerah dengan udara yang kabur. Ironi karena ini terjadi di sekitar kita di tengah kabut asap. Suhu pada pagi hari ini teman Produa berkisar di 27 derajat Celcius, tapi puncaknya akan terjadi pada pukul 12 siang, yaitu 35 derajat Celcius. Wah, udah panas berkabut lagi ya. Aduh, sehat-sehat warga Kalimantan Tengah semuanya dan saudara-saudara kita yang ada di bagian lain Kalimantan seperti Kalbar atau Kalsel. Kita pasti bisa melewati musibah ini ya. Dan jangan bakar sampah juga di tengah kabut asap gini ya. Nah, kalau tadi jam 12 sampai jam 1 ini suhunya lagi panas-panasnya di angka 35 derajat Celcius. Kalau kelembaban udaranya sih cukup lembab, 83%, kecepatan angin 8,7 km per jam, agak kenceng ya. Jadi beneran tolong please yang bakar lahan tolong hentikan ya, karena investasi kita itu adalah kesehatan. Jadi sekali kena penyakit yang berhubungan sama pernapasan atau paru-paru, wah akan butuh modal untuk membalikan kesehatan kita. Jarak pandang berkisar 4 km. Nah, buat teman Produa dimanapun kamu berada, boleh banget sharing pengalaman kamu. Apakah masih menemukan orang yang bakar lahan? Laporin aja ya di Halo RRI. Kita punya kanal aduan. Program ini mengudara Senin, Rabu, Jumat di Pro 1 RRI Palangkaraya. Jadi setiap jam 9 kamu bisa laporin apa aja keluhan kamu soal fasilitas publik, mau itu jalan rusak, ada menemukan orang yang bakar lahan, atau mungkin kendala dalam menerima bantuan langsung tunai dan sebagainya, boleh banget konsultasi di Halo RRI. Nanti kita sambungkan langsung dengan pejabat terkait. Oke, sekian ya, itu sekaligus iklan promo program kita di RRI Palangkaraya yang lainnya. Nah, buat kamu teman Pro 2, masih bareng Risa sampai jam 10. Nanti aku juga bakal hubungin BMKG Palangkaraya untuk update info cuacanya lagi pukul 8.30. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Budi, kamu dengar nggak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
1: Ah, paling cuma formalitas, ribet, ganggu.
2: Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
1: Alarm apa ini?
2: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
0: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
1: Untung pernah latihan. Kalau enggak bisa kalah.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

Tahukah Anda, di balik sejarah besar perundingan Linggarjati tahun 1946, ada peran luar biasa seorang perempuan hebat asal Serang, Banten. Beliau adalah Maria Ulfa Santoso, Menteri Sosial pertama di Indonesia. Sebagai sarjana hukum lulusan Universitas Leiden, Belanda, kecerdasannya diakui dunia. Tak hanya menjadi motor penggerak kabinet, usulan cerdasnya lah yang menjadikan Kabupaten Kuningan sebagai lokasi perundingan Linggarjati, tempat yang aman, sejuk di kaki Gunung Ciremai, dan bersejarah bagi bangsa. Dari emansipasi hingga diplomasi negara, keteladanan Maria Ulfa membuktikan bahwa perempuan Indonesia adalah pilar penting kedaulatan bangsa.